terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

Dahsyat Pagi. Apa kabar Mbak Abah? Assalamualaikum. Semoga Mbak Abah tetap semangat dan sehat. Panah asmara. Coba mengungkapkan isi hati Mbak Abah. Ya, ungkapan perasaan seseorang yang sedang love jatuh cinta dan telah sepenuhnya menerima cinta dari kekasihnya. Ini dulu masuk dalam apa namanya, yang segi wanitanya ini kan masuk dalam grup Gama Band ya Mbak Abang, makanya dikemas di packaging dengan perpaduan genre musik yang unik ya, karena ada Mas Dana gitu loh, jebolan salah satu TV swasta yang meramaikan kancah musik dangdut tanah air Indonesia. Wah, berkolaborasi ceritanya Mbak Abang ya. Aduh, banyak pendatang-pendatang baru. Itulah namanya lagu Mbak Abang ya, macam-macam. Semuanya berisikan perasaan hati yang mungkin pagi-pagi pun sama dengan isi lagunya, sedang berbunga-bunga. Hidung berbunga, mulut berbunga, pagi bajunya penuh dengan bunga-bunga. Ya, bunga apapun ada. Apa aja ada, bunga apa aja ada, sampai tidak fokus kan. Selalu teringat wajah pujaan hati, nengok bunga nih, ingat dia. Tergoda mau makan, ingat nasi, ingat dia. Cia, mau minum, terbawa mimpi. Cia, menandakan keyakinan bahwa sang kekasih, cia, sosok Arjuna, pangeran hidup yang tepat jatuh di hati. Jangan pula jatuh di lantai, enggak? Aduh. Mudah-mudahan lah ya, keinginan Bu Abang untuk hidup berdampingan dan bersatu padu, menggabungkan unsur musik dangdut, musik Melayunya. Kalau kita dengar Bu Abangnya, ornamen musiknya, pokoknya modern lah ya. Sama dengan Bu Abang, yang satu suku Jawa, ketemu dengan suku Melayu, nyatu. Karena kena air kapuas wopit, dinikmati ya. Tiga deh, dinikmati, dijalani, disyukuri. Betul. Baik, ini karena cuacanya agak kurang pas Bu Abang ya. Apalagi yang punya hajatan-hajatan, punya keinginan-keinginan itu, keinginan ini. Oh, banyak keinginan. Kalau udah ngomong masalah keinginan Bu Abang, apalagi kalau udah masalah keinginan pakai hawa nafsu maunya, ya Allah, tak habis-habis. Udah punya satu, minta dua. Udah punya dua, minta tiga. Macam-macam. Ndak ambok pit jauh. Aku beli kan kau motor. Oh, kurang kok pit. Apa yang kurang udah dibeli ya motor? Bensinnya enggak ada. Mesti ngantri. Ada jak kurang Bu Abangnya. Itulah, nanti janji Bu Pit kok dari si bensin bakalan cari duit untuk ngantar sana, ngantar sini, ngantar sana. Jadi ojek misalnya kan. Tak. Apa lagi ada yang kurang? Duit makan tak ada. Macam-macam. Itu namanya keinginan Bu Abang ya. Hawa nafsu yang tak terkendali. Bisa dia bilang penyakit nih, penyakit hati, penyakit jiwa, khususnya dalam konsep itulah tadi, dalam konsep malah kurang ya terus kan, sering itulah kita sering diingatkan kadang Bu Abang, janganlah kau ini memperturutkan keinginan duniawi syahwat, jadi buat hati kita kadang lalai dari mengingat sang pemberi rezeki, malah kurang. Udah dikasih apa tadi, enggak boleh enggak. Jadi buat kita tuh jadi itulah tadi ngerusak sebenarnya Bu Abang ya. Tapi kalau keinginan dialihkan ke yang itu kan keinginan dunia, kita alihkan keinginan untuk lebih dekat

bukan berarti kita ni perhitungan, itu lain lagi kan? Hitung-hitungan dalam arti biar dapat semua duit jajan anak sekolah, 5 anak ah kau lah akan berada MBG boleh 5,000, entah biasa sekolah tu entah ada dadakan, tak ada sumbangan ke, tak apa-apa, pegangan, wang pegangan 5,000 ke 10,000 ke. 5 anak, 25 dah terbuang kan, bukan terbuang, mengeluarkan rezeki. Yang buat abang, betul tak? 30 tambah 25, dah 55, adalah sisa 45. Jaga-jaga dan dihabiskan semua pagi ni. Entah nak beli sarapan, ya kan 10,000 jadilah delantung ganjal perut. Ya dah 45, dah 55 dah kan. Pagi sisa lah, pegangan untuk siang nanti, untuk sore jaga-jaga kan. Entah nak beli lauk jadi ke. Dah berapa dah tu hitung-hitung dah 80 dah, sisa 20. Entah kota habis. Ya kan, penting tak ada info dari guru-guru sekolah anak-anak. Oh dah boleh jemput ni mak, pasta 100 berkah kan buat abang. Yang penting dapat semua, alhamdulillah, ridho gitu kan. Jadi niat kita lurus, duit 100 lebih cukup. Tapi kalau ada ambisi berlebihan, mau ini ni mau itu, kalau dah pasar tak ada bisa ni. Mukena baru, sejadah baru, karpet baru, pergi mau serba baru. Tapi lain nanti bunyi. Pas beli kredit dit. Gitu gak beli motor nak. Tak mau hidup-hidup. Mana nak hidup? Hidup tapi itulah sekali bunyi. Dit kret. Ayolah, buat doakan ya. Mudah-mudahan Mbak Abang udah niatnya baik, niat tulus karena Allah. Semoga aktivitas hariannya jadi ibadah, sampai tujuan dengan selamat. Fokus. Yang penting lelah menjadi lelah Ta'ala ya kan. Ingat-ingat orang rumah tu doakan usuk-usuk. Sesulit apapun hidup, sesulit apapun hari yang kita lewati, semua harus dihadapi. Mau tak mau kan. Yang penting senyum, jangan lupa. Tak ada yang mau diajak senyum. Senyum-senyum sendiri. Optimis, semangat. Karena hidup ni milik Bu Abang kan, bukan milik Bu Pit. Jadi yang rasakan kan Bu Abang. Sehat ya, aku harus sehat nih. Aku harus kuat, aku harus bahagia, aku harus semangat. Aku selalu bersyukur, selalu berpikir positif. Gitu ungkapkan. Aku harus siap bisa menghadapi tantangan mulai hari ini seterusnya. Semua hal baik selalu menghampiri kita atas izinnya. Tak ada keajaiban datang dengan mudah. Mbak Abang tak diduga-duga kan, rezeki-rezeki yang tak ada kita sangka-sangka dalam kehidupan. Itu buat kita semakin bersyukur setiap hari. Terima kasih atas semua anugerah yang kau berikan. Tiada lepas ucapan makasih gitu Mbak Abang ya Pak. Iyalah, yang muslim alhamdulillah. Kalau nak gitu kita nak mulai kan Mbak Abang, takut ya bawaannya. Tak bisa selalu pikir positif, dampaknya baik sepanjang hari. Sukses. Yuk kita tadi udah mengabarkan terkait dengan kondisi yang ada lah ya. Jadi mau diapakan lah Mbak Abang, tinggal pandai-pandai lah pakailah masker kalau udah memang banyak kerja di luar, keluar rumah kan. Batasi waktu kalau tidak terlalu penting. Baik, jaga rumah.

Mbok Abang, pemerintah hadir untuk mewujudkan cita-cita bangsa, Indonesia yang sehat dan sejahtera. Kini program kesehatan gratis dari Presiden Prabowo siap memastikan semua rakyatnya bisa mengakses layanan kesehatan terbaik tanpa pusing-pusing lagi mikirkan biaya. Cukup dengan menunjukkan kartu identitas, Mbok Abang bisa berobat dimanapun, mulai dari puskesmas sampai rumah sakit terkemuka yang bekerja sama. Nggak ada lagi tuh cerita-cerita menunda-nunda pengobatan karena khawatir soal biaya. Program ini mencakup semuanya, dari pemeriksaan ringan, obat-obatan penting, sampai penanganan darurat yang seringkali sangat mahal. Mbok Abang, dengan kesehatan yang terjamin, produktivitas bagi bangsa pun akan melonjak. Mari memanfaatkan program ini dengan bijak, karena sehat adalah hak setiap warga negara, dan pemerintah hadir untuk mewujudkannya. Prompat FM, 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Tahukah kita beberapa bencana alam yang terjadi di Indonesia tercatat sebagai bencana alam yang berdampak pada beberapa negara di dunia? Apa saja bencana alam tersebut? 1. Letusan Gunung Merapi yang terjadi pada tahun 1930 dan 2010. Sejak tahun 1600-an, Gunung Merapi telah meletus lebih dari 80 kali dengan letusan 4 tahun sekali. 2. Gempa, tsunami, dan likuifaksi di Palu dan Donggala pada 28 September 2018. BBC menyebut korban tewas mencapai 2045 orang. 3. Gempa Sumatera Barat pada 30 September 2009. Kekuatan gempa bahkan terasa sampai di luar Indonesia, seperti Brunei, Malaysia, dan Singapura. 4. Letusan Gunung Toba sekitar 74.000 tahun lalu meluluhlantakkan sebagian besar umat manusia. Letusannya menjadi paling dahsyat yang pernah ada di muka bumi. 5. Gempa dan tsunami Aceh pada 26 Desember 2004. 15 negara yang terdampak dalam peristiwa tersebut mengakibatkan korban jiwa seperti di Sri Lanka, India, Bangladesh, Thailand, Maladewa, Malaysia, dan Somalia. 6. Letusan Gunung Krakatau pada 26 dan 27 Agustus 1883. Gunung Krakatau berada di tengah antara Pulau Jawa dan Sumatera yang letusannya memisahkan dua pulau yang tadinya menyatu.

Bu Abang, Koperasi Merah Putih adalah tempat di mana kita semua bisa kumpul, saling bantu. Di mana Koperasi Merah Putih ini semangat gotong royong bukan cuma slogan, tapi nyata untuk membangun ekonomi rakyat. Semua layanan di Koperasi Merah Putih, mulai dari simpan pinjam hingga peluang usaha, dijalankan dengan jujur dan terbuka. Jadi tidak perlu ragu. Duit yang kita tabung atau pinjam akan kembali membawa manfaat besar untuk kita dan lingkungan sekitar. Aduh, jadi tunggu apa lagi lah? Yuklah Mbak Abang, kita gabung dan rasakan sendiri manfaatnya. Karena Koperasi Merah Putih adalah kekuatan ekonomi kita. Suara Budaya Kalimantan Barat FM 94.3 MHz.

Mengingat bencana alam merupakan kejadian yang tak terduga, mitigasi merupakan hal yang perlu dilakukan untuk mengurangi dampak bencana. Mitigasi adalah langkah yang memiliki sejumlah prosedur dan tahapan guna mengurangi risiko dan dampak dari bencana. Beberapa tahapan mitigasi yakni 1. Membuat peta wilayah rawan bencana, pembuatan bangunan tahan gempa, penanaman pohon bakau, penghijauan hutan, serta memberikan penyuluhan dan meningkatkan kesadaran masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana. 2. Perencanaan dibuat berdasarkan bencana yang pernah terjadi dan bencana lain yang mungkin akan terjadi, yang tujuannya untuk meminimalkan korban jiwa dan kerusakan lingkungan. 3. Respons yang cepat. Upaya meminimalkan bahaya yang diakibatkan bencana dengan fokus menolong korban dan antisipasi kerusakan yang terjadi. 4. Pemulihan. Langkah ini diambil setelah bencana guna mengembalikan kondisi masyarakat seperti semula dengan cara menyediakan tempat tinggal sementara serta evakuasi.

0: Dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Terima kasih banyak Bu Abang, masih tetap setia bersama Bu Opi di sini. Hampir waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saat ini masih jam 7:46 ya. Siapa gak tahu di antara Mbok Abang nih sibuk. Tahu-tahu gak terasa Mbok Pit dari tadi. Bukincah. Nyapu, ngepel, masak, nyuci baju, segala macam, bersihkan itu, bersihkan ini. Aduh, yang dikerjakan tak boleh terlihat mata nih ah. Betul juga, bagi yang peduli. Ya, bagi yang tak peduli, tengok-tengok ya. Tapi tak ada, dikerjakan. Kak Tidi lah, kata si Bang Abi. Tapi itulah, nama gak anak dara nak ke? Apa gak buat? Semua mak dikerjakan. Kan ada anak dara ni. Kalau yang dibawakan Bang Kabilonte ni, anak dara tua. Anak dara, istilahnya anak gadis, tapi dah berubah dah maksud lagu ni. Anak dara yang masa kini ni kan perempuan muda yang aktif. Wah, masa kini ni yang melek teknologi, melek mandiri. Karakternya tu itulah, berekspresi di media sosial. Tapi yang manfaat, berbagi inspirasi ke kan, membangun jaringan yang manfaat ke, fokus pada pengembangan karirnya. Anak dara gak nama itu, pendidikannya tinggi, tujuan hidupnya jelas, gaya hidupnya fleksibel. Dia apa, fokus kerja gak, fokus gak dengan dia punya minat hobi apa, gak lupa peduli terhadap kesehatan fisiknya, mentalnya, passion gak, karir gak, itu karena udah asik dengan dunianya, jadi gak nyadar dara terus. Sampai kapan kau ni nak jadi anak dara, kata orang tuanya kan. Biar lama kami jadi anak dara masa kini je. Nyaman, jadi gak nengok, gak mikirkan pasangan hidup ke apa, tak ada. Yang penting kami puas dengan apa yang dicapai. Wah, tak apa, fokus dulu ina, capai dulu apa sepuas-puasnya. Ada masa-masanya gitu, abang ya. Ini lagi sehat ni, lagi semangat-semangatnya ni. Apa yang mau dicapai, apa yang mau diinginkan kan, kerjakan emang. Baik. Yuk kita ke informasi terkini lain, Bu Abang. Terkait untuk apa namanya, persiapan ya. Nah, ini pemerintah Kabupaten Kayong Utara ini tengah mematangkan persiapan menjelang pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran, Bu Abang, MTQ ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Insyaallah ini akan digelar di pelataran Sel Karimata pada 2 Agustus. Bukan terasa gini, ini tinggal hitungan hari. Sekarang 29, 30, ya kan? 31, tinggal hitungan 3 harian. Sukses lah ya buat adik-adik di sana yang tentu yang dipercayai untuk menampilkan yang terbaik sebagai mukadimah pembukaan nanti di MTQ. Salah satu penampilan yang dipastikan memeriahkanlah seremoni pembukaan grup drum band binaan SMKN 1 Sukadana. Nah, sia-sia kan selama ini yang mungkin dilatih di sekolah ditampilkan. Seluruh personel telah menjalani latihan intensif guna memastikan penampilan terbaik di hadapan peserta nanti. Tamu undangan berbagai daerah ya akan hadir. Persiapan pun sejak Jawari difokuskan untuk penyempurnaan atraksi, formasi, parade. Nanti berlangsung mudah-mudahan maksimal. Cuaca pun bersahabat, bagus. Simba Abang yang mendukung. Yalah, pembukaan MTQ ke-34 ini menjadi momen yang istimewa karena Kabupaten Kayong Utara jadi tuan rumah ajang keagamaan tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Ya, mudah-mudahan persiapan yang matang tentu juga akan matang hasilnya. Optimis buat teman-teman di sana akan menyuguhkan penampilan-penampilan yang memukau, yang atraktif. Sukses buat tim panitia semua, Kayang Utara jadi pilihan untuk MTQ Musabaqah Tilawatil Quran ke-34 tahun 2026 pada 2 Agustus mendatang.
1: Anda udah ke kabaran. Udah lah, ayo kita sholat lah, ayo. Dajan lah ni. Kita ada dengan Tuhan, bagi kita sholat. Dapat pahala. Daripada kita dengan Tuhan, dapat dosa. Tahu tak? Seperti pepatah mengatakan, makan kayu dengan helm. Thank you.
2: Woi, tak nyambung, woi. Kita tak jumpa mereka dulu. Selat ni.
0: Bapak Bang, di hari ini, kalau hari kemarin, menurut informasi Mbak Fika berkabari terkait dengan antrian panjang, tampaknya masih terlihat Mbak Bang ya, antrian panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU, terutama di daerah Kubu Raya nih. Sempat juga khawatir masyarakat tuh, namanya gak masyarakat ya, takut kan udah panjang ikutkan antri, sekali pas mau dekat diisi tangki habis bang, kata petugasnya. Allah, lama dah kami nunggu kau bilang habis. Gitu hati. Itulah Pak Bang, kau mau ngantri dari pagi tadi ya kan, tapi mudah-mudahan lah cepat normal lagi, betul tak? Jadi apa, tidak mengkhawatirkan ya. Selain itu, antrian panjang kalau yang kemarin itu dikabarkan ketersediaan bahan bakar minyak BBM khususnya Pertalite, namun dari pihak Polres Kubu Raya memastikan distribusi stok BBM-nya sudah cukup untuk kebutuhan masyarakat, jadi tidak perlu panik. Namun juga masyarakat ya Pak Abang, antrian itu terjadi tidak mencerminkan kelangkaan sebenarnya, maka itu diminta masyarakat tenang, tidak melakukan pembelian biasa berlebih kan, kok udah tak bisa nih harus beli sampai banyak nih. Jadi diimbau seluruh masyarakat pengguna kendaraan roda 2, roda 4 dan seterusnya bahwa untuk SPBU wilayah Kubu Raya lah ya, saat ini memastikan seluruh stok BBM-nya masih tersedia. Jadi gak perlu panik Bu Abang. Kadang sampai ada yang beli di eceran ya Bu Abang ya, saking gak cepat mungkin. Itulah namanya memperpanjang antrian SPBU. Jadi diharapkan membeli BBM sesuai saja kebutuhan agar pelayanan pengisian bahan bakarnya bisa tertib ya kan, lancar. Ini gak bawa kendaraan, bawa gigen, 2 gigen, 3 gigen, mungkin gigen. Entahlah ya. Belum mantau pula nih yang bawa ken ini diterima ke tada kan, karena yang diutamakan dulu nih yang bawa kendaraan kan. Kok udah bawa lagi plus-plusnya tuh, takut tada dapat Mbok Pit nanti. Mbok Pit mau gak antri nih. Panas-panas berdekang enak Mbok Abang. Mau diapakan itu Mbok Pit bilang sambil dengar-dengar perompat aplikasi era digital kan. Gak terasa tahu-tahu dah sampai dah di ujung. Ya, mudah-mudahan Pak Abang sekali lagi tidak mudah percaya terhadap informasi-informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, khususnya isu-isu yang mengenai kelangkaan Pertalite. Pastikan informasi yang diterima berasal dari sumber resmi, dipertanggungjawabkan. Jadi jangan sampai Pak Abang beli berlebih, bagi-bagi gak Mbok Pit nih, nanti tak dapat. Tidak, bagi-bagi yang lain. Jeki gak, tidak. Hanya saja yang perlu kita waspadai sekali lagi, kalau rumahnya dekat dengan pembakaran hutan lahan, itu juga sempat viral Mbak Abang ya, disuruh petugas untuk meninggalkan sejenak rumah. Kok bisa diungsikan dulu lah, evakuasi ke 4 saudara, ke 4 keluarga ke ya, karena ini dekat emang. Apa namanya itu, pohon-pohon dekat pembakaran hutan, dekat dengan rumah warga Mbak Abang. Maka dari tim SAR Direktorat Samapta Polda Kalbar kembali melaksanakan patroli kebakaran hutan lahan Karhutla serta pengecekan lokasi bekas kebakaran di Jalan Parit Seruat, Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, tepatnya di belakang Bandara Supadio. Kegiatan ini Mbak Abang sebagai tindak lanjut dari upaya pemadaman yang telah dilakukan sehari sebelumnya. Saat melakukan pengecekan di lokasi, tim masih menemukan beberapa titik api dan kepulan asap di area bekas lahan yang terbakar. Oh gitu Bu Abang. Namun dari Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol Bambang Suharyono mengatakan bahwa patroli pemadam lanjutan merupakan bagian dari komitmen Polda Kalbar untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran hutan lahan khususnya pada musim saat ini, musim kemarau ya. Jadi pihaknya terus bersinergi dengan instansi terkait untuk mencegah menanggulangi kebakaran hutan melalui patroli rutin, deteksi dini, edukasi ke masyarakat, respon cepat terhadap setiap kejadian kebakaran guna meminimalisirlah paling tidak dampak terhadap lingkungan, dampak terhadap kesehatan kita. Memo Abang, hampir pukul 8 waktu Indonesia Barat, nanti Bu Fit ke informasi terkini dan nanti Bu Fit buka untuk kita saling saling interaktif usai yang berikut ini.
3: Pak Guru, iya ke kalau badan kita mau tinggi harus banyak makan?
4: Iya, tapi harus bergizi, bukan sekedar kenyang.
3: Oh, pantaslah setiap pagi mama gorengkan kami 2 butir telur.
4: Mana? 2 butir telur? Itu sih lebih dari cukup.

Wabah pemerintah Kabupaten Bengkayang memperkuat ketahanan sosial daerah dengan melibatkan perwakilan 18 etnis dalam Forum Pembauran Kebangsaan EPK periode 2026-2029 sebagai upaya memperkokoh persatuan dan mencegah potensi konflik di tengah masyarakat yang majemuk. Sementara Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis mengatakan keberadaan EPK merupakan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pembangunan kebangsaan di daerah, sekaligus menjadi wadah memperkuat komunikasi, konsultasi dan kerjasama antar kelompok masyarakat. Forum ini menjadi wadah informasi, komunikasi, konsultasi dan kerjasama antar warga masyarakat untuk menumbuhkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan kebangsaan. Kepengurusan EPK melibatkan perwakilan dari 18 etnis yang ada di Kabupaten Bengkayang. Bupati meminta seluruh pengurus EPK menjalankan amanah secara profesional, menjunjung tinggi kejujuran, keterbukaan, serta menjadi teladan dalam menjaga keharmonisan masyarakat. Sekian Pontianak punya berita.

0: Ya, tambahlah dua dapur ni tak cukup.
1: Yang benar gak kau ni, Mak? Segitu tak cukup?
0: Barang-barang ni dah naik semua.
1: Aduh, hai. Mana gajian lo naik, Agik? Bulan depan tak ya?
0: Ya, nanti jangan nak ngomel ya kalau ini itu kurang.
2: Oh, no.
1: Hancur, eh.

Terima kasih banyak Bu Abang. Balik lagi masih bersama Bu Fit. Tepat sudah pukul 8 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat. Yang baru balik atau yang baru datang, dari mana nih? Ayo, kita turun dari ayam sebelum bukoko Bu Fit. Dari subuh dan keliling dah patroli. Mantau seluruh warga ya. Mantap nih Pak RT, Bu RT. Nggak peduli sama warganya. Baguslah. Saling jaga ya, enggak matikan lampu jalan, apalagi mau monitor di pos tuh ada enggak petugasnya, apa gitu. Nah itu ditutup enggak tuh apa namanya itu portal ya, enggak udah jamnya aktivitas dibuka ke belum. Mantap dah, enggak salah pilih lah. Mudah-mudahan lah aku ya enggak tenteram, damai, sejahtera, sentosa warga kampung. Pak RT, Bu RT-nya semuanya kompak. Nah, kali ini tadi Mbak Fida ngasih pengantar sebelumnya Mbak Abang ya, terkait dengan terbersit dalam pikiran gitu Mbak Abang. Apa tuh? Itulah tadi namanya kita udah lagi zaman susah, enggak?

Jadi bisa saja terjadi kan Bu Abang. Mungkin sekarang lagi ada. Apa lagi enggak ada tuh. Ya Allah, gigit jari. Aduh. Mana sana belum dilunasi segala macam. Kalau Bu Abang bagaimana cara mengelola hawa nafsu, keinginan yang bergejolak supaya kita ni hidup tenang. Mengenali perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, penting tuh Bu Abang. Kedengarannya kayak biasa aja Bu Pit. Udah sering kali Bu Pit bilang keinginan, kebutuhan. Keinginan, kebutuhan. Nah, namun belum tentu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tuh enggak Bu Abang. Nah, kalau sebenarnya masalah keuangan bukan hanya soal masalah hitungan angka-angka kan, atau kurangnya pendapatan. Masalah ini keuangan bisa jadi berakar dari masalah pola pikir kita, perilaku kita, malah ngedepankan tadi tuh keinginan, mau ini, mau itu, mau segera ada. Tanpa disadari duit gak cukup, ya kan? Ada yang harus dibelikan dulu beras, belikan dulu minyak sekilo, seliter beras 5 kilo, gula 2 kilo. Itu dulu yang utama-utama. Ini tak ada keinginan lo gitu utamakan. Apakah Bu Abang juga begitu? Macam mana Bu Abang aturnya nih? Halnya sederhana aja Bu Abangnya, tapi keputusan balik-balik lagi di Bu Abang. Utamakan kebutuhan apa utamakan keinginan? Yuk sharing sama Bu Fit di sini di pendapat awak.

0: nampaknya udah ada yang siap. Coba-coba dulu. Pendapat awak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Pendapat
0: awak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Tumben pagi bisa gabung ya. Nggak sibuk, Bang?
1: Belan hari ini nggak turun sibuknya, nggak enak badan, 2 hari dan nggak turun.
0: Iya, oh berarti meriang nih.
1: Emang turunnya pun subuh, Mbok Fit, subuh sekitar habis sholat subuh tuh.
0: Oh, udah turun.
1: Bagian ini untuk memasukkan halaman 1-2 gitu kan, saya kan di Pontianak Pos.
0: Oh, alhamdulillah. Kan? Cuma itu lagi nggak nyaman badannya.
1: Enak badan. Saya itu terkan juga, Mbok Fit, alhamdulillah dapat 87 rumah.
0: Iya.
1: Saya antarkan campak-campak-campak kan gitu.
0: Oh, sampai pula. Tapi bensin ada enggak, pakai apa nih? Sepeda kan?
1: Kalau udah ada pakai gaji cuma berapa kita kerja.
0: Oh, iyalah. Alhamdulillah.
1: Dalam pendapat awak tema hari ini, bagaimana cara kita bijak untuk hari-harinya lah kan.
0: Betul.
1: Apalagi dalam sekarang ini kan kondisi kita sangat memprihatinkan ya kan.
0: Memprihatinkan.
1: BBM bukan karena langka, ini jangan sampai salah arti, karena keterlambatan kedatangan BBM saja, bukan karena kelangkaan BBM tidak ada. Jadi bagaimana cara kita bijak untuk semua ini untuk pada diri kita sendiri kan, Bopit. Kalau saya mau ya beli BBM banyak-banyak, saya tidak perlu mikirkan Bopit, yang perlu yang saya pikirkan satu, ayang saya di Pak Reweng saya banyak sabar, nanti dia tidak dapat sebaikan pembalap. Kan seperti itu. Nah, saya pikirnya ke situ.
0: Oh iya, kira
1: aja saya pas karena giliran saya kan, saya banyak-banyak beli kan, saya kepikir ayang saya kalau mau pergi mah biasa-biasa aja. Nah, kembali kepada diri kita. Saya aja ke suara. Tinggal sendirian, banyak keinginan, Bu. Banyak keinginan. Tapi kita mementingkan dulu pribadi saya, apa yang perlu sih? Apa yang perlu
0: apalah, saya terus keinginan apa lah yang belum tercapai.
1: Saya kan kurang kan masaknya, masak sendiri. Kalau makanan tuh kadang-kadang beli udah jadi, kadang masak sayur-sayurnya, sayur udah jadi, masak aja, masak sendiri ya kan. Di rumah saya sendiri kan. Nah, karena saya berani ngomong, ada yang membuktikan, karena makam sama Mangwana kemarin udah datang sini. Nah, jadi itu silaturahim sih dia. Nah, jadi itu kepentingan saya itu apa dulu. Jadi jangan yang muluk-muluk dulu.

0: sih. Yang penting fokusnya kita ini kerja. Satu yang harus kita pegang, kepercayaan orang terhadap kita. Nah, saya mau pergi terus terang, kadang-kadang duit setoran tuh sampai 1 juta, 3 juta tuh, kalau saya ambil dulu sampai 5 juta kan, karena kita nagih kan. Asisten manajer Pontianak Pos, Pak Yud bilang, David, tidak ente dulu, nanti saya mungkin karena dia ngetes kita, tidak tahu kan, jangan sampai uang ini kita terpakai. Memang kalau keinginan kita nih, wah macam-macam bokit. Saya udah beli ini, oh pengen mau beli itu. Pengen itu hanya sekedar nafsu mata saja.
1: Nafsu,
0: yaudah. Yang penting bagaimana cara kita mengendalikan diri kita, hanya satu, jangan lupa kita bertawakal kepada Allah. Apa yang saya dapatkan hari ini harus saya syukuri. Mungkin saya dapat hari ini sekian, mungkin besok insya Allah lebih daripada itu. Mungkin saja jangan kita pikir saya hari ini dapatnya sekian, wah besok lebih banyak lagi. Akhirnya demam tak dapat
1: kontrol. Banyak maunya ya enggak?
0: Telepon dulu, tolong gantikan saya untuk ngantarkan. Karena kan misalkan kalau mobil langganan saya kan harus tiap subuh saya antarkan dulu. Nah itu pendapat dari jaga suara.
1: Insyaallah
0: pendapat dari yang lainnya bagaimana.
1: Betul.
0: Itu aja dari saya Mufid jaga suara. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Jaga Suara. Dan dapat suaranya, biasa kan suara malam, ini pakai pula ada pula suara paginya. Oke. Baik, mantap ilmu nih dari Bang Jaga Suara nih, alhamdulillah. Mana dulu, setiap manusia pasti punya keinginan, bukan berarti Bopit bilang tak boleh ada keinginan, akhirnya bangun tidur, dah lah tidur lagi, habis tidur bangun lagi, habis bangun makan, makan tidur lagi, tak ada keinginan untuk kerja misalnya, keinginan untuk bergerakan, bukan begitu. Biasa keinginan kita tu meluap-luap kan, bawa bangun, berlebihan, sampai-sampai keinginan itu apa namanya udah mendarah daging, baru dia bingung sendiri. Ini berarti kan harus dibetulkan apanya, pemikirannya. Mungkin ada yang salah cara ngendalikan, itulah tadi. Ayo yang berikutnya ada sila pendapat tawa.

0: Kepada bumi yang lagi tiara.
1: Ah, cantiknya.
0: Oh, melambut itu

0: Hiduplah pagi di rawa-rawa, cucilah tangan, pakailah air keran. Saya cuma mau dengar dia punya tertawa. Tertawa makan, buatlah menjadi tergeli-gelian. Rupalah makan sekali dunia sudah kadar luasa. Janganlah begitu makan putus asa. Lebihlah baik ayolah bersuara, berikan pendapat.
1: Pendapat-pendapat apa nak sampai ni?
0: Makam tu suka apa? Ada tak keinginan yang sampai sekarang belum tercapai?
1: Keinginan tu dari muda, dari gadis sampailah dunia suami, sampai punya anak, tetap dah ada keinginan bukti.
0: Tak putus yo, ada je yo.
1: Sering nak dapat yang berdua berapa ya nak.
0: Benar.
1: Bila jaga sikit tercapai lah. Tapi lebih dulu kalau makam ni Bu Pit, kan, tapi dulu kan ada kepala keluarga. Sekarang tak ada kepala keluarga, ibu keluarga ya sekarang.
0: Bapak apa sekaligus ibu, enak ibu sekaligus bapak.
1: Jadi kalau kita ni rumah tangga, ibu rumah tangga ni, yang penting ada yang bang di dapur tu dah alhamdulillah dah cukup orang Bu Pit. Kalau bagi makam dah cukup ya nak. Rasnya minyak garam lengkap makam. Alhamdulillah aku makam di bawang tu sekilo malam di asam dah lengkap pasal. Makam banjir pasal Bukit.
0: Habis berapa tu sebulan? Sampai tak?
1: Makam tu tak bisa kata sebulan tu. Alhamdulillah aku ni kawan-kawan dia sempol rumah ni yang beli kena sumbari makam dia buat jenis kilo, kaya kilo ni. Tapi dia seling bah makan tu kena basah, kena
0: sumbut, kena tak agak bosan.
1: Tidak bisa makam tu nak makan ikan asin.
0: Variasi
1: rumah dua beli kan diawan RM70,000 sekilo diawan. Jadi kalau belikan basah sini nak ikan asin gitu biar sikit. Makam tu tak, anak-anak makam yang bulan tak cerewet makan. Lihat dia banyak masak itu mana ni dia belanja lah. Mak dah bisa dia nak bekal kerja kan. Belilah belanja lah makam untuk dia. Dan makam tu kalau dah agak mula tu makam tu ada rezeki tu Bu Pit. Ada dapat alhamdulillah rezeki. Belanjalah makam banyak, bawang sekilo, asam sekilo, garam satu pak. Beli apa nama tu micin yang besar tu juga lah lengkap atau Bu Pit. Yang aku beras 20 kilo alhamdulillah dan Bu Pit dah semangat dan Bu Pit.
0: Semangat hidup.
1: Jadi aku ada makam ni kawan-kawan biasa datang datang malam ni ada kawan dari kampung dalam datang makan dan pagi dia agak lauk ikan asin beratuan ada bendanya nak ke. Makam tu ada kawan-kawan datang tu tak makan kusik makan Bu Pit. Dia agak lauk selalu makan tu bahasa orang zaman dulu enak. Tak ada lauk nyaman. Ada Bu Pit salah makam itu rebus tu lalap tu nyaman ni tak nak makan lah bila kan
0: panah. Jadi tu lah boleh masak
1: makam ni waktu yang mesti hutang je lah. Kalau dah selesai alhamdulillah dah tak ada hutang kan. Ketua ada lah sikit-sikit ketua orang pergi masa nak bayar tu ada lah nama kan. Nak hutang-hutang dah takut dah bukit kena umur dah kadar luasa dah bukit berdaya tak berdaya dah bukit
0: takut pula
1: takut dah dah tua anak tak boleh diharap bukit kalau anak mengharapkan anak ni terkiharap awak. Awak tak cinta. Jadi kita ni makam kita tak pula menghapun anak bukit. Alhamdulillah tak ada bukan anak berik makam ambil tak ada berkasih makam tak minta. Tak mahu makam
0: tak makam tergantungan ya tak. Alhamdulillah. Tapi adalah makam tapi adalah biasa tu mau ini mau beli sesuatu ya tak.
1: Tapi alhamdulillah pula Bu Pit. Kalau dulu kan makam orang tak punya Bu Pit. Yelah kita punya keluarga anak banyak. Alhamdulillah tak punya kan Bu Pit. Kita makam ni memotor. Sebab kita pun kalau nak berbohong orang pun tahu ya Bu Pit.
0: Betul.
1: Waktu makam punya anak yang suami pertama. Bayar nak ngomong makam ni pingin. Tapi hati kita tak apa nak dikata. Tapi kita kata mau ada dengan suami. Suami tak mampu bagaimana kita nak. Maksa kan.
0: Jadi diamlah.
1: Tapi kita usaha. Makam menjual kuih alhamdulillah dapat beli ni beli alhamdulillah. Tapi makam dua suami yang dah lalu tak ada suami makam beli barang. Makam semua hasil makam. Tak ada. Beli kulkas yang dua pintu. Benda punya sepintu pertama rosak beli makam dua pintu. Kredit kat makan, kredit terus dulu. Alhamdulillah makan selesai. Tapi hasil makan, tapi makan balik umum ke atas. Makan tak malu kepada kawan yang punya suami, belum tak malu kalau punya harta makan. Untuk pakai yang anak lah, yang murah, yang mahal, kita murah kan. Apa kursi dati yang memang 6-7 juta, masa mampu beli makan. Mesti alhamdulillah. Tapi dah nak jual mungkin kena anak yang ada. Sayang bukti tanda ngamuk-ngamuk bukti.
0: Tadi jual
1: dengan kandang.
0: Sayang.
1: Dah nak lamuk kat makan-makan.
0: Ngamuk-ngamuk
1: bukti. Ini teruklah motor makan ya. Dah ni tak ada dah kat orang. Tapi adik habis malam bayar lah bukti. Banyak cerita lah masalah anak ni kan.
0: Biasa.
1: Jadi kita ni apa pun, kita syukur kan.
0: Syukur ya.
1: Makan kalau punya musibah ni dah tak payah cerita lah. Dari tapi anak. Tapi nak kita katakan pun anak kita. Ya, nak kena buat jahatkan pun anak kita. Jadi kita ni sejahat apa, semua apa, anak kandung kita, anak darah kita, nak kita susah kan, tak bisa. Kalau dia, aku buat anak aku begini, tapi dia belum merasa ke anak dia buatkan mak begitu. Tapi Allah nanti tidak akan tidak rasa. Tapi kalau dah ini, mesti tak kata dah ini lah ke. Banyak tetap. Jadi kita apa, kita syukur lah. Kalau makam dah ada dah, cantik nama kebelanja dah ada, beras dah, alhamdulillah. Badan sihat yang penting makam.
0: Pokok dapur berkepul dulu. Makanan, pakaian, tempat tinggal.
1: Sebab orang makam tengok tu boleh sekilo. Datang pula anak mawal. Penuh rumah ni alhamdulillah. Makan makanan keturunan tak gak buji diri berfit. Kemudian minyak sampur makan beli 2 liter. Ada seru anak-anak bayar. Kalau tak ada minyak sampur, minyak tropical, makan duit jenis minyak makan tu tropical sama sampur. Jadi itu senang lah. Sebab itu orang dapur tu ada tu. Bagi lah
0: tu. Alhamdulillah.
1: Dosa. Tak punya hutang kan. Tapi kalau ada hujan, aku nak kerja buat besok ni. Maksudnya dah pakai duit ni.
0: Untuk bayar hutang. Jadi bertanggungjawab makam ni orang.
1: Jadi tak ada rasa makam ni dah. Rasa dah lah hutang ni dah mampu. Dah berpik dulu saya alhamdulillah jago hutang ambil ini. Sekarang tak buat makam. Alhamdulillah makam lebar. Tak punya arisan. Tak ada aku. Tapi rezeki insyaAllah dia.
0: Dulu berani berhutang, bisa bayar nak.
1: Bayar alhamdulillah makam dia. Dan tak puji dia. Makam ni kredit potok, kredit anak tu plus apa. Tidak ada masalah. Tanpa survei buat makam dia. Kena kita bayar tu tetap kan?
0: Tetap aman.
1: Jadi kita sampai tua, sampai dah tak bisa ambil makam, kalau tak ambil lagi. Alhamdulillah bukti. Bayar kredit plus. Tapi soalan tadi tu, yang penting mak bukti badan ni sehat ya.
0: Badan penyakit sehat kan? Kata makam.
1: Tengok semalam. Semalam dengan dia tempat Nojana. Satu hari dah jenduk belas. Sampai jam 5 balik. Kali balik ada orang tak urut. Baru pun dapat rezeki. Habis sulat lagi dah dapat. Satu pagi tadi ni orang gitu. Ada orang jatuh. Kedua dah berbaki makan tengah masak. Kemudian dapat tutup pintu. Rupa kaki jatuh. Tak ada rezeki dah kan.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi bersyukurlah kalau dia dapat duit tu. Satu rasa tu dah syukur dah bukti.
0: Alhamdulillah.
1: Biasalah kita berhutang zaman kawan-kawan tu tak ada duit. Biasalah. Biasalah. Jadi jangan ngaku manusia ni buat fit. Tak ada hutang merampot ya.
0: Iyalah.
1: Biarpun kaya tetap ada fikiran nak berhutang. Mana merampot ya. Jadi kita ni tak usah soalin kan. Tetap ada. Hutang dia biasa kalau kita. Lakin buru-buru ni lah. Dia pinjam bank dah nak pakai sopir. Dia soya, bangun ubat, pinjam. So, kita nak dia sopir, nak itu, nak ini. Tanya kerja kita, selip gaji. Pening pala itu.
0: Alhamdulillah. Dilancarkan semua ya. Makasih. Makanan, rezeki. Sehat. Tak habis ini, habis ngambil. Ngambil sama opit ni.
1: Aku baru kaki bisa berjalan, bisa balap.
0: Kaulah. Alhamdulillah. Sehat ya, makam. Makasih ya.
1: Ya, amin. Amin. Amin.
0: Amin. Amin. Amin. Amin. Amin.
1: Amin.
0: Amin.
1: Amin.
0: Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Dah dapat kabar dari makam ni. Itulah dia. Jalan mau jalan ke pinggir kali. Gitu makam tadi kan. Melihat air pasang mengalir. Kalau makam nafsu angkara dituruti sekali. Sekali ya dulu ya Mbok Pi dulu. Sesal kemudian tiada berakhir. Dulu ya dulu. Sekarang tak pula. Gampang makam tu, hidup apa adanya. Yang lain boleh share ke Mbok Pit lagi, macam mana kak Mbok Abang ni kan mungkin punya versi masing-masing, punya cara masing-masing. Tak bisa ni namanya keinginan ya kan Mbok Abang kan, emang udah dari oroknya, udah dari sanaknya istilahnya kan. Tapi kan kita yang ngendalikan, kan yang ngendalikan diri kita ni, kita. Kalau diturutkan hawa nafsu ni Mbok Abang, kurang terus kan, mau ini mau itu mau itu mau ini. Macam mana ke kalau Mbok Abang mengendalikan hawa-hawa dia ya Mbok Pi, sekali dah letakkan situ ada tak dimakan istilahnya. Mau ini mau itu. Mbok Pi nanti belikan satu ya. Belikan ini ya, bubur. Belikan nasi kuning semua mau. Istilahnya tak kurang terus ya. Hawa nafsu dia sekali dikasih tak ada lagi makan, ujungnya basi benda tu istilahnya. Itulah Mbak Abang, macam mana kita ni, hawa nafsu pasti ada, seringkali dipahami sebagai sesuatu yang negatif kan. Hanya saja nafsu tu tidak jarang digunakan dalam hal yang buruk tadi itu, selalu tercela istilahnya. Bagaimana ke di antara Mpok Abang ni supaya hawa nafsu yang ada di pada diri kita ni tidak menyesatkan diri kita sendiri gitu be. Jadi mengikuti semua keinginan diri sendiri, macam-macam cara pun dilakukan biar hal-hal buruk pun. Nah itu kan dah salah, nyesatkan sekali ya Mbok Abang. Bagaimana cara Mbok Abang mensiasatinya antara keinginan dengan kebutuhan? Yuk, udah ada? Mendapat awa?
1: Awa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Yang rindu.
0: Insya Allah banyak pujian ini. Tak nyaman hati Bopi dengar ini. Assalamualaikum. Ma Anjang bawa burung merpati. Burung merpatinya terbang di hari Selasa. Mau bertanya apa kabar Mak Anjang Siti? Orangnya banyak bersyukur, kurangi dosa.
1: Assalamualaikum. Mak Anjang ucapkan.
0: Masya Allah.

0: ketawanya yang manis. Bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang. Aduh, alhamdulillah masih di umur panjang, panjang. Bangun lagi mata kita panjang. Allah Akbar. Alhamdulillah padang lamun. Biasalah sendiri. Apa lah buat Mak Anjang biasa sendiri tu? Adalah kadang lamun.
1: Mak Anjang ni, Mak Anjang dia banyak peliharaan. Ada dia kucing, ada ayam.
0: Jadi diam, ya.
1: Kalau pagi-pagi tu udah solat ngaji, udah ngaji, ngasih ayam makan, ngasih kucing makan, juga melihara, walaupun nggak dikasih makan dulu, kan, Bopi?
0: Benar juga.
1: Itulah tugas kita sehari-hari, Bopi.
0: Tapi kadang
1: lah. Kita ni, memang kita ni, nafsu kita memang besar, Bopi. Tapi kita sesuaikan dengan kemampuan kita, Bopi.
0: Setuju.
1: Jadi apa yang kita rencanakan dengan Allah lah yang mengabulkan atau tidak. Jadi kita harus memang harus banyak bersabar, Mbak Pid.
0: Amin.
1: Banyak sabar, banyak bersyukur.
0: Sabar, syukur itulah berdekatan, Nenek.
1: Alhamdulillah, Mbak Pid, manjang sebulan ini tiga kali pulang pergi Pontianak, Mbak Pid.
0: Alhamdulillah. Apa buat banyak kegiatannya nak? Banyak yang undang Mak Anjang.
1: Itu undang tu sama kan besar tu.
0: Oh, jeki.
1: Kemarin kan tandai tu di rumah. Ha, aja hindun apa. Balik dah 4 hari. Tunggu je.
0: Alhamdulillah.
1: Undang mantu pula di kubur.
0: Ada yang bawa enak.
1: Mana nak pergi batu empat pula ni.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Undang masih lancar je ni, Lepit.
0: Iyalah. Badan pun sehat.
1: Itu masih.
0: Iyalah. Badan sehat.
1: Kita jadi kita ni apa yang kita rancang sehari-hari itu tulah kita silaturahmi ya lah.
0: Silaturahmi.
1: Jadi rezeki itu datangnya apa dari kawan. Jadi kita untuk kawan, jadi kawan untuk kita gitu ya Mak Anjang ambil kuncinya.
0: Ambil hikmahnya. Tapi adalah sampai sekarang ya nak. Ada keinginan Mak Anjang yang belum tercapai ini? Sudah tercapai semua ke? Ada yang belum?
1: Itu satu lah Mbak Pit yang belum terkabul Mbak Pit.
0: Apalah itu?
1: Untuk tanah suci itu. Kalau ini sih rumahnya dah dapat dah Mbak Pit.
0: Alhamdulillah ya. Sudah bedah rumah dah sampai apa tahap apa dah Mak Anjang?
1: Bikin tahapnya. Tahap ketiga itu gelas tak yang ada gelas yang ada itu berangkai itu mal. Jadi itulah rencana kita nasa hari-hari ini. Apa yang kun payakun itu lah.
0: Iya enggak.
1: Apa yang terjadi jadilah dia.
0: Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita jangan kaget.
1: Rencana kita sesuai dengan kemampuan lah.
0: Iya lah, biasa lah.
1: Yang enggak tercapai apa enggak kemampuan kita tu jadi stres kan.
0: Benar-benar teman Anjang. Kadang-kadang mau ini, mau itu, mau itu, mau ini.
1: Kita tidak boleh menang ke atas, kita harus menang bawah. Rasa kita ni orang tak punya ya kan?
0: Betul.
1: Masa ada yang tak punya dari kita, Mbak ada yang numpang rumahnya, ada yang kalau di Jakarta, Mbak ada yang di bawah jembatan. Ada yang duduk seperti gubuk kambing, enggak Mbak Pit? Jadi kita masih bersyukur Mbak Pit, di kampung-kampung punya tanah sendiri, punya rumah sendiri.
0: Mau makan, mau lapar makan, nggak haus minum.
1: Apa kita keluar Pontianak, mau ada rezeki untuk kita ke Jakarta pagi. Gitu ya Mbak Pit.
0: Iyalah.
1: Kita lemrah ya lah, orang kan?
0: Iya, mantap. Biasalah, biasa itu kan manjang gengsi.
1: Yang penting kita kalau Mak Anjang memang terus terang Mbak Pit, dan maaf ya kalau Mak Anjang ngomong, Mak Anjang tidak ngerti hutang Mbak Pit dari muda.
0: Alhamdulillah.
1: Tidak ngerti Mbak Pit. Makan seolah kadar, makan seolah kadar, gitu ya.
0: Ada, gitu ya. Betul.
1: Mak Anjang memang tidak banyak keluarga lelaki, banyak keluarga perempuan. Jadi anaknya satu, lelaki ini, gajikan rumah ini.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Mantra. Namanya yang tua itu Iko Susanto. Yang kedua itu Susanti, jauh lah diam dulu sana.
0: Oh, jauh pula.
1: Terus yang ketiga, metinggu itu meninggal, terjuruni kemarin tuh.
0: Oh, sakit.
1: Ambil jurut bapaknya, Meli itu Meli Semanti. Ah, itulah malah dikusuh. Pokok dimakamkan muka di mana sekena ke itulah untuk menghilangkan rindu. Kalau tidak diajak mungkin rindu mungkin keluar dari mata.
0: Iya lah, lebih puas langsung ketemu.
1: Teringat yang padak berarti.
0: Betul.
1: Jadi pulang ke hiburan kita nih.
0: Iya lah.
1: Ada kawan-kawan kadang-kadang manjang nelfon kadang-kadang aku senang tuh.
0: Iya lah, untuk
1: bertahun. Kalau yang mana yang aku ketemu tuh berjuruhat seia sekata tuh. Ya, untuk kawan kita.
0: Alhamdulillah.
1: Itulah.
0: Lancang sehat.
1: Ya. Yang itu juga minta-minta ini nak pendapat awak nih.
0: Habis ini nak rencana nak ke mana? Ke kota lagi. Mancam ke kota ke?
1: Mana depan dulu nih. Nah, itu dah. Luar lagi kan ya.
0: Yalah,
1: jadi anak saya pun dia ngajakan rumah pun tak dikasih makan. Dia makan rumah sendiri dah.
0: Iyalah. Nyibukkan diri
1: lah. Kucing ayam pun wakil ke dia kak Wopit. Makin anjang nyaman, anak ayam pun tak ada kak.
0: Oh, iyalah.
1: Tahun ini kak jatuh Wopit, mak yang itu tenggelam ayam tu.
0: Apa sebab?
1: Tapi telurnya sejalan terus Wopit.
0: Oh, jalan terus.
1: Biasa kalau anjang tinggal itu paling sikit 10 butik itu kan.
0: Alhamdulillah.
1: Dan sudah sampai 20.
0: Iya, panjang sehat ya. Jaga kesehatan panjang. Cuaca tidak bagus ni. Alhamdulillah banyak keluar tu panjang. Pakai masker. Iya bang.
1: Kemarau betul ni.
0: Iya. Air jaga. Air hidupnya air.
1: Pasir rumah sudah 20 hari tidak hujan.
0: Itulah kering nak kemarau. Nampak tak muka Bopit ni kok ketemu. Takut banget.
1: Kita berdoa kita berdoa.
0: Doa kita.
1: Mudah-mudahan kita yang mana sakit yang kak Allah penyakitnya. Kita berdoa Bopit ni. Yang mana susah senangkan. Yang mana sedih bahagiakan.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan tercapai apa yang kita inginkan.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan rezeki jauh dekatkan, rezeki langit diturunkan, rezeki bumi ditumbuhkan, rezeki air ditimbulkan.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Mudahkan segala urusan kita.
0: Amin.
1: Mudahkan hati kita, ditetapkan pendirian kita.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Ya Rabbal Alamin.
0: Sehat ya, makam. Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Makasih banyak Mak Anjang Siti. Hidup apa adanya. Kata Mak Anjang, apa yang ada bukan cari. Ada yang ada yang mana Mbok Pit? Ada tak yang lain Mbok Pit? Dosa kita bercari. Apa yang dari syukur orang itu dah bersyukur. Udah dikasih istilahnya kan, udah dikasih hati. Mau lagi sayap udah dikasih itu. Makan hati Mbok Abang ya. Alhamdulillah masih dalam keadaan sehat, bahagia. Baik Mbok Abang, masih ada waktu 15 menit lagi. Silakan di 0561 571 571 atau di 0811 570 0943. Ayo apa ya malu-malu. Tadi udah didoakan Mak Anjang nak. Ya kan? Yang lagi gundah gulana, yang sedih dibuat gembira. Yang rezekinya jauh didekatkan. Yang rezeki yang lagi berada di dalam keluarkan. mana yang apa yang jauh dekatlah. Apanya? Orangnya. Yalah duitnya, orangnya. Betullah. Yang rindu, iyalah dekatkan. Biar apa? Apa namanya? Biar makin tambah akrab dengan Bu Abang. Samalah dengan Bu Abang juga akrab dengan perempat ni. Makasihlah. Yalah, silalah Mbak Abang, apa yang mau di share ke Mbak Fit ni terkait tadi inilah masalah keinginan kok diturutkan hawa nafsu ni mau terus ni nak Mbak Abang. Ah, mungkin Mbak Abang dalam kehidupan sehari-hari aja versi Mbak Abang lah, ya tak? Chat-chat tu Mbak Fit baca ni ada sekilas sebentar cara mengendalikan kalau saya Mbak Fit sekeluarga hawa nafsu ni memang betul. Dulu memang tak bisa Mbak Fit, sekarang itulah karena belajar agama ni Mbak Fit. Dulu tak pernah belajar ilmu agama ni, semua mau sekali dikasih guru ni kasih tahu banyak-banyakkanlah puasa sunnah, jaga-jaga pandangan pikiran, banyak-banyak zikir doa. Ah, itu kunci mengendalikan diri. Agar keinginan tidak berubah menjadi sifat yang memperbudak diri untuk menyelamatkan hati dari kebinasaan, dari Bang Yudi. Oh, TF mantap Yudi, TF Yudi transfer kok udah TF. Alhamdulillah, makasih lah ilmunya Bang Yudi, mantap. Itu juga langkah-langkah untuk mengendalikan hawa nafsu ya, mantap. Lanjut, masih ada waktu, silakan Mbak Abang. Mbak Abang utamakan mana, keinginan ke atau kebutuhan? Boleh share di sini pendapat awak.
2: Awak
0: nyampe nak tuh. Belum, insyaallah belum bilang awak udah ketawa kan. Assalamualaikum Kang Tabib.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Feedback enggak Mbak Fitri?
0: Enggak, bagus, jernih, kinclong. Oh, iya. Sejernih hati yang nelpon ya. Kang, sok atuh ya sharing-sharing lah nih Kang. Kakang kan udah banyak makan asam garam. Kalau saya mah baru makan asamnya.
2: Mbak Fitri mungkin banyak makan lalap kan.
0: Makan lalapnya. Yang pahit-pahit.
2: Makanya awet muda.
0: Awet muda ya, kan? Masya Allah. Sok atuh.
2: Kalau saya,
0: kalau kakak mah
2: boros muka.
0: Karena semua dimakan ya Kang ya. Aduh. Kan tidak semua pemikiran sama ya Kang ya. Oh, ada yang mau semua tapi tetap aman. Tapi ada juga yang lebih utamakan kebutuhan dulu. Nah, kalau Kakang gimana nih hidup keluarga hari-hari? Silakan Kang.
2: Ini jujur kita ya Mbak Fitri. Kan harus jujur kalau bicara ya kan.
0: Biar mujur ya hidupnya ya.
2: Ini jujurnya seperti ini Mbak Fitri. Kalau rezeki lagi banyak, uang lagi banyak, inginnya belanja-belanja.
0: Oh, betul.
2: Jujur aja, makan ingin yang enak-enak.
0: Enak, mumpung duit ada nih gitu kan Kang.
2: Iya, yang enggak perlu pun dibeli. Apa lagi yang perlu Mbak Fitri?
0: Contohnya apa tuh Kang?
2: Ya misalkan centong air ini depan saya ini ada centong air nih Mbak Fitri. Baru sombeng sedikit, ya kan? Orang ada beli baru lagi.
0: Tandanya disuruh beli lagi ya Kang.
2: Ya padahal yang sombeng ini masih bisa digunakan.
0: Benar. Iya, iya.
2: Lu gengsi sama siapa coba?
0: Betul.
2: Kan centong mandi tidak ada yang lihat orang luar, yang lihat cuma kita sekeluarga aja. Ya. Tapi berkaitan dengan keinginan dengan lepas kontrol. Sehingga terjadilah hal yang kurang bermanfaat atau bahkan tidak bermanfaat dilakukan. Itu ketika rezeki sedang ada. Apalagi sedang lancar.
0: Betul.
2: Mbak Fitri.
0: Ya.
2: Yang namanya rezeki sedang lancar. Bahkan sedang berlimpah. Itu perumpamaannya sama hanya dengan diare. Diare itu Mbak Fitri.
0: Iya.
2: Enggak bisa dia nahan hadas besarnya itu. Itu kalau rezeki sedang lancar, perumpamaannya sama dengan diare. Yang kedua. Yang namanya harta benda. Karena mengikuti keinginan saking banyaknya. Di sana ada rumah, di sana ada tanah, di dalam rumah udah penuh pun masih juga dibeli, diisi. Itu perumpamaannya sama dengan di tubuh dikelilingi nyamuk, banyak nyamuk. Ada yang bunyi nganging-nganging, ada yang nyocok Apanya cok? Gigit.
0: Gigit.
2: Belum lagi yang di sekitar tubuh ini berterbangan, itu kan meresahkan. Nah seperti itulah kira-kira gambaran harta apabila di area tadi itu nggak bisa ditahan.
0: Nggak bisa tahan ya Kang ya.
2: Atau satunya cara untuk satunya, untuk menahan keinginan
0: adalah
2: sakit dan sempit.
0: Baru sadar.
2: Bukan baru sadar, enggak sadar, belum sadar itu. Belum, cuman tidak bisa mengikuti keinginan. Apabila sakit dan sempit. Coba Mbak Fitri bayangkan.
0: Yeah.
2: Sakit gigi aja. Bisa enggak makan rendang tuh? Atau yang kedua Mbak Fitri, enggak punya duit, bisa enggak beli rendang itu?
0: Benar juga.
2: Jadi yang bisa nahan keinginan itu hanya sempit dan sakit.
0: Gitu. Siap-siap.
2: Karena kedua itu berbeda kubu Mbak Fitri, sebagaimana yang dulu pernah saya sampaikan. Kalau kebutuhan, kubunya kubu Tuhan. Kalau keinginan, kubunya kubu setan.
0: Betul-betul sengsara ya Kang ya.
2: Iya.
0: Apa yang disampaikan Kang Tabib ini semua pengalaman hidup ya Kang?
2: Pengalaman Mbak Fitri. Kan sekali Mbak Fitri bilang saya banyak makan garam muda.
0: Sekalian
2: cuma belum kena darah tinggi saja.
0: jangan sampai Kang ya. Kang mah banyak resep ramuannya. Ya alhamdulillah ya Kang ya. Baik, jadi kuncinya apa Kang? Keinginan dunia jadi sumber kesengsaraan gitu ya Kang ya?
2: Iya. Kalau kebutuhan, berkaitan dengan hanya untuk mempertahankan kehidupan, kubunya kubu Tuhan, banyak sadar.
0: Alhamdulillah.
2: Kalau keinginan, los sadar. Los sabar. Jadi antara sabar dengan sadar itu los semua itu Mbak.
0: Iya.
2: Itu aja Mbak Fitri ya.
0: Mudah-mudahan sehat ya Kang. Terima kasih.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Iya, jadi kalau enggak mau sengsara, kata Kang Tabib, jangan ngutamakan keinginan dunia. Karena sifatnya tidak ada habis-habisnya, mudah hilang sesaat ya gitu kan, sering buat hati kita lupa pada tujuan hidup yang sebenarnya mau hidup benar nih, yakin mau pilih mau hidup benar. Ada yang goda, ada yang segala macam. Saat dituruti hawa nafsu tadi itulah godaannya, harta, tahta, pujian gitu ya, apa mudah merasa kurang. Cemas, lelah sendiri, cita-cita tidak berujung, lupa bersyukur, melihat dunia itu hanya sementara, tapi tunggu sakit dan sempit kata Kang Tabib tadi. Iyalah, Bapak. Terakhir mungkin, oke, kita terima lagi, silakan pendapat awak. Apa yang mau abang sampaikan? Mbak Pit bacakan sekilas ini. Selamat pagi, pendapat awak Mbak Pit. Kalau saya belajar merasa cukup, terima rezeki dengan ikhlas dan lapang dada, dikasih alhamdulillah, kurang alhamdulillah. Yang penting itu mungkin yang terbaik Mbak Fit. Banyak berkah, sikit berkah, tidak ada sekali, lebih berkah. Karena udah terbiasa, mau sakit hidup nih, mau tada ke, udah pasrah, serahkan semuanya, ridoknya saja. Yang penting fokus berbuat baik agar hati merasa tenang. Baik, dari Alman, makasih Bang Man, mantap. Banyak ilmu Mbak Fit hari ini dari Mbak Abang juga yang udah ngasih. Mudah-mudahan berkah ya Mbak Abang ya. Semangat terus dan terima kasih atas atensi dan kebersamaannya.
3: Hai Mbak Abang, tampaknya ada yang kurang kalau sudah datang berkunjung ke suatu daerah. Ada lagi nih pilihan jika kalau Mbak Abang berkenan mengunjungi salah satunya di Kota Katulistiwa. Apa sih yang bisa dibawa pulang? Yaitu miniatur Tugu Katulistiwa. Kan Kota Pontianak terkenal nih dengan Tugu Katulistiwanya yang dijadikan penanda titik nol garis bumi yang membelah antara bumi bagian utara dengan selatan. Dan Bo Abang bisa membeli miniatur Tugu Katulistiwa ini sebagai buah tangan setelah berwisata di Pontianak, membelinya langsung di toko souvenir Museum Tugu Katulistiwa di Jalan Katulistiwa Batu Layang Pontianak Utara. Di ujung ada ikan lele. Bagi pengunjung, tidak sah kalau belum bawa oleh-oleh. Kita bangga dengan karya budaya Pontianak, Kalimantan Barat.

0: bahwa bank antrian panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kuburaya memicu kekhawatiran masyarakat terhadap ketersediaan bahan bakar minyak BBM khususnya Pertalite. Kapolres Kuburaya AKBP Kadik Ari Mahardika melalui kasubsi Penmas Polres Kuburaya Aibtu Ade mengatakan antrian terjadi tidak mencerminkan kelangkaan BBM. Masyarakat diminta tetap tenang, tidak melakukan pembelian secara berlebih. Pihaknya mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum dapat dipastikan kebenaran. Polres Kuburaya terus berkoordinasi dengan pihak Pertamina, pengelola SPBU untuk memantau distribusi serta memastikan pasokan BBM tetap lancar.
1: Yah, tambah lagi jajan nih, tak cukup.
2: Biasanya segitu udah cukup. Apa hal minta tambah nih?
1: Hari ini kan Jumat ya, jadwalnya Karel Sabong.
2: Oh iya, lupa ya. Nah, duitnya ingat ya, jangan nabung di kantin.
1: Ada-ada aja ayahnya, ancore.
3: Loi, men kulihat tuh mereka abis tuh merapi makin kaya lo ya. Kau mehari tuyul kaya apa ya?
2: Bebek sikit kau leman, jaga mulut kau.
3: Dari mana kau tuh teng lalu bisa kaya tuh?
2: Jualan goreng pisang, emang kau malah main slot ya?
3: Hah? Pijimu jualan goreng pisang, teng bisa kaya?
2: Bisa lah. Apa yang ditekuni, bisa. Bukan hanya sekedar jadi hayalan.
4: Betul.

0: Jaka, ngapa gelap nih?
1: Api padam, Behdin.
0: Hah? Di mana memangnya kebakaran, Jak?
1: Eh, kau nih, mana ada kebakaran, Din?
0: Hah? Apa pula kau bilang tadi api padam apa?
1: Din, kau nih orang apa, bah?
0: Orang Melayu lah, Jak. Orang apa lagi?
1: Iya, ngaku orang Melayu. Tapi api padam pun tak tahu artinya. Api padam tu artinya mati lampu. Itu pun tak tahu.
0: Oh, aku kan orang Melayu modern. Mana gak aku tahu dah bahasa zaman tu Adam tu.
1: Iya sih, biarpun kita hidup di zaman modern, tapi bahasa kita tetap wajib dijunjung tinggi, Din. Karena aku tengok sekarang, bahasa kita dah banyak berubah karena terikut bahasa luar.
0: Oh, betul gak kata kau tu, Jak? Aku jadi malu pula nak ngaku orang Melayu ni tak bisa bahasa Melayu. Kalau gitu aku nak belajar lagi bahasa Melayu, biar bahasa Melayu tak hilang.
1: Emang hilang ke mana, Din?
0: Kau ni, Jak, ngolak aku ke?
2: Yuk kita sama-sama melestarikan bahasa kita.

pedalaman Kalimantan Barat, tersembunyi sebuah tradisi unik dari masyarakat Dayak Ngaju yang disebut Tiwah. Tiwah adalah upacara pengantaran arwah ke alam keabadian. Yang menarik, upacara ini tidak dilakukan segera setelah seseorang meninggal, melainkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun setelah wafat. Di dalam prosesnya, tulang belulang jenazah akan digali kembali, dibersihkan, lalu dipindahkan ke sebuah rumah kecil khusus yang disebut sandung. Tempat untuk menyimpan abu ataupun tulang bagi suku Dayak Ngaju. Kematian bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah perpindahan menuju kehidupan yang kekal abadi. Tiwah adalah cerminan dari penghormatan mendalam mereka kepada leluhur. Ini adalah sebuah budaya yang menyatukan spiritualitas, tradisi, dan cinta abadi di dalam satu rangkaian upacara. Mari kita kenali dan hargai kearifan lokal yang luar biasa ini.

0: Kita berbuat tu salah. Kau Andi, ngapa mulakan ngajau Budi? Budi tu lagi belajar bahasa Inggris. Ngapa kau kacau? Pakai ngeremehkan lagi tu. Kita sebagai generasi muda memang masanya untuk selalu belajar. Mengingat zaman yang akan kita hadapi nanti tu semakin membutuhkan orang-orang yang mau belajar dan bekerja keras. Orang yang malas belajar dan bekerja pasti akan tersingkir.
1: Ha, dengar Tundi.
2: Iya, Baye, aku yang salah. Sorry lah.
0: Dadah, baik, sekarang kita belajar sama-sama ya, yuk.
3: Yuklah.
1: Yuklah.
3: Yuk.

0: Tapi buang di mana sampahnya? Buang sini ya lah.
1: Oi, Din, ngapa kau buang sampah sembarangan tu? Tak nengok ke depan kau ada tong sampah?
0: Ngapa memang? Suka-suka aku lah. Lagipun satu ya bah aku buang. Dah berkalut kau. Macam iya-iya.
1: Ish, kau ni dikasih tahu bingal. Cobalah kau pikirkan. Misalnya kau buang satu sampah, aku pun buang satu sampah. Terus, sekota Pontianak ni buang satu gak sampah. Tambah lagi, seluruh orang di dunia ni buang satu jak sampah per orang satu hari. Habis tu kau coba kalikan 30 hari. Berapa banyak sampah yang dibuang sembarangan tu?
0: Bala, pasti berlonggok lah sampah di mana-mana ni ya. Benar gak kata kau ni Jaka? Aku janji, mulai hari ini aku tak nak buang sampah sembarangan lagi.
1: Ha, mantap. Ini baru plan aku ni.

0: Bang, cukur rambut bang.
1: Apa potong rambut kau macam gitu tuh? Bawahnya botak, atasnya berjambul, dah kayak tower ya.
0: Eh, kati akulah. Agit tren ni namanya gaya mohak. Daripada gaya kau, rambut melepit, mata ketutup. Emangnya bajak laut.
1: Suka-suka akulah. Ini gaya emo. Daripada gaya kau,
0: apa dia? Keren rambut akulah.
1: Mana ada? Kerenlah rambut aku. Ngajak kelahi ke apa?
0: Ayo, siapa takut?
2: Stop. Apa yang kita buat ni? Cuma pasal beda gaya rambut yang berkelahi. Apa lagi beda-beda yang lain? Ingat, saling bertoleransi itu indah.
0: Iya. Betul juga. Yelah, aku ngaku aku yang salah. Aku minta maaf ya.
1: Tadak, aku yang salah. Aku yang minta maaf duluan.
0: Tadak, aku yang minta maaf.
1: Aku.
2: Aduh, hai bingalnya budak-budak nih.
3: Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Nap. Oh, Nap. Kamu tahu enggak sih kalau budaya kita ini kaya?
1: Yakin? Masa sih? Aku pikir budaya itu cuma tentang tari-tarian atau musik saja kan?
0: Jangan salah dong. Budaya itu banyak banget nih, mulai dari cara kita bicara, cara makan, sampai cara kita bergaul.
1: Contoh dong, biar aku paham.
0: Misalnya nih, kalau kita nih lagi makan nih, kita biasanya ke restoran gitu, kita ketemui budaya antri gitu kan. Nah itu yang harus kita jaga, budaya antri itu. Kalau enggak, kalau kita main terobos ya, nanti kayak jadi film drama Korea.
1: Wah. Iya benar juga ya. Jadi budaya antri itu penting ya.
0: Iya dong, itu bagian dari menghargai orang lain. Terus kalau kita ngobrol nih, jangan cuma ngomongkan diri seorang, harus kita saling dengar gak?
1: Oh, jadi budaya mendengar itu juga bagian dari budaya ya, Dad?
0: Iya dong, dan yang paling penting, budaya saling menghormati, gak peduli suku, agama, ataupun daerah. Jadi kita semua nih punya budaya yang sama pentingnya, Nap.
1: Wow, aku baru sadar. Ternyata budaya kita itu gak cuma soal tradisi aja ya, Dad?
0: Pastinya dong. Nah, kalau kita pelihara nih, Nap, budaya kita nih, kita bisa hidup lebih harmonis dong. Kita jaga, lestarikan budaya kita. Budaya nih bukan hanya tentang masa lalu, tapi juga tentang bagaimana kita berinteraksi hari ini. Dan jaga, lestarikan budaya Indonesia. Karena kita semua nih bagian dari keindahannya. Yuklah, Nap, kita cabut lo ya. Bang, masuk kasbonnya.
1: Astaga, jaga sih jaga, Dad. Tapi jangan juga budaya kasbon dilestarikan kali. Ya ampun.

Hai Bu Abang, datang lagi ke Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Jangan lupa manfaatkan waktu yang ada di sini. Salah satunya ada rupiah yang dibawa Bu Abang. Ayo kita belikan dan sebagai oleh-oleh buat tangan untuk dimanapun Bu Abang berada. Bingung mau beli apa? Pakai sepatu, sepatunya disambung-sambung. Ini dia mau ditawarkan, batu kecubung. Tahu tidak batu kecubung atau ametis? Ini konon ceritanya bisa jadi buah tangan untuk para pecinta perhiasan. Punya khasiatnya, punya energi melindungi dan menyembuhkan, untuk juga menenangkan hati. Bisa dijadikan perhiasan kalung, cincin dan juga anting. Warnanya pun memukau, tergantung selera Bu Abang. Dipilih. Selamat mencoba ya Bu Abang. Semoga bagi yang menerimanya pun berkesan dengan pemberian Bu Abang. Bangga dengan karya budaya kita.

Jambo Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

Membeli oleh-oleh atau buah tangan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan saat berwisata di suatu daerah. Jika Mpok Abang berkunjung ke Kalimantan Barat misalnya, Anda bisa membeli kerajinan tangan untuk dibawa pulang. Apa saja? Salah satunya kain tenun. Kain tenun Sambas terkenal di sini. Bahkan, kain tenun Sambas pernah memperoleh penghargaan UNESCO Award of Excellence for Handicraft di tahun 2012. Tahukah Mbok Abang, kain tenun Sambas ini memiliki ciri khas motif yang beragam. Di antaranya motif bunga male, kemudian bunga cangkring, pucuk rebung, tujuh tabur bunga melati, dan bunga telur mata ayam. Kain tenun umumnya menggunakan benang emas yang ditenun dengan benang berwarna cerah, yakni ada yang biru, hijau, merah, dan juga oranye. Bangga dengan karya budaya kita.

0: menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.
1: Mbok abang, pernah tak mendengarkan nenek atau datuk kita dulu bercerita dalam bahasa daerah kita? Kata-kata indah yang penuh makna. Ada ungkapan-ungkapan bijak yang syarat akan nilai-nilai luhur. Itulah keindahan bahasa ibu kita. Bahasa ibu identitas kita, warisan leluhur yang harus kita jaga. Bayangkan jika suatu hari nanti anak cucu kita tak pandai lagi ngomong dalam bahasa daerah kita, betapa kehilangan kita akan budaya seorang. Saat ini, banyak bahasa daerah yang terancam punah. Bahasa asing dan bahasa gaul semakin mendominasi kehidupan kita. Jika kita tak ada bertindak, bahasa ibu kita akan tergerus oleh zaman. Ayo, Bu Abang, kita bersama-sama melestarikan bahasa ibu. Ajak keluarga dan teman-teman, sahabat kita untuk ngomong dalam bahasa daerah. Ajarkan bahasa ibu kepada anak-anak kita dan gunakan bahasa daerah dalam berbagai kesempatan.
2: Bahasa ibu harta kita. Lestarikan selalu sampai kita tua.
3: Betul, betul, betul.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Pro 4 Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Kesatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Maaf bu, ada bawa tas belanjaannya ke?
1: Apa maksud abang nih? Nggak ke biasanya disediakan kantong plastik langsung dari swalayan nih? Berani-berani ya buka swalayan tak ada kantong.
0: Bu, maaf bu ya. Ini udah ada keterangannya bu, himbauan dari pemerintah awal tahun. Jadi seluruh pelaku usaha tuh enggak boleh menyediakan kantong plastik lagi.
1: Ya Allah, Mak. Jadi solusinya macam mana, Bang? Saya ini tak ada tahu dan tak ada bawa tas belanja dari rumah.
0: Kalau macam yang segitu, Bu, kami tuh ada nyediakan kantong belanja ramah lingkungan. Bahannya pun kain. Serta itu tuh dapat digunakan berulang-ulang, Bu.
1: Oh gitu.
0: Karena masih tahap sosialisasi, saya kasih ibu gratis lah nih.
1: Alhamdulillah. Yolah harus lah, Bang. Terima kasih lah Bang ya. Saya akan dukung program pemerintah. Dan saya akan beri tahu nih emak-emak lainnya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang peduli lingkungan? Kalau bukan sekarang, bila lagi memulainya? Tak ke Bang?
0: Betul Bu.
2: Ayo kurangi penggunaan kantong plastik. Gunakan tas belanja ramah lingkungan.

0: Koko, permisi. Koko, ini ada titipan bingkisan dari keluarga saya, Koko. Koko.
1: Ancangnya. Ada Dek Desio. Kamu kenapa lepot-lepot, Le? Ayo masuk, masuk. Kamu jangan pulang dulu ya. Koko juga ada pemberian nih buat keluarga kamu. Mama, papa kamu mana, Dek Desi?
0: Orak popo loh kok, saya mau sendiri aja. Bukankah kita sebagai generasi muda harus tahu saling berbagi, saling memberi. Salah satunya ini loh, mengirim bingkisan berupa makanan minuman. Koko suka enggak? Apalagi sekarang sudah praktis nih loh kok. Ada yang model hampers, parcel. Sekarang ikutin tren zaman. Tentu sama tujuannya, untuk nyambung tali silaturahmi dan saling berbagi. Bukan begitu kok?
1: Oh, emang setuju juga oh dengan pendapat Dek Desi. Paling makan enak makan ketan. Ketan dimakan sama mak nyonya.
0: Mari kita jaga persatuan agar kerukunan di antara kita menyatu selamanya.
2: Keragaman adalah kekayaan bangsa. Bersatu dalam perbedaan.

Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku.

dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya khasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.

0: Waduh, lapar dan lelah nih. Jauh juga ya perjalanan travelingnya. Syukurlah bisa sampai di tanah Borneo ini.
1: Selamat datang tuan bersama kami di penginapan S3. Sejuk, sedada, seirama. Yeay!
0: Selamat datang juga mbak. Seru ya nama tempat dan penginapannya.
1: Iya dong.
0: Gayanya mbak juga lain daripada yang lain nih.
1: Bisa aja tuan. Oh iya tuan, untuk berapa lama dan tuan menginap kemari berapa orang?
0: Kebetulan saya sendiri aja nih mbak. Oh iya, adakah di sini jasa untuk mendampingi saya sebagai guide?
1: Oh, saya sendiri tuan. Saya siap menjalankan tugas. Sudah jadi kewajiban kami memberi pelayanan kepada konsumen.
0: Saya ini pemburu kuliner loh mbak. Saya suka menu yang cita rasanya sangat lekat di lidah.
1: Siap.
0: Dan menggugah selera. Pokoknya yang bikin mabuk payang.
1: Tuan bisa aja. Tenang. Satu persatu saya akan kenalkan dan langsung kita cicipi saja. Nah, dilihat bukunya tuan. Ini dia menu pertama. Namanya Chai Kue. Hidangan kue tradisional ringan khas suku Tionghoa. Isi Chai Kue ini ada bengkuang, talas, kucai. Kulitnya sangat tipis dan licin. Terbuat dari tepung beras yang diberi minyak bawang putih di atasnya. Langsung dikukus, baru siap disajikan. Ini dia, taret. Menu hidangan lainnya menyusul ya tuan. Silakan tuan. Gimana, enak kan?
0: Ini juga belum tentu habis nih. Enak banget rasanya. Pokoknya juara deh kuliner Pontianak Kalimantan Barat.

0: Wow, bagus ya bunda tariannya. Baru kali ini kakak lihatnya. Biasanya kan satu tarian satu suku, sekarang beragam suku.
1: Iya.
0: Makan gula aren di dalam bis, keren abis.
1: Iya kak, bunda juga ikut tersepona.
0: Salah kali bunda, terpesona.
1: Maksudnya itu kakak, betapa kita bersyukur ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya dimanapun kita tinggal, kita dihormati, kita ikut adat istiadat yang berlaku, sehingga kita nikmat dan tenang dalam hidup, bisa menyesuaikan suatu daerah, betul enggak?
0: Betul bunda, yang kita tonton pertunjukan sekarang ini penarinya beragam kostumnya yang dipakai. Ada yang pakai Tionghoa, Dayak, Melayu, ih seru banget bunda. Gak berkedip rasanya mati nih untuk mandangnya bunda.
1: Iya betul tuh kak, setahu bunda ini namanya tarian multi etnis Kalimantan Barat. Terkenal dengan suku Tidayu. Tarian ini menggambarkan keharmonisan beragam suku sebagai warisan yang patut dilestarikan sehingga menjadi pemersatu. Apalagi kan kita di Kalimantan Barat ini masyarakatnya heterogen tapi bisa nyatu.
0: Ya kan? Iya bunda.
1: Tidak hanya itu, tarian ini juga dipersembahkan saat menyambut tamu agung saat datang ke Tanah Borneo ini. Keragaman adalah kekayaan bangsa, bersatu dalam perbeda.

0: Selamat pagi semua anak-anak ibu.
1: Pagi bu. Panas aja pagi ini ya bu. Padahal masih awal, baru jam 7 pagi udah panas berdengkang kayak jam 12 nih bu.
0: Nah, itulah yang ingin ibu jelaskan pada pelajaran saat ini tentang pemanasan global.
1: Memangnya apa yang harus kita lakukan untuk mengurangi pemanasan global, Bu?
0: Salah satunya, kurangi kantong plastik saat belanja, dialihkan ke tas ramah lingkungan. Menanam pohon, matikan peralatan elektronik jika tidak dipakai. Matikan lampu jika tidak di ruangan. Hemat air, gunakan sepeda untuk mengurangi polusi. Kurangi penggunaan tisu serta mendaur ulang sampah. Gitu, Cantika.
1: Oke Bu, sekarang Cantika udah paham Bu. Yuk teman-teman, kita dukung kebijakan ramah lingkungan.
2: Ayo, ayo.
3: Peduli alam itu keren.
0: Mari bekerja sama untuk menyelamatkan bumi kita.

Mbok Abang, budaya pantun memang jadi yang paling menonjol dan istimewa, seperti pusaka tak ternilai. Pantun jauh melampaui sekedar permainan kata-kata. Pantun adalah refleksi budi luhur, media komunikasi yang santun, serta panduan nilai-nilai hidup bagi masyarakat Melayu. Kehadirannya tak pernah absen. Dari tradisi berbalas pantun pernikahan hingga pembuka kata dalam acara resmi. Coba tengok, UNESCO sendiri sudah menetapkan pantun sebagai warisan budaya dunia. Bukankah ini bukti kehebatan pantun kita? Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kita betul-betul berpantun? Udah kita pastikan belum anak-anak kita menguasai cara merangkai sampiran dan isi pantun dengan benar? Kalau tak kita jaga, siapa lagi? Kalau tak kita lestarikan, mana dia nak berpindah? Budaya ni macam tanaman, perlu disiram. Pantun pun perlu diucapkan. Sunggulah khasiat minyak zaitun, dipakai dibersihkan untuk kain katun. Mari kita jaga budaya berpantun. Jangan diam, hanya duduk termenung. Gunakanlah pantun dalam percakapan sehari-hari. Mulailah postingan di media sosial dengan pantun. Ajarkan anak-anak kita. Jadikan pantun itu hidup kembali di tengah pergaulan kita.

roti dimakan di waktu pagi. Lepas itu menggosok gigi. Budaya pantun dijaga, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Jaga pantun kita, jaga budaya kita. Kalimantan Barat berbudaya. Perompat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Duhung satu di antara senjata tradisional yang berasal dari Pulau Kalimantan. Konon, senjata tradisional ini diyakini sebagai senjata tertua suku Dayak. Masyarakat Dayak meyakini bahwa senjata Duhung sudah tercipta ketika manusia belum ada di dunia ini. Siapa saja pemilik senjata Duhung? Berikut faktanya. Fakta pertama, manusia pertama yang memiliki Duhung ini adalah mereka yang dipercaya sebagai leluhur suku Dayak. Pada awalnya, hanya 3 orang yang memiliki Duhung ini, yakni Raja Sangen, Raja Sengyang, dan Raja Bunu. Menurut legenda, ketiga raja ini memiliki Duhung yang berbeda. Duhung milik dari Raja Sangen dan Raja Sengyang terbuat dari besi yang dapat mengapung, sementara Duhung milik Raja Bunu terbuat dari besi yang tidak dapat mengapung. Duhung sejenis ini dapat disebut Sanaman Leteng. Raja Bunu inilah yang diyakini sebagai manusia yang bernyawa dan dapat mati, dan diyakini sebagai salah satu daro leluhur dan nenek moyang suku Dayak. Fakta kedua, senjata yang ukurannya berkisar 50-75 cm ini dahulunya digunakan untuk alat berburu atau untuk bercocok tanam. Namun dalam perkembangannya, saat ini senjata Duhung tidak lagi berfungsi sebagai senjata, melainkan hanya benda pusaka yang dipajang atau disimpan. Sekilas Duhung ini terlihat seperti tombak, hanya saja Duhung ini tajam pada kedua belah sisi. Masyarakat Dayak umumnya menyelipkan Duhung pada bagian depan pinggang. Fakta ketiga, menurut para tetua dari suku Dayak, pembuatan senjata tradisional Duhung tidak boleh sembarangan atau ada syarat-syarat tertentu seperti hitungan hari penyelesaian. Untuk satu bilah senjata harus selesai dalam hitungan ganjil. Hal tersebut didasarkan kepercayaan bahwa segala hal akan diselesaikan atau digenapkan oleh Sang Maha Kuasa. Itulah 3 fakta mengenai senjata Duhung, senjata leluhur masyarakat suku Dayak yang ada di Pulau Kalimantan.

0: Pernahkah Mbok Abang mendengar cerita nenek moyang kita? Kisah tentang nilai-nilai luhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mbok Abang, adat dan tradisi kita layaknya sebuah pusaka yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Bayangkan, jika suatu hari nanti anak cucu kita tak agak mengenal tarian tradisional, tak lagi memahami makna di balik setiap upacara adat, betapa kehilangan kita. Mari kita jadikan warisan budaya kita ni sebagai bagian dari hidup kita sehari-hari. Ajak keluarga dan kawan-kawan kita untuk belajar tentang budaya kita. Misalnya, belajar tarian tradisional, membuat kerajinan tangan khas daerah, atau sekedar mengenakan pakaian adat. Dengan menjaga adat dan tradisi, kita tak hanya melestarikan identitas bangsa kita, tapi juga memperkuat rasa persatuan dan kebersamaan di lingkungan tempat tinggal kita.
1: Warisan leluhur hargai selalu. Adat dan tradisi lestarikan sampai tua.
2: Betul.
0: Jadilah pelestari budaya, mari kita wariskan nilai-nilai luhur kepada anak cucu kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
3: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Sahabat budaya, pernah enggak mendengarkan alunan merdu alat musik sape atau menyaksikan tarian semangat seperti tarian ngajat? Itulah beberapa kekayaan budaya yang ada di daerah kita yang harus kita jaga. Kesenian daerah kita seperti permata yang perlu kita rawat. Setiap tarian, setiap lagu, setiap ukiran tentu menyimpan cerita dan nilai-nilai luhur nenek moyang kita. Seiring berjalannya waktu, banyak kesenian kita yang mulai terlupakan. Generasi-generasi muda kita semakin tertarik dengan budaya-budaya asing. Jika tidak bertindak sekarang, kekayaan budaya kita akan hilang ditelan zaman. Jangan biarkan warisan budaya kita pudar. Mari bersama-sama kita melestarikan kesenian daerah Kalimantan Barat. Ajak keluarga, kawan-kawan kita untuk belajar tarian-tarian daerah atau melakukan aktivitas-aktivitas kebudayaan daerah di tempat tinggal kita.
1: Warisan leluhur hargai selalu. Adat dan tradisi lestarikan sampai tua.
2: Betul.
0: Dengan melestarikan kesenian daerah, kita tak hanya menjaga identitas daerah kita, tapi mewujudkan cita-cita kita, cinta tanah air yang kaya akan budayanya.

menjaga keseimbangan di tengah perbedaan. Cara pandang untuk senantiasa bersikap seimbang, tidak berlebihan dalam praktik keyakinan, dan menghindari segala bentuk ekstremisme, itu adalah moderasi beragama. Ia bukan berarti menangkalkan iman, melainkan justru memperkuat fondasi toleransi dan kerukunan sosial di Indonesia. Dengan moderasi Bu Abang, kita bisa merayakan indahnya keragaman sambil tetap teguh pada nilai-nilai agama yang membawa kedamaian. Kunci utamanya adalah merawat persaudaraan kebangsaan. Pastikan setiap warga negara aman dan dihargai. Yuk kita jadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai jembatan untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Pontianak Program 4, FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Mbak Abang Menteri Perdaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PANRB, PANRB Rini Widiantini menerima audiensi pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten kota Kalimantan Barat yang tergabung dalam forum sekretaris daerah Forsesda di kantor kementerian PANRB di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Rini menyampaikan arahan strategis kepada Forsesda Sekalbar sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas aparatur sipil negara, mempercepat transformasi digital, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas. Menindaklanjuti arahan tersebut, Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah menyatakan pemerintah Kota Pontianak berkomitmen memperkuat transformasi birokrasi melalui digitalisasi layanan yang terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Menurutnya, arahan Menteri PANRB menjadi pengingat bahwa digitalisasi tidak hanya sebatas menghadirkan aplikasi baru, tetapi harus diawali dengan penyederhanaan proses bisnis agar pelayanan publik menjadi lebih efektif, efisien, dan mudah diakses. Namun, Abang, untuk informasi lebih lengkapnya, bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: jual tu ya ngapu semangat benar sampai bertuak-tuak tu ya.
1: Ha, tampaknya nyaman dapat dia tu isinya tu. Yuk kita sangkut. Jalanlah kaki pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kalau lah mbok ni mau jualan UMKM Go International, yuk datang ke airport ya nak. Insya Allah jadi terkenal. Mau dah?
2: Gratis ke?
0: Iya bu. Buktinya saya nih bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh. Ramai benar orang beli itu. Semuanya nih dari RRI Pro 4 Pontianak di teras UMKM.
1: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai. Hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro 4 Pontianak.

Siang Mbok Abang, apa kabarnya hari ini? Semoga Mbok Abang semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dalam makna Bapak hari saya tidak menyapa Mbok Abang, rindu rasanya hati ini. Nah Mbok Abang, tanggal 29 Juli 2026 pada pukul 11 lebihnya 6 menit Mbok Abang ya, saya seperti biasa akan menemani Mbok Abang sampailah sore nanti dengan berbagai macam program informasi serta lagu-lagu pilihan. Nah kalau di jam 11 nih biasanya Mbok Abang sampailah jam 12 nanti akan kita bagikan informasi UMKM di teras UMKM. Habis itu ada jam 11 sampai dari jam 12 sampai jam 1 nanti kita informasi dan musik. Kemudian dari jam 1 sampai jam 2 nanti suara budaya Nusantara. Jam 2 sampai jam 3 ada bergaya. Kemudian dari jam 3 sampai jam 5 nanti ada pro dangdut menemani Mbok Abang. Jadi siapkan memang lagu-lagu dangdut yang mau direquest oleh Mbok Abang hari ini. Jangan sampai lupa judulnya, lupa penyanyinya Mbok Abang. Baiklah. Semoga Mbok Abang semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Tapi kalau ada yang sedang sakit, sedang galau, gundah gulana, merana, Mbok Abang kita doakan bersama juga. Semoga cepat pulih, cepat sehat Mbok Abang. Untuk azan zuhur hari ini kita akan kumandangkan pada pukul 11 lebihnya 53 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian azan asar pada pukul 15 lebih 15 menit Mbok Abang ya. Baiklah, gak usah berlama-lama lagi Mbok Abang, karena dari jam 11 kita udah masuk dalam program Teras UMKM. Teras UMKM kali ini yang nak kita bahas nih Mbok Abang ya, tentang sampah desa disulap jadi produk bernilai ekonomi. Wow ya. Dan ini kelompok pengelola sampah dan pelaku UMKM di Desa Medan Mas, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, yang mengubah limbah rumah tangga menjadi produk kerajinan bernilai ekonomi. Nah, salah satu kelompok pengelola sampah, Desi, mengatakan kelompoknya dibentuk pada 2021 bersama Yayasan Marin sebagai respon atas persoalan sampah yang dihadapi masyarakat desa.

ini karena banyaknya sampah di desa, ya Mbok Abang. Kemudian tadi Desi dan beserta kawan-kawannya ini mulai berpikir bagaimana sampah ini bisa dikelola dan diolah menjadi sesuatu yang bernilai, katanya Mbok Abang. Nah, jadi itulah muncullah ya Mbok Abang ide tadi membuat sampah desa disulap menjadi produk bernilai ekonomi.

tidak pada tempatnya, malu tugas tidak selesai tepat waktu, dan perbuatan malu lainnya. Hadirkan rasa malu ketika hendak berbuat keburukan, karena rasa malu sebagian dari iman. Budi pekerti yang tinggi adalah rasa malu terhadap diri sendiri. Radio Republik Indonesia, Pontianak Perompat, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Ibu Abang, tahu nggak kalau tempat tinggal kita yang indah ini memiliki kekayaan alam yang luar biasa, termasuk hutan dan lahan yang luas. Tapi kebakaran lahan sering terjadi. Kebakaran lahan ni bahaya, Mbok Abang. Bisa merusak lingkungan tempat tinggal kita. Bayangkan ni, Mbok Abang. Asap dari kebakaran lahan yang mengandung zat bahaya tu bisa menyebabkan penyakit pernafasan, iritasi mata dan masalah kesehatan lainnya.
1: Oh, no.
0: Selain itu, kebakaran ni bisa menghancurkan habitat hewan dan tumbuh-tumbuhan serta mempercepat perubahan iklim. Dan lebih parah lagi ni, Bu Abang, aktivitas kita bisa terganggu gak? Bu Abang, sebenarnya kita ni bisa mencegah kebakaran lahan dengan tindakan yang sederhana, seperti tak bakar sampah sembarangan di tempat tinggal kita, apa lagi di lahan yang kosong. Terus, kalau ada lihat potensi kebakaran, cepat-cepatlah lapor kepada pihak yang berwenang. Bu Abang, yuk kita sama-sama mencegah kebakaran lahan di tempat tinggal kita. Ibarat pepatah ber, mencegah lebih baik daripada mengobati. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi?
2: Betul.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Masih bersama Mbok Yu di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Mbok Abang, kita lanjutkan lagi di teras UMKM kita siang ini. Sampah desa disulap jadi produk bernilai ekonomi yang diolah oleh Desi dan bersama dengan teman-temannya, Mbok Abang. Dalam kegiatan tersebut, Bu Abang, ya, anggota kelompok melakukan kunjungan ke rumah-rumah warga untuk mengumpulkan sampah terpilah kemasan, sabun cair, minyak, dan berbagai bahan plastik yang masih dapat dimanfaatkan. Nah, kemudian sampah yang terkumpul diolah menjadi berbagai produk kerajinan, antara lain tas, tempat tisu, kipas, keranjang, dan wadah belanja. Produk tersebut dibuat melalui proses kreatif dan keterampilan anggota kelompok.

Anggota kelompok menyediakan wadah pengumpulan agar kemasan bekas tidak langsung dibuang, melainkan dapat dimanfaatkan kembali sebagai bahan kerajinan. Ia mengatakan upaya tersebut mendapat dukungan dari berbagai pihak, salah satunya Yayasan Blue Forest yang memberikan mesin untuk pengembangan kegiatan kelompok, meski pemanfaatannya masih belum maksimal karena keterbatasan pengetahuan teknis ya. Sementara Mbak Abang, ada juga di sana ke dalam kegiatan tersebut, yaitu pelaku usaha amplang asal Desa Medan Mas juga, yaitu Ayu, yang menceritakan perjalanan usahanya yang dirintas sejak 2013 dari skala rumahan. Nah, ia pun mengatakan pada awalnya produk amplang yang dibuat belum banyak dikenal dan penjualannya masih terbatas. Namun, setelah berani memperluas pemasaran hingga ke Pontianak, permintaan terhadap produknya mulai meningkat.

Sudah pernah ke Pontianak belum? Kalau belum, wajib datang ya. Kota ini berdiri gagah di tepi Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, dan tepat dilintasi garis Katulistiwa. Tugu Katulistiwa di Pontianak spesial. Saat kulminasi, bayangan bisa menghilang. Cocok untuk yang mau menghapus bayangan mantan. Tidak percaya? Buktikan sendiri. Soal lapar, jangan khawatir. Pontianak adalah surga kuliner yang akan membuat lidah bahagia. Ditambah lagi, di sini ada 1 juta warung kopi. Mau kopi yang diseduh biasa atau yang pakai gaya kekinian, semuanya ada. Warung kopi di Pontianak menjadi tempat favorit untuk nongkrong, curhat, bahkan buat iseng cari jodoh loh. Selain itu, yang mau wisata sungai tidak perlu jauh-jauh ke Venezuela untuk naik gondola. Di Pontianak, kamu bisa keliling naik perahu wisata, menyusuri Sungai Kapuas, sambil melihat kehidupan Pontianak dari tepi Sungai Kapuas. Yuk, liburan ke Pontianak, kota 1000 rasa, 1000 cerita.

0: Kenapa sih teman-teman pada jahat sama Tiara? Padahal kan Tiara gak berbuat buruk pada mereka semua.
1: Sasara empuk nih. Hei, gadis culun yang sok imut, sok cantik. Kau ini kan anak baru kan? Gaya kau tuh buat naik darah, tau gak? Semua tuh gak suka dengan gaya kau. Dasar sombong amat.
0: Kenapa sih kalian tuh benci sama aku? Perbuatannya semena-mena seperti ini. Ini kan di sekolah. Gak takut ke kalian. Ada kamera CCTV. Yang melihat perbuatan kalian. Besok ibu guru nanti akan manggil orang tua kita. Akhirnya menyusahkan mereka. Bukankah ini di sekolah? Tugasnya belajar. Untuk ilmu. Bukan malah berbuat bully kayak gini.
1: Alah, jangan banyak ceramah kau tuh, banyak omong. Ayo, serahkan tuh, apa aja yang kau bekal. Duit ada, kasih ke kami. Besok-besok ingat ya, kalau lewat kelas aku nih, jangan lupa. Hormat dulu, patuh dengan kita-kita ya. Sekarang setor nih duitnya, mana? Jangan lupa ya, Besti.
2: Saya pernah jadi korban.
3: Kita harus berani berbicara.
4: Stop bullying. Semuanya dimulai dari kita. Jangan diam. Tetap percaya diri. Hadapi dengan berani.
5: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Masih di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, Mbok Abang, kalau tadi kita udah bahas di segmen sebelumnya ya, ada sampah desa disulap jadi produk bernilai ekonomi dari plastik-plastik ya Mbok Abang, atau bungkusan-bungkusan minyak goreng, bungkusan sabun dan lain sebagainya yang jadi tas, kemudian jadi tempat tisu dan lain sebagainya. Kemudian ada juga pelaku usaha amplang asal di Semedan yang berasal juga dari Kubu Raya Mbok Abang ya, yang udah merintis dari 2013 dari skala rumahan dulu Mbak Abang ya. Kemudian Ayu sendiri Mbak Abang menceritakan bahwa dulu dia hanya membuat sedikit dan belum semuanya laku. Nah, setelah mulai berani membawa produk keluar, alhamdulillah nih katanya ada peningkatan dan permintaan terus bertambah. Nah, menurut dia nih Mbak Abang, pertemuan dan pendampingan bersama berbagai pihak turut membuka peluang pemasaran dan meningkatkan kapasitas produksi. Dari yang sebelumnya hanya sekitar 700 kg, produksi kemudian berkembang hingga mencapai sekitar 1 ton Mbak Abang. Wow, luar biasa ya perkembangannya. Nah, ia berharap pengalaman tersebut dapat menjadi motivasi Mbak Abang bagi perempuan dan pelaku UMKM lainnya untuk terus mengembangkan usaha. Nah, menurutnya keterbatasan pada tahap awal bukan alasan untuk berhenti berusaha selama ada kemauan untuk belajar dan terus mencoba. Nah, intinya adalah jangan menyerah dalam menjalankan usaha ya Mbok Abang. Terus semangat, karena usaha yang kita mulai dari kecil bisa berkembang kalau terus berusaha. Nah, betul sekali. Jadi buat Mbok Abang semuanya yang baru memulai usaha, yang masih ragu untuk memulai, atau dalam perjalanan-perjalanan usahanya mengalami kendala, mengalami putus asa, Mbok Abang tetap semangat dan terus mencoba Mbok Abang ya, memotivasi diri sendiri supaya usahanya bisa bertahan ataupun menemukan jalan keluar bagi masalah-masalah dalam usahanya. Baiklah tuh Mbok Abang ya, informasi teras UMKM kita pada kesempatan siang hari ini. Mau apapun itu jualannya, apapun itu usahanya, kita doakan bersama semoga sukses, semoga jaya selalu Mbok Abang. Dan nanti seperti yang saya sudah informasikan tadi, pada pukul 11 lebihnya 53 menit kita akan kumandangkan azan zuhur ya Mbok Abang untuk Kota Pontianak dan sekitarnya. Tapi sebelum itu kita akan putarkan dulu lagu-lagu religi untuk menemani Mbok Abang.

direndahkan, tidak menjadikan kita sampah, disanjung, tidak menjadikan kita seperti rembulan. Maka jangan merisaukan kata-kata orang, karena setiap orang melihat kita dengan pemahaman yang berbeda. Teruslah melangkah selagi kita di jalan yang benar, walau kebaikan tidak selalu dihargai. Ada waktunya kita harus terbuka dan berlapang dada terhadap orang yang terus terang terhadap kita. Walau kita kurang nyaman, tapi sekurang-kurangnya dia jujur terhadap kita. Jangan kita terlalu berharap orang lain memahami jalan hidup kita, karena kita semua tidak melalui perjalanan hidup yang sama. Sahabatku yang baik bukan hanya memuji-muji kebaikan kita, tapi juga menegur kesalahan kita. Sebab itu, jangan menghakimi orang lain. Tidak semua orang yang suka kita, ada kalanya mereka membenci tanpa mengenali kita. Itulah kehidupan. Teruskan saja berbuat kebaikan, karena itu yang penting untuk kita.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Tabiat manusia seringkali lalai dan berdosa. Begitu juga keimanan manusia ada kalanya pasang dan surut. Untuk itu, perlunya saling menasihati saudara seiman. Karena hakikatnya agama adalah menasihati, dan saudara kita adalah amanah yang perlu juga kita jaga. Ketika kita melakukan kesalahan pada orang lain, janganlah malu untuk meminta maaf. Begitu pula ketika kita berbuat salah, Allah akan sangat menantikan taubat kita. Namun ketika kita tidak bisa melihat letak kesalahan perilaku ataupun ucapan kita, disitulah peran sang penasehat. Tapi harus diingat, nasihat yang mudah diterima adalah yang disampaikan dengan cara yang baik dan memperhatikan kondisi dari yang dinasihati. Menerima suatu nasihat bukanlah tanda kekalahan atau ketidaktahuan. Bahkan yang sudah mengerti pun perlu dinasihati, yang sudah paham pun perlu diingatkan, dan yang sudah istiqomah pun perlu terus dikuatkan. Maka salinglah menasihati di jalan kebaikan. Jika nasihat yang baik tidak memberikan pengaruh bagi perubahan seseorang, maka ketahuilah bahwa hatinya itu kosong. Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq.
2: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertaubatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat dikandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda taubat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian, agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepada-Nya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir pada-Nya, dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah
3: ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompat RRI. Pontianak punya berita.
4: Muabang kelangkaan bahan bakar minyak BBM jenis Pertalite yang terjadi di Kalimantan Barat mendapat perhatian dari kalangan Serikat Pekerja. Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia KSBSI Kalbar menilai kondisi tersebut telah berdampak langsung terhadap aktivitas dan kesejahteraan para pekerja. Ketua Koordinator Wilayah KSBSI Kalbar yang juga Koordinator Aliansi Serikat Pekerja atau Buruh Kalbar, Suherman, menyatakan kelangkaan Pertalite telah mengganggu mobilitas pekerja dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Menurutnya, kondisi tersebut juga berpotensi menurunkan produktivitas kerja karena banyak pekerja bergantung pada kendaraan pribadi untuk berangkat ke tempat kerja. KSBSI Kalbar pun menilai distribusi BBM yang tidak merata telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan berpotensi memicu ketidakstabilan sosial apabila tidak segera ditangani. Atas kondisi tersebut, KSBSI Kalbar mendesak pemerintah pusat melalui kementerian terkait bersama pemerintah Provinsi Kalbar untuk segera mengambil langkah konkret dan cepat dalam mengatasi kelangkaan Pertalite. Suherman pun menambahkan organisasi buruh tersebut meminta Pertamina memastikan distribusi BBM berjalan lancar, tepat sasaran, serta mencegah terjadinya penimbunan maupun penyimpangan dalam penyaluran. KSBSI Kalbar pun mendorong aparat penegak hukum meningkatkan pengawasan terhadap distribusi BBM supaya tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu. Di sisi lain, masyarakat diimbau tetap menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan kepentingan umum. Menambah Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bila berkunjung ke Pontianak, ada satu ikon budaya yang tak boleh terlewatkan, yakni rumah radak. Bangunan tradisional suku Dayak Kanayan ini bukan rumah adat biasa, melainkan sebuah mahakarya arsitektur yang menjulang gagah, bahkan dikenal sebagai rumah adat terpanjang di Indonesia. Replika yang berdiri megah di Pontianak ini memiliki panjang mencapai sekitar 138 meter dengan ketinggian tiang sekitar 7 meter. Dengan bahan baku utamanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi yang terkenal sangat kuat dan tahan lama, melambangkan kekayaan alam dan ketahanan masyarakat Kalimantan. Setiap sudutnya dihiasi dengan ukiran khas Dayak yang kaya makna. Didominasi warna-warna tradisional seperti merah, putih, hitam, dan kuning yang melambangkan keberanian, kesucian, perlindungan, dan kebijaksanaan. Patung burung enggang gading melambangkan kegagahan dan kekuatan. Meskipun saat ini rumah radak di Pontianak berfungsi sebagai replika dan pusat kebudayaan, perannya sangat vital dalam melestarikan tradisi Dayak. Tempat ini sering menjadi pusat kegiatan sosial dan adat, mulai dari musyawarah, pertunjukan seni, hingga perayaan budaya besar seperti Gawai Dayak. Lokasi yang strategis dan akses yang mudah membuat rumah radak menjadi destinasi wajib bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, yang ingin merasakan langsung kekayaan budaya suku Dayak Kalimantan Barat. Jadi, datanglah ke rumah radak, nikmati kemegahan arsitekturnya, dan rasakan kedalaman nilai budaya yang terkandung di setiap ukirannya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang kami hormati. Pengumuman dan diberitahukan bahwa saudara-saudara kita membutuhkan uluran bantuan di mana musibah banjir masih terjadi di daerah pelosok tanah air. Bahkan di Kalimantan Barat sendiri tempat kita bermukim, maka dengan kerelaan hati semua untuk membantu, kami membuka posko penerimaan bantuan dari sekarang.
1: Itulah Bu Wati, suatu bencana alam ini tidak akan terjadi pada satu orang saja. Ini adalah musibah bersama yang harus kita hadapi dengan bersama-sama juga. Ayo kita gerakan hati dan tangan kita untuk berbuat kebaikan menolong mereka. Yuk kita ajak warga lainnya yuk.
2: Aduh, Bu Ajeng. Tapi maaf ya Bu Ajeng, saya ini lagi banyak pengeluaran. Tetek banyak ini itu. Mana belum bayar utang, di mana-mana. Aduh, malah ada pengeluaran lagi. Aduh, gimana ya Bu ya?
1: Ya enggak apa-apa Bu, jangan dipaksakan. Enggak ditentukan juga kan, semampu ibu aja. Paling enggak kita bisalah ada kepedulian sedikit. Andaikan itu tertimpa nih sama kita, tentu kita juga membutuhkan bantuan kan. Nah setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Siapa tahu dengan ibu membagi ada balasan pahala yang enggak disangka-sangka.
2: Hah? Iya juga ya Bu ya. Ya udah, saya memiliki pakaian yang tidak terpakai di rumah. Masih layak sih digunakan. Bentar Bu ya, saya ambil dulu.
3: Alhamdulillah ya. Wah, ibu-ibu nih luar biasa kepeduliannya. Ini sudah lebih dari cukup. Nanti kita gabungkan dengan sumbangan dari kostek lainnya. Semoga kebaikan semuanya bernilai pahala. Karena bencana alam terjadi di luar kendali kita. Yang ada dalam kendali kita adalah sikap kita dalam menghadapi musibah tersebut.
2: Baik, Bapak.
4: Ayo siaga peduli bencana banjir dengan hati penuh harap mendoakan dan menguatkan korban banjir.
5: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Terapkannya budaya antri dapat memberikan banyak hal positif, melatih kita memanajemen waktu dengan baik, belajar untuk lebih bersabar dalam hal menunggu, mengajarkan kedisiplinan agar tidak mengambil hak orang yang lebih dulu atau lebih cepat, belajar akan hal rasa malu untuk menyerobot, dapat mengerti bagaimana cara menghargai diri sendiri dan diri orang lain, tidak timbulnya rasa iri antar individu lain, agar dapat menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, agar menciptakan negara yang aman, tentram, dan tertib. Bu Abang, antri yuk. Jangan suka nyerobot, karena setiap kita akan tiba gilirannya. Biasakan budaya antri sedari dini.

0: arak-arakan pengantin atau pihak mempelai laki-laki yang berjalan kaki menuju rumah mempelai perempuan diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud RI sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2017. Arakan pengantin merupakan salah satu hal yang wajib ketika hendak meminang perempuan. Dalam arak-arakan tersebut diiringi musik tanjidor atau tar, disertai selawat Nabi Muhammad SAW dan doa yang didampingi oleh kedua orang tua, sanak keluarga, dan handai tolan dengan membawa barang-barang sebagai hantaran atau ikatan tali kasih diberikan kepada pihak mempelai perempuan sebelum akad nikah dimulai.
1: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

Tradisi makan bersama atau yang dikenal saprahan diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud Republik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2017. Saprahan merupakan adat istiadat Melayu. Sapra sendiri artinya berhampar, yaitu budaya makan bersama dengan cara duduk lesehan atau bersila di lantai secara berkelompok. Dalam satu barisan, biasanya satu kelompok terdiri dari 6 orang yang duduk saling berhadapan sebagai suatu kebersamaan. Adat saprahan adalah adat makan bersama, duduk di lantai dilakukan oleh masyarakat Melayu Kota Pontianak, baik dalam acara pernikahan, khitanan, dan acara syukuran lainnya. Dalam acara saprahan, semua hidangan makanan disusun secara teratur di atas kain sapra dengan tujuan agar proses makan bersama dapat dilaksanakan secara tertib dan tali silaturahmi dapat terjalin dengan baik.

0: Bu abang, tahu enggak kalau di Kabupaten Sanggau ada jenis tarian yang menggunakan pinggan? Namanya Tari Pinggan Dayak Mualang. Nah, hebatnya gig nih Bu Abang. Tarian ini udah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai warisan budaya tak benda. Berikut fakta uniknya. Fakta pertama, asal-usul. Tari pinggan ini mengandung cerita sejarah dari perjalanan nenek moyang masyarakat suku Dayak Mualang. Dulu, anak-anak muda dari suku Dayak Mualang ni keluar kampung untuk belajar pencak silat. Nah, apa tujuannya? Untuk bertahan hidup dari ancaman pihak-pihak luar. Fakta kedua, ciri khas gerakan tari Dayak Mualang ini terinspirasi dari jurus-jurus pencak silat. Untuk propertinya sendiri ya, Bu Abang, menggunakan sepasang piring keramik putih dan sepasang cincin timah. Dan untuk musik pengiringnya dengan lagu Tebah Unop tanpa vokal. Fakta ketiga, tari pinggan Dayak Mualang ini dulunya digelar sebagai ucap syukur ya Bu Abang, atau pengesahan kelulusan seseorang dari belajar silat. Wah, mantap, jadi pendekar. Gitulah ceritanya ya. Nah, saat ini tari pinggan Dayak Mualang ni masih tetap dilestarikan masyarakat setempat dan diturunkan secara turun-menurun. Bu Abang, itulah 3 fakta unik dari tari pinggan Dayak Mualang asal Kabupaten Sanggau. Nah, tarian ini ya Bu Abang harus kita jaga agar tak punah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi?
1: Betul, betul, betul.
2: Pro 4 FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Tahukah Mbak Abang, piring Opeh, produk ramah lingkungan dari Punggur Besar. Kembali ke alam dengan sejuta keramahan. Ikon untuk produk UMKM di bawah binaan Dekranasda Kabupaten Kuburaya. Kalimat itulah mengandung arti komitmen untuk mengurangi limbah plastik dan styrofoam yang memicu munculnya sampah dan ancaman global warming. Wujud dari komitmen tersebut adalah mendorong berbagai produk UMKM berbahan alam. Satu di antaranya memproduksi piring Opeh yang terbuat dari pinang. Piring Opeh adalah inovasi produk UMKM dari Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap. Piring tersebut menjadi solusi pemanfaatan sumber daya alam yang selama ini hanya menjadi limbah di perkebunan. Tidak hanya inovatif piring Opeh, piring Opeh juga punya keunggulan, yakni ramah lingkungan, alami tanpa pengawet, dan bisa didaur ulang. Harganya pun terjangkau, hanya Rp35.000 dengan isi 10 piring. Mari bersama mengurangi plastik sekaligus menyelamatkan ekosistem.
1: Pernah dengar kalimat ini? Kalau mau sukses di bisnis, harus siap bersaing. Dan katanya, persaingan adalah kunci untuk jadi yang terbaik. Eits, tapi tunggu dulu. Apakah kalimat tadi cocok untuk UMKM? Faktanya, bagi UMKM, persaingan malah bisa jadi bumerang. Nah, bagaimana kalau kita ubah cara pandangnya? UMKM bergerak dengan semangat kolaborasi, saling gandeng, bukan saling sikut. Bila kita melepaskan persaingan yang merusak, kita bisa mencurahkan seluruh energi untuk berinovasi, menjaga mutu produk, dan melayani pelanggan dengan sepenuh hati. UMKM yang tangguh bukan hanya soal untung rugi, tapi tentang kesejahteraan bersama. Saat UMKM saling dukung, bukan cuma membangun usaha, tapi juga membangun fondasi ekonomi lokal yang kokoh. UMKM sehat itu bukan siapa yang duluan sampai, tapi siapa yang bisa bertahan dan sukses bersama-sama.

Kuliner yang satu ini merupakan masakan ciri khas Melayu yang layak dicoba sebagai kekayaan khasanah masakan Nusantara. Namanya Pacri Nanas. Pacri Nanas adalah masakan gulai versi vegetarian yang gurih dan segar. Penampilannya sederhana, membuat semua orang ingin mencoba membuatnya. Kuliner asal kota Pontianak, Kalimantan Barat ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mudah ditemukan di berbagai tempat di Kota Khatulistiwa, yaitu di Warung Makan Melayu.

Halo abang, tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga ini bukannya hal sepele. Ini dah masuk pelanggaran hak asasi manusia yang memang tak patut kita toleransi sama sekali. Perempuan seperti mutiara, bukan macam sampah yang dihinakan sepatutnya. Setiap pasangan jadi tempat yang nyaman, aman untuk satu sama lain. Bukannya malah jadi penyebab penderitaan, rasa takut, rasa sakit dan trauma, baik secara fisiknya maupun psikis. Memanglah hal biasa kalau ada perbedaan pendapat atau ada gaduh-gaduh kecil dalam rumah tangga, iya kan? Tapi semua itu mesti diselesaikan dengan kepala dingin, bukan kekerasan. Hak-hak perempuan termasuk hak untuk diperlakukan dengan baik dan dihormati meski dijaga, dijamin. Suami sebagai pemimpin harus bisa menjadi sosok yang bijaksana dan bertanggung jawab, bukannya pula jadi pelaku kekerasan. Penetapan hukuman bagi pelaku kejahatan termasuk kekerasan dalam rumah tangga KDRT sangat penting sebagai bentuk keadilan dan juga untuk mencegah supaya tidak terulang lagi. Ingat ya Mbak Abang, KDRT itu macam virus mematikan yang terus menerus merusak keutuhan rumah tangga kita. Pagi-pagi mencarilah cuan, cuan didapat, belikan baju piyama. Mari bersama kita lindungi anak dan perempuan. Inilah jadi tugas kita bersama. Stop kekerasan dalam rumah tangga.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Mbok Abang, sayur keladi. Kuliner khas Pontianak mendapat predikat warisan budaya tak benda tahun 2018. Sayur keladi merupakan salah satu jenis masakan Melayu Pontianak, berbahan dasar tanaman keladi atau talas. Jenis tanaman keladi yang biasa dijadikan sayur ini adalah jenis tanaman keladi pangku anak, yang merupakan jenis tanaman yang banyak tersedia di alam lingkungan daerah di Pontianak. Jenis keladi ini tidak gatal jika disayur. Sedangkan bagian tanaman keladi yang dijadikan bahan sayur adalah bagian umbi, batang, dan daun keladi. Dengan kuah yang kental, aroma rempah yang khas, sayur ini memang menawarkan rasa yang sedap. Selain menggunakan keladi sebagai bahan baku, sayur keladi juga menggunakan daun buas-buas, daun kunyit, dan daun kesum. Selamat mencoba!

Tubuh abang ada sebuah benda sederhana, sering menjadi simbol petuah bijak yang biasa hari-hari Bu Abang makan. Apa? Telok namanya. Meski tampak sepele, telok ini ternyata nyimpan kisah bersejarah. Wow. Pasti jarang diketahui, terutama ketika dikaitkan dengan fenomena alam. Di sini Pontianak nih ada namanya, fenomena titik kulminasi. Mau tahu enggak? Pada momen khusus ini, teluk tuh bisa tegak berdiri tanpa penyangga, seolah-olah menantang logika kita sehari-hari. Fenomena ini sering terjadi saat matahari berada tepat di atas garis khatulistiwa, di mana bayangannya hampir lenyap dan gaya gravitasinya bekerja paling seimbang. Nah, saat itulah teluk yang rapuh tadi justru menampilkan keajaiban keseimbangan di hadapan kita. Bagi masyarakat di beberapa daerah, Bu Abang, ini bukan sekedar sains ilmu pengetahuan, melainkan petuah kehidupan. Apa maknanya? Teluk yang mampu berdiri mengingatkan bahwa ada waktu, ada kesempatan terbaik untuk setiap usaha manusia. Kesabaran, ketepatan membaca momentum adalah kunci agar sesuatu yang rapuh bisa berdiri kokoh. Secara historis, tradisi menegakkan teluk di titik kulminasi itu menjadi simbol kebijaksanaan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Orang tua kita dulu tuh sering gunakannya untuk nasihati anak-anak bahwa hidup tuh perlu keseimbangan, seperti meletakkan teluk dengan hati-hati ya, agar tidak jatuh. Nah, fenomena teluk tegak ini mengajarkan kita untuk lebih peka pada alam. Dari sebuah teluk, kita belajar makna keseimbangan, kesabaran, dan juga kebijaksanaan yang abadi. Meski ia sangat sederhana, sering luput dari perhatian kita. Rompat FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita. Gadget memang penuh hiburan. Tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
1: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat, Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal.
0: Mari kembali utamakan hubungan, bukan layar.

0: Apa tu jamu?
1: Jamu tu minuman sehat berbahan alami nak. Kaya akan manfaat. Tu jamu dari turun menurun dari nenek moyang kita. Kita ni harus melestarikannya ya.
0: Iya ya.
1: Mari kita ajak keluarga untuk mengenal dan mencintai jamu. Minuman kesehatan, warisan budaya bangsa. Lestarikan jamu, lestarikan budaya Indonesia.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perempat RRI. Pontianak punya berita.
3: Buah Abang Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan BKHIT Kalimantan Barat Karantina Kalbar menerima kunjungan kerja resmi dari Delegasi Sarawak Forestry Corporation SFC Malaysia di Kantor Utama BKHIT Kalbar pada Selasa 28 Juli 2026. Agenda penting ini dilaksanakan sebagai langkah nyata dalam mempererat kerjasama serta menyelaraskan standar pengawasan karantina di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Delegasi dari Badan Statutori Pemerintah Negara Bagian Sarawak tersebut dipimpin oleh Tuan Azlan selaku Head of Section Enforcement of Wildlife dan Protection Division. Kedatangan otoritas pengelola kawasan konservasi dan pelindungan satwa liar asal Malaysia ini disambut antusias oleh Karantina Kalbar sebagai momentum penguatan biosecurity kawasan regional. Sementara itu dari pihak SFC Sarawak, Tuan Azlan mengapresiasi keterbukaan serta efisiensi sistem pelayanan yang ditunjukkan oleh Karantina Kalbar. Tuan Azlan mengungkapkan kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari secara langsung sistem pelayanan, prosedur pemeriksaan karantina serta standar pengujian yang diterapkan di Kalimantan Barat. Agenda koordinasi ini kemudian ditutup dengan kesepakatan bersama untuk menjalin komunikasi teknis secara lebih intensif. Kedua belah pihak berkomitmen membuka peluang kerjasama pelatihan serta patroli bersama demi mewujudkan sistem karantina dan keamanan hayati yang lebih terpadu. Nah, Bu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital. Sesaat lagi, Bu Abang, kita akan bergabung bersama Suara Budaya Nusantara dan Bu Abang tetap bersama, jangan kemana-mana.
4: Hari ini mengatakan PMAAS atau PEMAS mengubah pola budidaya dari sistem konvensional menjadi lebih modern melalui metode tanaman benih langsung direct seeding menggunakan drum seeder. Selain meningkatkan hasil panen, sistem ini juga menerapkan irigasi berselang sehingga penggunaan air menjadi lebih efisien. Pemprov Gorontalo bersama pemerintah kabupaten dan kota akan menerapkan PEMAS sebagai bagian dari percepatan modernisasi pertanian daerah. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi. Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami di Pro4 RRI Jakarta, Bang Po, Nyababin Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Saatnya kita hadir kembali dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau ajak Abang Po dan semua pendengar ke RRI Gorontalo, Abang Po. Kita bakal ngobrol tentang rumah adat Gorontalo, penguat identitas daerah. Sudah ada Tatu Indah di sana, kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat siang Tatu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mpo Nopa, selamat siang juga.
1: Selamat siang, apa kabar?
2: Kabar baik.
1: Kabar baik, alhamdulillah ya. Secara hari ini tentunya di Gorontalo.
2: Sepanas hari ini dan
1: sepanas hari ini. Berarti Gorontalo lagi panas-panasnya ya?
2: Masih panas.
1: Gak perlu kompor buat ngegoreng telur barangkali. Cukup jemur di luar barangkali ya.
2: Iya.
1: Oke deh. Tatu, ini nanti kita bakal menghadirkan Bapak Muhammad Andri. Benar gak sih? Muhammad Andri, benar. WP MSOS, Kepala Kantor Pelestarian Budaya Gorontalo. Iya, ini waktu kita sudah berlalu tadi. Semoga nanti bisa materinya kecakup semua ya. Mudah-mudahan ya, dan ya, kita juga bisa ngasih kesempatan buat penelpon kita dan juga yang mau WhatsApp ya. Kalau gitu Tatu Indah ngobrol dulu deh sama narasumber kita tentang tema kita pada hari ini. Nanti di menit 30 kita break sejenak, kemudian kita buka kesempatan buat nelpon. Silakan Tatu.
2: Oke, terima kasih Odu Olom, Pak Nopa dari Jakarta yang sudah bersama kita juga di siang jelang sore ya, karena di waktu Indonesia Tengah ini udah pukul 14:14. Jadi di Gorontalo ini seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, masih tetap aja panas cuacanya karena mungkin terkenal dengan ada dua musim, yaitu musim panas dan musim panas sekali. Tapi untuk kesempatan sore ini, sahabat budaya, mengodola'a, mengotato, mengotilo, mengotiamo, kami menghadirkan topik rumah adat Gorontalo penguat identitas daerah. Seperti yang sudah disampaikan narasumber kami, Bapak Muhammad Andri WP MSOS, beliau adalah Kepala Kantor Pelestarian Budaya Gorontalo. Saya menyapa terlebih dahulu beliau yang sudah hadir bersama krunya di studio Pro4 RRI Gorontalo sore ini. Assalamualaikum Pak Andri.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, suaranya Pak Andri enggak ada? Saya menyapanya Pak Andri aja ya?
3: Boleh.
2: Oke, boleh, mungkin bisa mendekat ke mikrofon. Mas, Bapak.
3: Siap.
2: Iya. Oke, gimana kabarnya Pak sore ini, siang jelang sore, panas Gorontalo?
3: Alhamdulillah panas ya.
2: Bapak juga di sini baru 4 bulan ya Pak sebagai dengan topik kita di sore ini, Pak Andri, di tengah pesatnya perkembangan zaman modernisasi, rumah adat ini harus menjadi ataupun harus dirawat, dilestarikan, dan ini cagar budaya yang menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab kita bersama, Pak. Jadi kalau namanya rumah adat dan cagar budaya Gorontalo itu kan langkah strategis dalam memperkuat identitas bangsa. Nah, kalau Pak Andri bisa menyampaikan terlebih dahulu Pak, kenapa rumah adat dan cagar budaya ini dikatakan punya peran penting sebagai identitas bangsa, khususnya bagi masyarakat Gorontalo.
3: Oke, siap. Terima kasih. Ibu, saya manggil ibu atau ya?
2: Boleh.
3: Iya, ibu Tatu ya.
2: Tatu aja Pak, oh, karena Tatu. Biasanya nama kecil kami di program 4 itu penyiarnya ada Tatu, terus ada yang lain-lain ya. Okay. Kalau saya Tatu aja.
3: Tatu, oke. Okay,
2: iya.
3: Siap, Tatu. Jadi sebelum terima kasih pertanyaannya, tapi sebelumnya saya ingin membedakan dulu sebenarnya antara rumah adat dan cagar budaya itu sebenarnya secara konsepnya dua hal yang berbeda. Nah, jadi kita bahas dulu rumah adat dulu.
2: Dan boleh.
3: Kalau kaitannya dengan rumah adat itu sebenarnya kita harus membedakan, jadi ada tingkatan yang dari atas dulu ya. Rumah adat, rumah tradisional, rumah tua. Rumah adat udah pasti tradisional dan tua, tapi rumah tradisional belum tentu rumah adat. Begitu juga terus ke bawah. Jadi rumah tradisional pasti rumah tua, tetapi rumah tua belum rumah tradisional. Nah, apa sih definisi rumah adat? Banyak sebenarnya definisi secara konsepsi dan teori. Tapi yang paling penting sebenarnya itu merepresentasikan tiga hal. Pertama itu

0: dibaruin semenjak tahun 2001 itu.
1: Iya.
0: Dan baru, nah seperti itu. Tetapi kedua rumah adat itu masih memfungsikan, mm-hmm. masih memfungsikan sistem sosial. Memiliki tiga hal, pertama itu adalah aturan, aturan yang berlaku, yang kedua adalah norma, yang ketiga adalah adatnya sendiri. Nah kalau dalam pengertian secara itu apa konsepsi peraturan, rumah adat itu hanya diatur di undang di PP 16 tahun 2021 tentang bangunan gedung, dan itu miliknya ranahnya PU arsitektur, teknik sipil, PPR seperti itu. Nah sementara kalau di kebudayaan itu cagar budaya. Nah, apa perbedaannya rumah adat
1: dengan cagar budaya?
0: Ketiga-tiganya sebenarnya bisa menjadi cagar budaya sepanjang memiliki empat kriteria. Pertama, kriteria cagar budaya pertama itu berusia lebih dari 50 tahun. Itu kriteria pertama. Kriteria kedua, memiliki masa gaya. Masa gaya itu berusia 50 tahun. Masa gaya itu rata-rata sekitar 50 tahun.
1: Masa gaya.
0: Ya. Masa dalam pengertian bukan ini ya, tapi rentang
1: bukan orang-orang
0: waktu.
1: Tapi jeda waktunya
0: jeda
1: ya.
0: Jeda waktu, betul. Nah, yang keempat itu memiliki arti khusus. Arti khusus bagi apa? Bagi sejarah, bagi ilmu pengetahuan, bagi pendidikan, bagi agama, bagi kebudayaan. Pokoknya salah satu di antara unsur itu memiliki arti khusus, maka kriteria ketiga sudah dapat sebagai cagar budaya. Nah, yang keempat itu memiliki nilai. Nilai sebagai pembentuk kepribadian bangsa, kebudayaan bangsa, seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi rumah adat dan cagar budaya itu secara konstitusi dua hal yang berbeda. Tetapi kalau rumah adat itu konteksnya adalah warisan budaya, tak benda, karena di situ mengandung banyak pengertian tentang pengetahuan tradisional, tentang adat istiadat, tentang teknologi tradisional, dan banyak hal di situ. Nah, tetapi kalau cagar budaya itu lebih kepada yang tadi tiga kriteria itu.
1: Iya, saya tertarik nih Pak Andri dengan empat kriteria yang sudah disebutkan tadi. Berusia 50 tahun ke atas, rumahnya ya Pak?
0: Betul, bangunannya.
1: Okay. Nah, bangunannya maksudnya. Terus masa gaya, arti khusus, artinya ini ada di situ pembelajaran ilmu pendidikan, nilai kepribadian bangsa. Nah, saya lebih fokus ke masa gayanya. Masa gayanya ini seperti apa sih, Pak?
0: Seperti misalnya seperti ini. Kalau di rumah adat masyarakat Gorontalo itu dulu struktur bawahnya di pondasi itu rata-rata kan kayu. Nah, semenjak ketika Belanda datang gitu kan ada adopsi. Ada adaptasi dari rumah-rumah adat masyarakat Gorontalo itu yang kemudian strukturnya itu terbuat dari beton, seperti itu. Sama misalnya gini, rumah tradisional orang-orang Gorontalo pada masa lalu itu rata-rata struktur dindingnya itu dari bambu yang dipecah-pecah, jadi atau papan. Demikian juga lantainya, papan atau biasanya
1: tanah.
0: Kayu. Papan.
1: Lantainya.
0: Lantai, karena panggung.
1: Oh iya, benar. Jadi atasnya gitu.
0: Iya, lantai atas, lantai rumahnya itu biasanya dari kayu nibung yang diituin atau kayu yang dipecah-pecah itu juga papan seperti
1: papan,
0: itu.
1: Papan,
0: nah,
1: iya.
0: Nah, ketika Belanda datang, ketika apa interaksi bangsa si datang itu, kemudian strukturnya mulai agak berubah sedikit. Nah, struktur itu kemudian sampai itu masa gaya itu jadi ciri khas dari apa adaptasi.
1: Oh, jadi ini seperti transformasi dari masa ke masa gitu ya Pak ya?
0: Ya, ada sesuatu bentuk yang mencirikan sebuah peradaban.
1: Iya.
0: Dalam jangka waktu sekitar 50 tahun. Misalnya sederhananya seperti ini. Kalau kita lihat rumah ibadah itu atapnya selalu tumpang. Atap tumpang. Nah itu juga masa gaya. Nah ketika mulai ada perubahan, sekarang atap tidak tumpang, tapi nyatu langsung.
1: Iya benar.
0: Kuda-kudanya langsung dari atas ke satu itu
1: ke nyatu.
0: Nah seperti itu. Nah itu masa gaya seperti itu. Jadi setiap itu pasti ada masa gayanya.
1: Ya baik. Pak Andri sendiri melihat bagaimana kondisi rumah adat di Gorontalo saat ini, Pak? Kita lebih fokus ke rumah adatnya dulu deh, cagar budaya nanti insya Allah. Beberapa kesempatan.

0: berikutnya aja dibahas.
1: Rumah adat di ya hampir di mana-mana sih rumah adat itu, kan pengertian seperti ini. Jadi rumah adat itu bangunan sebagai rumah tinggal, baik itu apa komunal maupun apa keluarga inti, yang itu merepresentasikan
0: nilai-nilai budaya.
1: Nilai budaya, fungsi
0: sistem sosial, kearifan sosial lokal,
1: ya. Nah, kalau di Gorontalo ini memang selalu ada perubahan. Misalnya di Bandayo PBD yang ada di Limboto di Gorontalo itu, memang secara struktur itu beberapa fungsinya masih memiliki. Fungsinya masih ada, masih digunakan untuk sebagai musyawarah. Ada sistem sosial yang berlaku. Ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya ritual, itu baik nanti upacara, pernikahan, khitanan atau kata untuk musyawarah itu masih berlaku. Tetapi memang tidak seasli seperti sebelumnya. Karena dalam beberapa struktur ada perubahan, tapi minimal dalam struktur bentuknya masih mencerminkan sebagai rumah adat. Termasuk juga dulu upa. Dulu upa itu kan sebenarnya dulu struktur apa tiang pondasinya itu kan seharusnya kayu. Kayu, tiang kayu itu sebenarnya memiliki nilai sejarah, fungsi sejarah, tapi kemudian kan tergantikan dengan
0: beton
1: seperti itu. Meskipun bentuknya dulu agak terlalu tidak terlalu sebesar itu, nah sekarang kemudian menjadi besar gitu loh. Karena rumah adat itu selalu mencerminkan ada tiga ruang sebenarnya kalau di Gorontalo. Pertama itu ruang publik. Rumah adat itu selalu ada ruang publik ya, itu bagian beranda. Baik itu rumah adat yang yang rumah biasanya kan ada bagian empat, ada rumah itu rumah milik raja, kemudian rumah milik kepala kampung atau rumah milik orang kaya, dan yang terakhir itu rumah kebanyakan, makanya itu bile dupi.
0: Bile dupi mulanggato.
1: Mulanggato. Seperti itu. Nah, itu kebanyakan. Dan selalu mencerminkan tiga ruang, fungsi ruang. Yang pertama adalah ruang publik di bagian depan beranda, dan setiap itu yang bisa diakses oleh setiap siapapun.
0: Iya. Sekarang juga sudah jadi tempat pelaksanaan upacara adat begitu, kayak perkawinan begitu ya, Pak ya. Musyawarah atau juga penyambutan tamu. Ritual-ritual adat gitu, Pak.
1: Betul. Nah, ada juga kalau di sebelumnya fungsinya itu yang kedua di tengah-tengah itu ada ruang semi publik. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses.
0: Iya, benar.
1: Dan yang terakhir itu biasanya ruang privat, itu baik kamar tidur atau dapur dan sebagainya seperti itu.
0: Iya.
1: Dan itu masih ada, mencerminkan itu sampai hari ini masih ada.
0: Iya. Nah, Pak Andri, kalau dari keterlibatan pemerintah daerah untuk mendukung pelestarian budaya di Gorontalo, kalau di kantor pelestarian budaya Gorontalo bagaimana, Pak?
1: Kami ini mencatat dalam kan ada dua, ada warisan cagar budaya. Dua-duanya disebut warisan budaya Indonesia ya. Tak benda dan cagar budaya. Nah, kalau dua-duanya, kalau warisan budaya tak benda itu ada dua. Di rumah adat itu kita biasanya akan mengidentifikasi ada pengetahuan tradisional. Ada teknologi tradisional, bagaimana cara menyambung kuda-kuda, bagaimana cara menyambung struktur. Kemudian juga ada ragam. Kan biasanya di rumah adat itu ada ragam hias, ada apa, itu mencerminkan sebuah filosofi dari masyarakatnya. Tidak cuma bentuknya, tapi juga ragam hiasnya juga seringkali mencerminkan filosofi dari masyarakat seperti itu. Nah, itu kalau di yang rumah adat yang non cagar budaya. Nah, kalau yang cagar budaya, kita biasanya akan menitikberatkan pada arti, selain tadi yang dua kriteria pertama itu pada arti khusus dari ilmu pengetahuan, sejarah, maknanya ya, dari sejarah, dari ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, budaya, dan sebagainya. Dan nilai penting bagi pembangunan kepribadian budaya, pembangunan kebudayaan masyarakat seperti itu.
0: Baik. Pak Nopa mungkin masih ada waktu kita untuk bersama, tapi gimana dari sana, Pak?
2: Bersama kemana kita?
0: Bersama ke pulau aja deh.
2: Jangan dong.
0: Nanti siapa
2: ini
0: yang
2: saatnya kita tugas ya. Oke deh, ini di menit 27 ya, kita buka kesempatan. Namun kita infokan dulu nomor telepon dari Gorontalo berapa yang bisa dihubungi.
0: Oke, jadi bisa menghubungi 0822-5996-8266 atau 0811-430-4040.
2: Ulang lagi barangkali biar hafal, biar nyangkut di kepala gitu ya.
0: Iya. 0822-5996-8266, 0811-430-4040.
2: Untuk Jakarta 0213504510, boleh ke WhatsApp-nya kita 0812-1124-928. Tatu, kita break dulu barangkali ya. Biar narik nafas dulu narasumber kita Pak Andri ya. Sebelum nanti dicecar pertanyaan sama beberapa penelpon dan juga yang WhatsApp ya. Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Gorontalo masih di sana? Coba kita sapa. Halo?
2: Iya, Mpo.
1: Kenapa masih ditutupin? Oke,
2: udah dibuka. Dah.
1: Udah dibuka ya. Jangan lebar-lebar, dikit aja. Baik, kalau gitu kita buka kesempatan buat penelpon dan juga yang mau WhatsApp ya. Di Jakarta 02135045510 untuk WhatsApp-nya 0812-1124928. Gorontalo
2: 0822-5996-8266 atau 0811-430-4040.
1: Iya, kalau gitu kesempatan buat Gorontalo sudah ada yang bergabung kah?
2: Iya, kalau dari Gorontalo ini bisa menelpon kami di selulernya aja, jangan ditelepon di WhatsApp ya. Jadi kalau ada yang nelpon di WhatsApp itu kami nggak bisa terima. Teleponnya di seluler aja. Jadi ada yang masuk nimpo
1: melalui
2: WhatsApp. Jadi kita silakan yang ingin bergabung di 0822-5996-8266 ya. Saya coba yang sudah ada di ujung telepon 0822-5996-8266. Halo. Iya. Halo. Sudah tersambung ini? Penelpon, halo.
3: Halo.
2: Oke, kita skip dulu.
1: Baik.
2: Nanti, ada yang di sebelahnya, di telepon sebelahnya ada, Mpo.
1: Ya, silakan.
2: Izin terima dulu, halo.
4: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Selamat siang, jelang sore, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sabtu dan Bapak Andri, walolo habari.
2: Alhamdulillah, pio pio hu.
4: Syukurlah kalau pio-pio lupa. Oh iya, sedikit info satu, suara narasumber kecil sekali di udara.
2: Oke.
4: Nyaris tak terdengar itu tadi.
2: Nyaris tak terdengar ya. Oke. Diperbaiki dari sini. Dari siapa ini, Ibu?
4: Dengan Teteh Dinda di Bogor.
2: Teteh Dinda. Oke, Teteh.
4: Iya, menyapa Nova di Jakarta. Nova, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Selamat siang. Waalaikumsalam, Teteh Dinda. Kenapa jauh banget masuknya ke Gorontalo, padahal kan kita tetanggaan.
4: Ke mana aja yang penting dapat gitu kan.
1: Iya dah, yang penting hati senang dah gitu.
2: Walaupun gak punya uang ya.
1: Iya benar, akhir bulan kan ya.
2: Benar.
1: Iya.
4: Akhir bulan ya.
1: Silahkan.
4: Akhir bulan lagi ini, lagi agak-agak tercekik gitu.
2: Oke, Teteh.
4: Ya. Mau bertanya ke Pak Andri ya, boleh ya.
2: Satu.
1: Iya, silakan Teh.
4: Tadi tentang rumah adat ya, Pak Andri. Di beberapa wilayah pasti ada punya rumah adat begitu ya, dan dengan nama masing-masing begitu ya. Untuk di Gorontalo ini, sepertinya tadi masih berfungsi begitu ya. Nah, untuk saat ini. Dulu itu difungsikannya selain memang untuk
2: musyawarah mencapai mufakat.
4: Musyawarah dan mufakat. Ingat tuh mufakatnya aja ya. Musyawarah dan mufakat. Selain itu apa hanya untuk laki-laki yang boleh masuk ke rumah adat sewaktu atau selagi musyawarah dan mufakat itu berlangsung begitu.
2: Okay.
4: Atau boleh perempuan juga boleh masuk ke rumah
2: dalam dalam rumah adat. Oke. Okay.
4: Ya, terus adakah bagian-bagian dari rumah adat itu yang disakralkan?
2: Oke.
4: Okay. Pertanyaannya itu Pak Andri dan Tatu juga Nova dan Bogor. Cukup dulu. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tatu.
2: Iya.
1: Kasih kesempatan buat Jakarta dulu ya. Setelah itu baru dijawab sama narasumber kita. Halo, selamat siang.
5: Halo, Bonopo, selamat siang.
1: Selamat siang.
4: Ini Nova, Nova Braam-Braam.
1: Iya, Cik Gu, silakan.
4: Sehat, ya?
1: Alhamdulillah sehat.
4: Iya, sehat. Halo Gorontalo, Tatu.
2: Halo juga Cik Gu, apa kabar?
4: Apa sehat? Kabar, Kak? Alhamdulillah sehat, sehat. Ya,
2: luar lama biasa.
4: Ketemu sama Tatu. Narasumber, Bapak siapa namanya?
2: Pak Andri.
4: Pak Andri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Andri.
5: Waalaikumsalam.
4: Ulu abadi. Pio pio. Begitu kan?
2: Pio
4: pio. Pio pio pio, belajar bahasa Gorontalo gitu ya. Aduh. Memang kita belajar daerah. Nah, ini Bapak Andri, panggil Bapak aja boleh ya. Memang itu rumah adat Gorontalo seperti namanya apa? Dolohupa dan atau Bantayo Poboide. Memperkuat identitas daerah melalui fungsi musyawarah, filosofi, arsitektur, panggung yang selaras dengan alam serta simbol budaya yang menyatukan masyarakat begitu. Nah, jadi ini memang banyak bentuknya ya, dan filosofi bangunannya seperti rumah panggung, dua tangga, tampak sekat. Oh, begitu. Nah, itu bagaimana Pak, itu bangunan filosofinya rumah tak panggung itu seperti apa itu kan? Masih ada kan sampai saat ini dengan kenapa dinamakan dua tangga? Nah, itu dua ya. Yang pertama yang tiga, bagaimana itu tapak sekat-sekat itu seperti apa gitu? Itu saja pertanyaan dari Cik Guria, Bapak Andri. Dan apa? Natu, terima kasih banyak juga ya buat Natu. Salam buat orang kru angkasawan RRI di Gorontalo ya.
1: Oke, baik Cik Gu.
4: Ya, Bapak Nova Braam-Braam.
1: Yo.
4: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Andri, dua pertanyaan sebenarnya semuanya dari Jawa ya. Teteh Dinda dan juga Cik Guria, silakan.
5: Baik, terima kasih. Pertanyaannya tadi kan terkait dengan apakah ada yang disakralkan. Kalau dalam bentuk rumahnya belum ada, tidak disakralkan sebenarnya, tapi lebih pada fungsinya sebenarnya disakralkan seperti itu. Jadi ada apakah ada yang disakralkan? Ya, itu yang disakralkan pada fungsinya, karena itu terkait dengan ada aturan, ada norma, ada adat. Tergantung pada saat itu difungsikan sebagai apa. Misalnya pada saat para ritual upacara, misalnya pada saat khitanan atau pada saat perkawinan atau pada saat musyawarah menentukan, musyawarah mufakat menentukan sebuah apa keputusan bersama ya, seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada ini pembagian ini ya lah. Nah, Gorontalo ini bagian dari Sulawesi yang punya apa sistem demokrasi yang unik dan apa ya, dan itu sudah berlaku sejak zaman dahulu gitu loh. Tidak, di Sulawesi itu sistem demokrasi itu sudah berjalan sejak dahulu, bukan sejak masa lalu gitu. Itu tercermin dalam bentuk rumah, tercermin dalam bentuk keseharian, tercermin dalam bentuk sistem sosial seperti itu. Nah, kalau pembagi, kalau ruang itu semua bisa mengakses, baik laki maupun perempuan. Tetapi ada di ruang privat, itu khususnya untuk biasanya di tempat kamar-kamar tidur itu biasanya ada pembagian. Biasanya itu di sebelah kiri kalau nggak salah, itu kalau kita dari depan itu di sebelah kiri itu adalah kamar-kamar khusus perempuan, anak perempuan seperti itu. Nah, kalau di sebelah kanan baru untuk anak-anak anak-anak yang laki-laki seperti itu. Jadi pembagiannya di situ. Nah, terus kemudian ada pertanyaan filosofi ya, filosofi dua tangga. Nah, ini yang sekarang ini pertanyaannya menarik sekali dan itu menohok banget, filosofi dua tangga. Hari ini pun sepertinya saya belum mendapatkan keterangan yang jelas filosofi dua tangga, tapi yang pasti seperti ini, pemahaman seperti itu. Sesuai dengan ciri-ciri masyarakat Gorontalo ya sebenarnya. Pertama, dulu ya. Jujur. Kemudian saling membantu, menjunjung tinggi harga diri, terus ramah, lebih mengutamakan selamat dan cenderung menghindari konflik. Nah, kenapa dua tangga? Ketika orang datang, kan itu di depan itu adalah ruang publik, jadi tidak langsung dari atas ke bawah, tapi dia dua, lewat kanan kiri seperti itu. Apakah itu membagi dengan fungsi gender? Enggak, semua bisa masuk. Tetapi ketika tangga itu mengakses ke bangunan itu, maka yang diakses adalah ruang publik. Baik itu beranda atau selasar atau bagian depan seperti itu. Nah, seperti itu. Kalau filosofinya apa maknanya? saya belum bisa menjelaskan sejauh itu. Tapi yang jelas kalau filosofi dalam bentuk bangunannya, dalam itu banyak arsitekturnya, misalnya seperti ini sederhananya.
2: Ya. Tadi juga sempat disinggung sekat-sekat yang ada di rumah adat, Pak.
5: Betul,
2: Andri.
5: Betul. Ya, kayak ini yang di depannya nih, yang kalau sekat-sekat. Belum bisa menjelaskan maknain itu karena memang pembagiannya jelas ya. Karena itu ruang privat dan karena ada sekat, ada ruang publik, ruang tengah, ruang semi publik dan ruang privat. Filosofinya adalah bahwa dalam setiap bangunan itu ada ruang khusus untuk memang si penghuni dan keluarganya, ada ruang yang bisa diakses oleh orang-orang terbatas dan ada ruang yang memang bisa diakses oleh siapapun seperti itu. Jadi karena memang sering berinteraksi seperti itu. Tapi kalau saya melihat seperti ini, rumah adat itu apa ya? Kalau kaum intelektual di arsitektur itu bilangnya, atau di teknik sipil itu bilangnya vernakular. Jadi identitas kelokalnya itu jelas, mengadaptasi terhadap bahan dan kemudian iklim yang berlaku. Nah, rumah adat khas Gorontalo itu selalu ada peranginan di kuda-kuda. Seperti itu, karena itu kaitannya dengan sirkulasi udara di bagian atas. Seperti itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara tentang akses, tempat akses pintu di depan, itu selalu ada jendela di kanan kirinya yang itu tingginya hampir sama dengan apa pintu. Jendela yang tingginya jendela. Sama dengan pintu. Tetapi ada fungsi yang bisa dibuka ditutup itu, seperti itu. Jadi itu ketika dibuka itu hampir mirip dengan pintu, dan di setiap kamar itu juga selalu ada jendela yang hampir mirip dengan pintu. Fungsinya itu sebenarnya karena untuk membuat sirkulasi udara itu mudah. Karena di Gorontalo itu hawanya cenderung panas seperti itu. Jadi seperti itu mungkin sementara jawabannya.
2: Iya. Ponopa silakan.
1: Iya. Kalau ada lagi penelpon silakan Gorontalo kita sambungkan lagi.
2: Boleh, silakan untuk yang ingin bergabung di 0822-5996-8266 ya. Berharap ada juga orang Gorontalo yang mau bergabung di sini karena dari tadi Jawa semua, dua ya.
1: Ya karena kan yang pengen tahu itu orang luar ya. Sementara ya, orang dalamnya udahlah saya udah tahu gitu kan ya. Oh gitu enggak ya?
2: Orang luar ya. Oke, Bu, kita udah punya penelpon nih, Bu.
1: Ya, silakan, silakan.
2: Halo. Penelpon. Iya.
6: Selamat siang. Assalamualaikum, Tatu Indah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa?
6: Selamat siang. Assalamualaikum, Ponopa.
1: Waalaikumsalam. Bang Leman bukan di Lampung.
6: Iya betul, Leman di Kota Agung Tanggamas Lampung.
1: Iya.
6: Indah di Lampung.
2: Oh, iya.
6: Ini dengan Pak Andri ya?
5: Pak Andri. Betul Pak Andri.
6: Iya, selamat siang. Assalamualaikum Pak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Begini Pak pertanyaannya. Rumah adat yang ada di Gorontalo itu. Oh iya, sebelumnya Gorontalo itu dulunya Sulawesi Pak ya? Sulawesi Selatan.
5: Sulawesi Utara.
6: Oh iya, Sulawesi ya. Yang saya pertanyakan gini, apakah sama gitu rumah adat Gorontalo dengan Sulawesi Utara tadi Pak gitu, apakah dia memakai panggung dan juga memakai kayu gitu. Yang kedua, apa namanya itu, yang kedua tadi itu
1: lupa nyatanya,
6: apakah di rumah adat yang ada di Gorontalo itu semakin lama semakin punah Pak, maksudnya semakin dikit gitu Pak, jadi makan zaman gitu.
1: Okay.
6: Kayak di sini Pak, kayak di Kota Agung itu kan di Tanggamas Lampung, yang rumah adat Lampung itu semakin lama semakin dikit, dia menjadi yang dulunya papan panggung menjadi permanen gitu Pak, pakai semen gitu.
1: Okay.
6: Tapi masih ada juga Pak yang satu dua, walaupun ada juga yang banyak itu adanya di pelosok Pak gitu. Itu saja Pak, makasih, selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kunci dulu Bang Leman, kita sambungkan Jakarta ya Tatu ya.
2: Oke.
1: Okay. Halo.
7: Halo, assalamualaikum Pak Nova yang cantik yang belang-belang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang Sulawesi nih, ini Bone, Ica, silakan.
2: Oh Ica.
8: Ta.
1: sapa dulu. Kita siarannya berdua.
7: Halo Tatu Indah.
1: Dia mikirnya hanya Mpok Nova. Iya benar, dia mikirnya hanya ada Mpok Nova gitu loh ya. Narasumber kita Pak Andri
7: lupa.
1: Dicuekin. Silakan.
7: Tatu Indah, Tatu Tatu aku sayang.
1: Ya enggak salah, aja. Bukan begitu. Oke. Okay. Ya, silakan, Ca.
7: Ica mau nanya nih sama Bapak siapa ya?
1: Pak Andri.
2: Pak Andri.
7: Iya, Pak. Ica mau nanya kan kalau boleh tahu apa sih keunikan rumah adat Dolohupa itu?
1: Ya, keunikannya.
2: Iya.
7: Iya, keunikannya Dolohupa.
1: Iya. Gitu
7: jadi
1: aja.
7: Itu aja, satu lagi nih buat Panova.
1: Apa tuh?
7: Kalau dompet bisa ngomong.
1: Asik.
7: Makasih Pak Nova.
1: Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dia sengaja nyanyinya dompet karena ini udah tanggal tua ya Mpok.
1: Iya.
2: Ya.
1: Dia nyindir tau kita aja. Ya. Untung-untung kita terima gajinya tanggal 1 gitu ya. Kalau dia kan enggak ya, tiap hari ada aja masukan. Oke, Pak Andri, jangan terpengaruh dengan apa yang sudah dinyanyiin Ica tadi. Oke, silakan Pak Andri.
5: Baik, terima kasih. Tadi ada pertanyaan, apakah ada kesamaan antara Sulut dan Gorontalo? Jadi saya tidaknya hampir semua rumah adat itu hampir sama ya, tapi tetap apa memiliki perbedaan sesuai dengan karakteristik masyarakatnya, tentang adat istiadatnya, tentang filosofi yang berkembang di masyarakatnya seperti itu. Nah, kesamaannya biasanya adalah sama-sama berbentuk rumah panggung. Hampir semua rumah adat itu berbentuk rumah panggung di Sulawesi maupun di Kalimantan ya, termasuk Sumatera sebagian. Ya, Sumatera termasuk Sumatera itu. Kecuali mungkin di Jawa yang tidak. Nah, beberapa tidak kan. Joglo misalnya itu tidak. Nah, itu persamaannya. Nah, apa yang unik dari apakah
2: yang unik dari Dolohupa?
5: Ada yang dari Dolohupa yang unik. Yang unik sebenarnya dulu kan tiangnya itu kan kayu. Kayu itu tidak sembarang kayu, ada kayu hitam.
1: Cakep, bukan ya? Saya kirain pantun tadi Pak Andri-nya.
5: Ya, cuma itu dari kayu dan strukturnya itu juga mengartikan tentang kondisi masyarakat di Gorontalo seperti itu. Jadi dijawab begini, dulu itu rumah adat di zaman dulu masyarakat Gorontalo sebelum berinteraksi dengan Belanda datang, orang-orang Eropa datang, maksudnya berarti secara intensif ya. Itu dulu rumahnya masih terbuat dari kayu dan bambu. Dan itu hampir semua tangganya itu di depan. Tidak di samping gitu. Jadi tidak ada dua tangga yang kemudian, tapi dia kan di depan. Tapi sama tetap masih membagikan tiga ruang itu, ruang publik, ruang semi publik dan ruang privat seperti itu. Nah, kemudian berubah di sekitar abad 19-an ya, 1800-an sampai 1900-an. Nah, itu mulai berubah karena ada pengaruh Eropa dan ada pengaruh bahan baku, tidak semata-mata karena dulu di zaman Belanda misalnya kita tidak boleh menggunakan ijuk dan rumbia. Karena apa? Mudah terbakar seperti itu. Nah, itu kan ada peraturan di situ. Nah, seperti itu. Jadi ada perubahan-perubahan. Itu. Nah, perubahan itulah yang kemudian tetap mengadaptasi budaya-budaya lokal. Misalnya, karena di dalam setiap rumah itu ada pengetahuan, ada teknologi tradisional, ada pengetahuan tradisional dari cara membuatnya, bagaimana mereka membuat. Karena rumah itu rata-rata yang persegi empat dan persegi panjang. Rumah itu, terus contoh, biasanya atap itu rumahnya persegi empat, tapi atapnya itu biasanya akan lebih panjang, tidak persegi empat, tapi persegi panjang. Karena itu mencerminkan pengetahuan mereka itu. Yang kedua, mereka itu dulu tidak menggunakan paku. Paku itu dikenal ketika ada bangsa Eropa datang ke sini, bangsa Cina datang ke sini, dulu mereka tidak menggunakan paku, tapi menggunakan pasa, menggunakan tali seperti itu. Nah, kondisi alamnya secara geologis Gorontalo kan tidak berubah seperti ini dulu. Yeah. Pernah juga ada gempa, pernah ada apa. Nah, bagaimana cara mereka mengikat, menautkan antara kayu dengan kayu yang lain sehingga tahan gempa, itu kan teknologi. Tidak ada, dan itu misalnya contoh sederhananya pengetahuan teknologi itu, teknologi cara memasang antara satu kayu dengan kayu yang lain itu ada di rumah adat yang menjadi cagar budaya, yang katakanlah misalnya sekarang baru saja mengalami pembongkaran misalnya seperti itu. Itu kan sebenarnya Nah itu kenapa kemudian punya arti khusus dalam hal pengetahuan pendidikan gitu. Karena tidak cuma menyangkut sejarah, tidak menyangkut, ada ilmu pengetahuan yang berlaku di situ. Masuk misalnya peranginan, kemudian fungsi sirkulasi udara, tongkat-tongkat itu karena ada beberapa berbagai macam rumah ya, rumah adat, rumah tradisional. Misalnya kalau rumah, katakanlah rumah adat sama tradisional tadi, rumah adat itu pasti rumah tradisional, pasti rumah tua, tapi rumah tradisional belum tentu rumah adat. Dan rumah tua belum tentu rumah tradisional, belum tentu rumah adat. Nah, dalam rumah adat itu biasanya di Gorontalo, di masyarakat Gorontalo itu terbagi dari empat. Ada Bele Yileda.
2: Bele apa?
5: Bele Yileda.
2: Yiladia.
5: Yiladia.
2: Oh iya, Yileda, Yiladia. Oke. Saya pikir ada lagi yang satunya, Pak.
5: Enggak, itu.
2: Makanya
5: itu
2: saya tanya.
5: Rumah raja.
2: Iya, Yiladia.
5: Kemudian ada rumah untuk kus kepala kampung. Mm-hmm. Ada Bele Pitula Palasa yang Kepalasa. Apa semuanya itu serba tujuh. Tujuh dari mana ngitungnya, misal di atap gitu loh. Karena dulu kan pakai rumbia.
2: Iya.
5: Rumbia itu lebarnya itu kalau disusun itu 3 meter kali 0,6.
2: Oh.
5: Jadi kalau panjangnya itu selalu pasti 7 kali 6 7 kali 3, 21 meter ke belakang. Lebarnya itu pasti 4,2. Dari mana? Karena 0,6 kali 7.
2: 7
5: nah, iya, seperti iya itu. Nah, ada yang bele dupi yang biasa seperti itu. Nah, masing-masing itu nilainya berbeda-beda, tetapi sistem sosial masih tetap ada di sana. Fungsi apa, fungsi kearifan, fungsi
2: lokal,
5: pengetahuan lokalnya masih ada di situ masing-masing. Seperti itu. Apakah sama kondisinya dengan mulai apa? Sorry, tadi pertanyaan
2: dari
5: Lampung.
2: Bang Leman
5: yang
2: di Kota Agung itu semakin sedikit
5: terungnya.
2: Yang ada hanya di pelosok-pelosok, Pak.
5: Kondisinya sama sepertinya di sini. Di Gorontalo juga seperti itu. Gorontalo itu kan juga kota yang mengarah ke metropolis. Jadi ada perubahan-perubahan itu. Makanya kemudian ada cagar budaya, ada definisi, ada konsep cagar budaya yang di apa rumah yang itu memiliki nilai penting, punya nilai penting bagi sejarah, bagi ilmu pengetahuan, bagi pendidikan, bagi agama, bagi kebudayaan macam-macam itu selalu didaftarkan sebagai masuk juga rumah-rumah ada dan rumah tradisional.
2: Iya, oke. Udah ya Pak ya?
5: Siap.
2: Nah, oke. Mpok.
1: Iya, ini juga sudah di menit 56 ya. Singkat saja Pak Andri sebagai siap penutup, silakan.
5: Siap. Terima kasih Mpok, terima kasih Tatu. Jadi ya kami berharap ya, sebagai kantor pelestarian kebudayaan Gorontalo, berharap bahwa informasi ini menjadi menjadi pengetahuan masyarakat di Gorontalo dan seluruh Indonesia terkait dengan rumah adat, terkait dengan cagar budaya, terkait dengan rumah tradisional dan cagar budaya seperti itu, bahwa ada nilai, nilai budaya, ada sistem sosial, ada kearifan dan pengetahuan lokal yang melekat di rumah adat, di rumah tradisional dan rumah apa rumah tua, termasuk yang masuk dalam kategori cagar budaya seperti itu.
1: Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Pak Andri dan juga Tatu Indah.
2: Oke Mpo, terima kasih banyak.
1: Iya, pengennya berlama-lama tapi waktu memisahkan kita ya. Tapi kalau misalnya di akhir bulan juga berlama-lama agak gak enak ya kayaknya ya. Gak seret nanti, gak minum kan.
2: Waktu lama, lama muternya lah waktu kalau okay di akhir bulan.
1: Pak Andri terima kasih banyak, Tatu Indah terima kasih.
2: Terima kasih Mpo.
1: Iya, salam buat semua yang ada di Gorontalo ya.
2: Oke.
1: Selamat sore, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, demikian tadi siaran berjaring nasional bersama RRI Gorontalo. Lain waktu, lain kesempatan kita jumpa lagi. Terima kasih buat adik-adik SMK 39 yang ada di sana. Terima kasih Diva. Saya akhiri siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari Rabu 29 Juli 2026. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukittinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Bapak Abang Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan ekspedisi Merah Putih yang akan digelar pada 31 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Menurutnya kegiatan yang diinisiasi Rumah Jurnalis bersama Pertamina tersebut merupakan gerakan kebangsaan yang bertujuan memperkuat rasa cinta tanah air, khususnya di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia. Dalam pernyataannya, Satarudin mengajak seluruh unsur masyarakat mulai dari instansi pemerintah, dunia usaha, organisasi kepemudaan, hingga seluruh elemen bangsa untuk berkolaborasi menyukseskan kegiatan tersebut. Satarudin menilai kegiatan tersebut memiliki makna strategis dalam memperkuat semangat persatuan sekaligus menunjukkan bahwa wilayah perbatasan merupakan beranda terdepan negara kesatuan Republik Indonesia yang harus terus dijaga bersama. Nambah Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
3: Ah, itu dia.
4: Cincah tak sila.
5: Mau beli panci ke Pontianak.
4: Terus?
5: Panjang lewat Kumpai. Kan tu Bang Panji suka dengan antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
6: Makan kelepon di terang bulan.
4: Cantik.
6: Hari pun gelap, tinggal bergagap.
4: Cantik, sedap.
6: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
4: Betul.
7: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
8: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
9: Lombo Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

Masih bersama Mbok Yum, Mbok Abang di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Tadi udah kita simak bersama Suara Budaya Nasional, Suara Budaya Nusantara, Mbok Abang berjaringan nasional bersama RRI Gorontalo dan RRI Jakarta. Karena sekarang udah balik lagi ke Pontianak pada pukul 14:09, tandanya kita udah masuk dalam program Begaya. Begaya kali ini Mbok Abang yang nak kita bahas adalah terkait dengan susahnya menemukan bahan bakar minyak, khususnya Pertalite Mbok Abang ya, yang digunakan oleh hampir seluruh warga negara dimanapun berada ya Mbok Abang ya, terkhususnya di Kalimantan Barat. Nah, apa pula bahas itu Mbok Yo? Ya enggak apa-apa. Ya kita harus mengikuti fenomena yang sedang terjadi. Dan kita doakan bersama semoga enggak lama-lama yang begini-gini Mbok Abang ya, letih ngantri berjam-jam ya kan Mbok Abang. Panas-panas berdengkang-dengkang untuk mendapatkan bahan bakar minyak supaya motor, supaya kendaraan kita tetap bisa berjalan Mbok Abang. Nah, apa tuh Begaya hari ini? Kita mau bahas tentang cara menghemat BBM sepeda motor agar lebih irit. Bagi-bagi tips kita Mbok Abang siang ini ya. Jadi karena di tengah fluktuasinya harga dan panjangnya antrian bahan bakar minyak nih Mbok Abang ya, menghemat konsumsi bensin menjadi salah satu cara yang dapat kita lakukan. Yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor khususnya Mbok Abang, dan untuk menekan pengeluaran. Nah, efisiensi penggunaan BBM ternyata tidak hanya dipengaruhi oleh jenis motor atau bahan bakar yang digunakan, tetapi pun harus sangat bergantung pada kebiasaan berkendara dan kondisi kendaraan. Jadi memang betul Bu Abang, kadang kan kita hanya mikirkan misalnya nih, adalah kita nih terlalu banyak ngandel sana sini lagi musim manuk nih, musim gak tuh dikala BBM nih lagi langka gitu ya, lagi susah didapatkan. Kalau biasa kita mekap yang ada rumah atau tidak penting-penting benar betul, itu salah satu bisa jadi Bu Abang. Tapi bagaimana kalau dengan kondisi kendaraannya? Apakah bisa berpengaruh atau enggak terhadap BBM yang kita pakai? Bisa enggak? Misalnya kita jarang ganti oli atau kita jarang melakukan perawatan kepada kendaraan kita, ini bisa enggak ya kira-kira bikin kendaraan kita tuh boros gitu Mbok Abang? Nah, menurut pakar otomotif Institut Teknologi Bandung nih Mbok Abang, Yanis Martinus Pasaribu, gaya berkendara yang agresif seperti menarik gas secara tiba-tiba, ngebir-ngebir di gitu ya, hingga putaran mesin atau RPM tinggi, itu bisa jadi salah satu penyebab utama konsumsi BBM lebih boros Mbok Abang. Nah, ia pun menyebut kebiasaan tersebut bahkan dapat meningkatkan pemakaian bahan bakar hingga sekitar 20%. Besar enggak rupanya Mbok Abang. Jadi mau hati-hati nih Mbok Abang ya, kalau bisa naik motor jangan nak digeber-geber. Biarkan ya dia secara natural ya Mbok Abang ya, selesai kita berhenti di lampu merah ke di mana, biarkan lah dia gas tuh begitu Mbok Abang, netral-netral ya, jangan kita geber Mbok Abang, pembalap kan begitu nih.

Masih di 94.3 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat, Begaya. Nah, Mbak Abang ya. Masih dengan tema kita, cara menghemat BBM sepeda motor agar lebih irit. Kalau di segmen sebelumnya tadi udah kita bahas tentang salah satu Mbak Abang caranya adalah pemakaiannya atau penggunaan, jangan suka nak digeber-geber Mbak Abang. Ya gas jangan dimain-mainkan. Karena itu bisa meningkatkan pemakaian bahan bakar hingga 20%. Nah, karena itu Mbak Abang disarankan ya mengoperasikan motor dengan bukaan gas yang halus dan melakukan akselerasi secara bertahap. Selain membuat penggunaan BBM-nya lebih efisien, cara ini pun bisa mengurangi beban kerja mesin sehingga komponen kendaraan menjadi lebih awet. Pengendara motor bertransmisi manual pun dianjurkan untuk tidak menunda perpindahan gigi ketika putaran mesin udah tinggi agar mesin tetap bekerja pada rentang RPM yang ekonomis. Sementara kalau motor yang metik, menghindari kebiasaan membuka gas penuh secara terus menerus.

terus pun dapat membantu mengurangi konsumsi bahan bakar. Nah, perawatan kendaraan turut menjadi faktor penting ya Bu Abang dalam menjaga efisiensi BBM. Filter udara yang kotor, busi yang udah aus, oli mesin yang terlambat diganti, hingga tekanan angin ban yang kurang dari standar dapat membuat mesin bekerja lebih berat. Nah, kondisi tersebutlah Bu Abang bisa menyebabkan pembakaran menjadi tidak optimal dan konsumsi bensinnya meningkat.

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar, dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata, ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama.
2: Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi tu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya. Karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Hmm, ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.
2: Perempat FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Masih bersama Mbok Yu, Mbok Abang di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat Ibu Gaya. Kita lanjut ya Mbok Abang, tentang cara menghemat BBM sepeda motor agar lebih irit. Nah tadi juga udah kita bahas di segmen sebelumnya, yaitu perawatan kendaraan pun Mbok Abang turut menjadi faktor pentingnya dalam menjaga efisiensi BBM. Misalnya busi, ganti oli, angin ban pun tekanannya Mbok Abang bisa mempengaruhi. Nah karena itu, melakukan servis berkala sesuai rekomendasi pabrikannya merupakan langkah sederhana yang dapat memberikan dampak besar terhadap penghematan bahan bakar sekaligus menjaga performa kendaraan. Nah selain itu Mbok Abang, penggunaan BBM sebaiknya disesuaikan dengan spesifikasi mesin, terutama rasio kompresi yang direkomendasikan oleh pabrikan. Penggunaan bahan bakar dengan angka oktan yang sesuai akan membuat proses pembakaran berlangsung lebih optimal sehingga tenaga yang dihasilkan lebih efisien. Nah macam mana tuh Mbok Yo, misalnya kan ada tuh kendaraan-kendaraan yang ternyata itu Mbok Abang gak boleh pakai, atau gak cocok lah, bukan gak boleh tapi gak cocok, misalnya menggunakan Pertamax atau Pertamax Turbo gitu ya, hanya bisa Pertalite gitu. Juga sebaliknya ada juga kendaraan yang memang tidak diperuntukkan untuk Pertalite tapi digunakan atau diperuntukkan untuk menggunakan misalnya Pertamax Turbo. Nah gitu-gitu deh Mbok Abang ya. Jadi kita harus tahu seperti apa penggunaannya dan spesifikasi mesin serta penggunaan BBM yang tepat gitu. Nah di sisi lain, membawa beban berlebihan dan sering terjebak kemacetan pun dapat meningkatkan konsumsi BBM, karena nih Mbok Abang, mesin membutuhkan tenaga yang lebih besar untuk menggerakkan kendaraan. Nah kalau memungkinkan, memilih rute yang lebih lancar meski sedikit lebih jauh seringkali lebih hemat dibandingkan harus berkendara dalam kondisi stop and go. Betul, jadi emang agak repot Bu Abang ya, kalau misalnya kita area-area macet tuh, ha, itulah dia apalagi motor-motor yang kopling, aduh ya, sengal ya gak Bu Abang, panas mesin ya gak, boros ya gak Bu Abang ya. Nah dengan demikian nih Bu Abang, kebiasaan mengemudi yang baik, perawatan rutin, serta penggunaan BBM sesuai spesifikasi mesin itu merupakan langkah paling efektif untuk menghemat bahan bakar. Selain mengurangi biaya operasional nih Mbok Abang, kebiasaan tersebut pun membantu memperpanjang usia mesin dan mengurangi emisi gas buang sehingga lebih ramah terhadap lingkungan. Nah, jadi macam mana Mbok Abang? Ya, yang belum tahu akhirnya tahu, yang udah tahu jadi makin tahu Mbok Abang bahwa ada beberapa spesifikasi atau beberapa cara untuk menghemat BBM sepeda motor kita supaya lebih irit di tengah-tengah fenomena susahnya menemukan BBM sekarang gitu. Tapi yang paling penting adalah kok tak perlu-perlu benar, jangan keluar Bu Abang. Kalau misalnya enggak urgent gitu, ya dah, berhematnya dengan cara tak kemana-mana ya. Ya bersabar dulu lah, sampailah waktu yang menjawabnya BBM kita enggak langka gitu. Bella Bu Abang, itulah bergaya kita sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nanti kita ketemu lagi Bu Abang ya di Prodangdut bersama-sama di jam 3 sampai jam 5. Tapi nanti juga kita akan selingi dengan azan asar jam 15 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Tetap bersama saya.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa, nikmati sunset dari jembatan Kapuas, dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, kota Katulistiwa.

0: Masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

0: menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompat RRI. Diana punya berita.
1: Melabang buaya berukuran besar beberapa kali muncul di sekitar area tambak milik warga desa Jeluair selama periode setahun terakhir. Reptil ganas ini diduga pun pernah memangsa hewan peliharaan warga. Proses evakuasi berawal dari laporan masyarakat terkait adanya buaya yang terjerat jaring di area tambak milik Romi, warga desa Jeluair, Kecamatan Jawai Selatan, Kabupaten Sambas. Warga yang melihat kejadian itu segera memindahkan satwa tersebut dengan cara bergotong royong ke area lapangan terbuka. Kontan aksi tersebut mengundang reaksi sekaligus menjadi tontonan warga. Khawatir dengan keselamatan satwa tersebut, warga desa segera melaporkannya ke Polsek Jawai Selatan dan keesokan harinya informasi tersebut diteruskan ke Balai Pengelolaan Kelautan Balai PK Pontianak untuk dapat dilakukan evakuasi lebih lanjut. Setelah menerima laporan, tim respon cepat Balai PK Pontianak pagi itu pun langsung bergerak cepat, melakukan konfirmasi dan koordinasi jarak jauh dengan warga serta instansi terkait guna mengetahui perkembangan kondisi satwa dilindungi tersebut. Nambu abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan duduk dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing, yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi Dangdut jangan absen ya Bu Abang.

0: sedapnya lah gudang tu tu bang.
1: Lebih sedap lagi kopi yang adik buat tu. Bawa ke sini.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: dangdut, dangdut adalah kita. Sila buat Mbok Abang yang nak bergabung, request lagu-lagu dangdut kesayangannya Mbok Abang di 0811-570-0943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Pro dangdut. Halo.
1: Halo, dangdut sebelah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Mama Nurul, siapa?
0: Mbok Yul. Ah, apa kabar Mama Nurul?
1: Alhamdulillah sehat. Saya ngotak ngapik WA, saya kira nggak masuk di WA ini.
0: Oh, iyalah, masuk rupanya kan?
1: Itulah masuk rupanya.
0: Mau lagu apa nih Mama Nurul?
1: Pengen dengar lagu Maha Cinta kayaknya ya.
0: Oke, saya cari lo ya. Maha Cinta. Dari siapa tuh Maha Cinta tuh?
1: Yunita Ababil ke?
0: Oh iya, Yunita Ababil.
1: Iya, Yunita ya. Alhamdulillah.
0: Salam-salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Mbok Yo ya, moga sehat selalu.
0: Amin.
1: Kemudian buat Mas Elpa Panjunai, Mas Super Batina, Mama Ririn, Mama Eti, Mama Mukmin. Kemudian buat Bang Amin Sanjaya, Bang Dino, Kak Murni. Kemudian buat Bang Rosi, Kak Nurjana. Buat Cik Nur di Bakau, Bang Deddy, Bang Hendra di Mempawah juga, Kakanda Yahya, Juleha, Bang Ham dan Hana. Buat siapa lagi ya? Oh iya, Bang Ismail juga, Ibu Natanai, Bang Andre Opan. Kemudian buat Bang Abi di Kobar, Mbak Tini, Bang Niko juga ya. Buat Bang Wardi, Aura Pak Mu, kemudian buat Mbak Elmi. Buat Bang Badal di Kaltara bersama kawan-kawan, semoga sehat selalu. Kemudian buat Bang Fadila juga ya. Bang Putra Tahul. Kemudian buat, oh iya, Mak Nista Blani Ahmad, biasa monitor bunda tuh. Buat semua-semua lah ya, nanti fotokopi itu.
0: Iyalah.
1: Cek Nur di Bakau.
0: Siaplah.
1: Lagi lah ya, sibuk lagi nih.
0: Oke.
1: Buat Mbok Yo, sehat selalu.
0: Amin.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Makasih buat Mama Nurul, sehat selalu juga untuk Mama Nurul. Berikutnya, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan
2: selamat
0: siapa?
2: Sore.
0: Selamat sore. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Bu Ana Tanlai.
0: Oh, di Tanlai 2 gitu ya, Nak. apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat Mbok Yo.
0: Alhamdulillah.
2: Mbok Yo sehat.
0: Sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Mau lagu apa nih?
2: Lagu Karang Cinta ya Mbok Yo.
0: Karang Cinta.
2: Nawati.
0: Salam-salamnya buat siapa?
2: Pertama buat Mbok Yo, semoga sehat selalu keluarga.
0: Amin.
2: Buat Andre Opan, Emma, Tayang-Tayang, Nambang Junai, Tina Tepang Syukur, Mama Nurul, Mak Tam, Mama Mu'in, Mama Itirin, Mak Jasiti, Imel, Mbak Tini, Aniska, Elmi, Aura, Yunita Dilanda, Cek Nur, Isma Jungkat, Bang Amin Sanjaya, Samu Ayang, Wardi, Bang Awi, Julaihan, Nurul Halima, Ani Maharani, Bang Yahya, Amoy, Lina, Ayu Grepa, Yona di Kupang, Koko Andi, Koko Ali, Bu Aja Afia, Nita Pabuluasi, Mbak Lasiem, Mbak Kakung, Kak Manis Manila, buat semua-semua lah.
0: Iyalah kalau gitu.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore. Itu dia Maklung Ana udah bergabung bersama kita. Berikutnya Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa?
3: Selamat sore, Mbok
0: Yo. Selamat sore. Dengan siapa di mana?
3: Putri Kunyah-Kunyah, Mbok Yo.
0: Oh, Putri Kunyah-Kunyah, apa kabar?
3: Baik, sehat.
0: Sehat, alhamdulillah.
3: Oh, sehat.
0: Sehat juga. Mana putra kunyah-kunyah?
3: Tidur dah.
0: Oh, kira ngunyah lah.
3: Selesai ngunyah, tidur dah.
0: Oh, iyalah, pagi kan. Mau lagu apa lah nih?
3: Anugerah Cinta ya, Mbok Yo.
0: Anugerah Cinta. Dari?
3: Sylvia
0: Ma. Sylvia Ma, mana ya, dan ya Anugerah Cinta. Oh, Iqbal dan Sylvia Ma ya. Lagunya salam-salam.
3: Tadi ada Mama Nurul dengan Papa Nurulnya.
0: Mm-mm.
3: Juga tadi ada Ibu Ana, Ibu Mariani, Mak Norbakau.
0: Mm-mm.
3: Terus buat makam, email sama Manjang Siti. Terus buat Juleha sama Pak Undan Hananya, Kak An sama Pak Ardiantonya. Buat Cece juga, buat Koko Ali, Koko Wendy, Bang Ma'il, Bang Amin, Bang Imran, buat Abang Kapal, buat Bang Hendra, terus buat Ibu Nuhalima, Mbak Lasiem, Kak Manis Manila, Kak Yunita, Kak Nita, terus buat siapa lagi ya?
0: Siapa
3: Wali, Bang Yaya Wajo, Bang Awi, Bang Wolsi, Kak Nurjananya, Bang Jet, sama Mak Ladong, terus buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi ya?
3: Kak Ima, Bang Junai, Kak Tina, Bang Suko, buat Wak Meli Wajena, terus buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
3: Ini nyala ada sangat banyak sangsun. Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
3: Untuk sangsun lah. Iyalah, buat cuma-cuma lah.
0: Iyalah.
3: Ya, mohon maaf. Nanti foto kopi makno lah ya, banyak-banyak ya. Pada masuk ini lah, dia kadang-kadang lancar, kadang-kadang sadar. Maaf lah ya yang tak disapa kawan-kawan yang di belakang. Yalah, buat Mbok Yul tetap semangat ya. Hati-hati baliknya. Semoga kocek tebal.
0: Amin.
3: Dapat jodoh yang terbaik.
0: Amin.
3: Ayolah, makasih banyak sebesar yang agak tidur. Bangunlah, bangunlah. Saya dengar-dengar jompun, tak ada ngacau dia tidur. Yalah, makasih banyak.
0: Iya, sama-sama. Selamat sore. Itu dia Kak Aura, putri kunyah-kunyah dah bergabung. Baiklah Bu Abang, 3 buah lagu udah di request ada Maha Cinta, Karang Cinta sama Anugerah Cinta. Wis, cinta-cinta semua nih ya. Tapi sebelumnya kita menuju ke azan asar ya Bu Abang, untuk Kota Pontianak dan sekitarnya. Kita dengarkan dulu lagu religi berikut ini.

adab terhadap kedua orang tua, menghormati dan memenuhi hak-hak orang tua, tidak berbuat durhaka kepada kedua orang tua, patuh kepada kedua orang tua dan mendoakannya, bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tua, bergaul dengan santun terhadap kedua orang tua, meskipun berbeda agama, meneruskan berbuat baik kepada kedua orang tua, walaupun sudah meninggal dunia.

Apakah tidak boleh tidur setelah asar? Diriwayatkan Imam Abu Bakri Al-Maruzi rahimahullah bahwa Imam Ahmad pernah berkata, tidak disukai, makruh bagi seseorang tidur setelah asar. Dikhawatirkan membahayakan kewarasan jiwanya. Penjelasan tersebut menegaskan, jika terlalu sering tidur di sore hari, akan membuat jiwa atau akalnya semakin buruk. Allahu

0: telah dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Mbok Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi.

agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari Monong Dayak Menuap adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari Monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana je. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

0: Dangdut, dangdut adalah kita. Sila buat Bu Abang yang nak bergabung bersama saya di 0811-5700-943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Pro dangdut,
1: dangdut adalah kita.
0: Iya. Caca dengan siapa di mana?
1: Sepanjang hari.
0: Oh baik. Apa kabar?
1: Alhamdulillah kabar baik.
0: Alhamdulillah.
1: Seperti yang didengar pada sore ini.
0: Mantap. Kaulah. Mau lagu apa nih?
1: Sebalik mak baik.
0: Kabar baik.
1: Alhamdulillah. Boleh tak masam-masam lagu ni?
0: Mau lagu apa nih?
1: Lagu Melepasmu.
0: Kita tengok lo ya, ada nak
1: ni. Itu Nurjana.
0: Melepasmu. Oh, ada dah. Mantap. Ada dah. Dah.
1: Utama dibingkiskan buat Bu Yu. Semoga sehat selalu yang terbaik buat Bu Yu.
0: Amin.
1: Lanjut.
0: Lanjut.
1: Buat ada Pak Mo, Mak Mo Aura, Wardi sama Mak Yohana bapak juga. Lanjut. Ada Koko Wali, dibingkiskan lagu ni buat Koko Wandi dan Koko Budi. Buat Bang Jack, Bang Ramli, sekeluarga semula, sekumpung sekeluarga. Lanjut Dino Pals 9, ada Awi, Bang Batia, ada juga Mamak dan Bapak Nurul tadi, Elni Chan sama Titin Sumarni. Lanjut dah ingat dah Cik Noh dah. Lanjut ada Mamak Ririn Udaya, Ayu Grepa, Bang Suko, Tina, Emma Sirpa, Bang Junai, Bu Ana, Bang Andreopan, Mak Kam, Bu Aja Arfia, Bang Japal, Kak Nila, Amoy, Abah dan Umiknya, Mak Anjang, Siti, Emel, macam baca Pak ya. Mak Eman, Mak Ye, Anista, Adik Uka, buat Mak Tini, Niko, Kak Ani, Mbak Anista, Berani Ahmad, berserta Kak Teh. Lanjut. Ada Kanda Yahya, Mak Edward Singgit, Wak Ladung Segedung, Nur Halima, Manis Manila di Pinyo, Hendra Gunawan, Bang Badul, Yekal Tara dan kawan-kawan. Buat Bang Dedin, Diona di Kupang. Lanjut rasa-rasa yang nak disapa hari ni, buat Julaiha, Bang Hamdan, Hana. Buat Mbah Kakong, ayang lainnya Mua-mua. Bang Rosi lupa pula. Nur Jana, saya nak ke rumah Bang Rosi ni. Lanjut ada juga siapa ni, dari Bang Amin Sanjaya, sampai yang nama Zainab Mega Timur, mua-mua sapaan yang dibungkus habis. Makasih Bu Yu.
0: Sama-sama.
1: Selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Adik Tata Lino, Rumin ke surga, bersingat ke jubatan.
0: Harus. Makasih Cik Nur, Cik Ceria juga, semoga sehat selalu. Pro dangdut,
2: dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Mbak Rina.
0: Mbak Rina di mana nih?
2: Di Alkus, Kuala 2.
0: Kuala 2. Baru gabung nampak ni ya, sama saya nih.
2: Iya.
0: Salam kenal Mbak Rina. Mau lagu apa nih?
2: Lagu Kamelia, udah belum?
0: Kamelia. Judulnya Kamelia kau?
2: Iya, dari Pak Haji.
0: Kamelia dari Pak Haji. Oke, salamnya buat siapa?
2: Lupa tadi mau bilang salam untuk.
0: Iya, shalom juga.
2: Lupa kita diri lupa.
0: Aulan ahe. Mau salam, silakan.
2: Salamnya untuk Mak Nur tadi ya. Mak Nur, saya udah ada di Pontianak nih. Itu mak angkat saya, ayahnya tuh.
0: Kapan ketemu nih?
2: Udah lama ketemunya sih.
0: Oh, iyalah. Oh, semoga ada waktunya bisa ketemu lagi ya.
2: Salam-salam semua lah lewat udara ya, Bu Yu.
0: Boleh.
2: Salam sehat selalu.
0: Amin.
2: Kenalannya baru Mak Nurja saya.
0: Iyalah, semoga pendengar yang lain bisa saling menyapa juga ya.
2: Iya.
0: Baiklah, ada lagi.
2: Udah gitu aja dulu ya.
0: Oke deh Mbak Rina.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama. Shalom. Itu dia Mbak Rina di Kuala Dua udah bergabung. Berikutnya Bro Dangdut. Halo. Halo.
3: Kita lagi dah.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Datang baru.
0: Ya ketadak.
3: Utara ganteng di Bajam, alih Patuha, Koko Ali.
0: Ahai kabar?
3: Kabar baik.
0: Puji Tuhan, alhamdulillah.
3: Minta lagu mobil dan bensin.
0: Mentang-mentang lagi langka nih.
3: Nah. Inilah bensin nih langka nih. Aku nak minta mobil dan bensin ya.
0: Minta mobil lah tuh. Mobil dan Santa Hoki ya.
3: Ada ke mobil dan bensin?
0: Iya, Santa Hoki kan penyanyinya.
3: Mungkin juga aku nak aneh dah lupa nang nyanyinya kok saya.
0: Ah, iyalah kalau leko. Salam-salamnya.
3: Terutama untuk minantuku Yoyo. Mudah-mudahan gance dapat nemu jodoh boh.
0: Amin.
3: Untuk Cek No. Untuk jaga suara. Hendra Gunawan di Mempawa. Tadi Mak Longana di Tandrai juga untuk Andrio Fan ya. Juga untuk Putra Kapal. Pak Nurul, Mak Nurul. Ayu Greva. Pak Mok dengan Mak Mok. Bu kita tu yang di Sungai Kupa tu Bang Jack, Putra Antos. Juga untuk Pak Long Japar. Siapa gak ni ya?
0: Siapa gi?
3: Imran, Bang Ahmad Imran. Di apa di Ambawang Kuala, Parit Masugi. Lengkap tu. Siapa lagi ni?
0: Siapa lagi?
3: Putra Kapal, Bang Matia. Siapa lagi ni ya? Mama Etik di Bengkayang ke? Mak Etik di Bengkayang kalau tak salah lah. Dia ada di Kupang. Bang Deden di Pekanbaru ke? Ayu di Maluku. Siapa lagi ni? Banyak motor ni, itu ya?
0: Nah, iyalah orang lalu lalang.
3: Ya, apa ke ni ya?
0: Siapa lagi?
3: Apa ke ni? Abang Dino juga. Wak beli. Dia tu senggol terus tu. Itu putera dewa Bang Yahya.
0: Siapa lagi?
3: Siapa ke ni? Mak nampak waktu ke ya?
0: Bungkus habis ke?
3: Anita, apa kabar Anita?
0: Apa kabar? Kadaian
3: hujan Anita kat Kuluas eh. Juga untuk Yonita. Untuk Bengkayang. Saya gek wah. Kadek dah.
0: Bungkus habis lah. Dah, ada lagi.
3: Ya.
0: Okey deh.
3: Selamat sore,
0: Pak Yo.
3: Adil Catalino, Bacuramin, Kak Saruga, Basengat, Kak Jubata.
0: Arus. Terima kasih, Ko Ali udah bergabung bersama kita. Baiklah, Mbok Abang, 3 buah lagu udah kita siapkan. Ada Melepasmu dari Ike Nurjana, ada Camelia dari Rumah Irama, Mobil dan Bensin dari Santa Hoki. Selamat mendengarkan.
4: Dangdut adalah kita.

0: Bang, pernah gak sih merasa lapar tapi pengen tetap sehat? Nah, sekarang tuh gak usah galau. Ada makanan bergizi gratis alias MBG. Makanannya tuh gratis. Gizinya pun serius. Bukan cuma bisa bikin kenyang, tapi juga bisa membantu badan kita tetap kuat dan semangat. Jadi, jangan heran ya Bu Abang kalau habis makan bawaannya pengen senyum, pengen aktif, dan gak gampang lemas. Makanan bergizi gratis, program yang bikin makan enak, badan sehat, dan dompet kita tetap aman. Hehehehe.
1: Perempat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga saya ingatkan biar besok bisa turun, termasuk anak-anak muda, biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sila buat Pak Abang langsung enak bergabung bersama saya di WhatsApp 0811 570 0943 atau di line telepon kita 0561 571 571. Pro Dangdut,
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Ayang jaga suara saya.
1: Halo, Bang jaga suara, apa kabar?
2: Alhamdulillah di sore yang cukup panas berangkang ini kata orang nih.
1: Sehat-sehat.
2: Sedikit enggak sehat.
1: Ah, iyalah, semoga lah cepat pulih, cepat sehat.
2: Cepat pulih lagi kan.
1: Nah, mau lagu apa nih?
2: Kalau Rumah Irama boleh minta?
1: Udah tadi.
2: Kalau Rita Sugiarto?
1: Rita Sugiarto belum.
2: Abang Kumis ada?
1: Abang Kumis. Saya cari lo nih.
2: Kumismu menyeberang di bibir.
1: Alamak, tak ada nampak nih.
2: Kalau Iming-Iming aja dah.
1: Itu lagunya?
2: Rita Sugiarto.
1: Iming-Iming ya. Mana lagu Iming-Iming nih? Tak, saya cari ini.
2: Kalau enggak ada lagu cowok aja ya.
1: Bentar, ada.
2: Ada, ini pasti ada dong.
1: Oke nih, salam-salamnya.
2: Karena semuanya untuk semuanya tanpa terkecuali dari sampai Z, karena kita kesian sama teman yang lain makan waktu. Dari jaga suara untuk Boye, semoga untuk Boye semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Selamat sore.
1: Selamat sore. Makasih buat Bang jaga suara udah bergabung. Berikutnya Pro Dangdut.
3: Dangdut. Oi.
1: Oh, ala ada bimbang seorang. Bunda itu penggemar.
3: Baulang lepas orang.
1: Oh, kenalan lalu kita.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa?
3: Putri Munggu di Kuala Mandor.
1: Apa kabar Putri Munggu?
3: Alhamdulillah sehat. Panas, Mbok Yo.
1: Asli.
3: Menekang.
1: Bukan lagi. Gitu galah kita nih sambil dengarkan lagu dangdut.
3: Sehat, Mbok Yo.
1: Sehatlah.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Mau lagu apa nih?
3: Putus cinta ya lah, Mbok Yo.
1: Tiba-tiba putus cinta. Pantaslah panas.
3: Panas, Mbok Yo.
1: Putus cinta pohonnya. Dari siapa nih? Latifkan ke?
3: Latifkan.
1: Salamnya buat siapa?
3: Salamnya buat Mbok Yo sekeluarga. Lagu spesial patut buat Mbok Yo ya lah.
1: Makasih. Belum go.
3: Seperti Mbok Yo kan tak putus cinta.
1: Iya, tak ada lah, janganlah.
3: Janganlah. Lanjut buat Mama Nurul, Mama Etiknya, buat Mak Kam, buat Bang Rosi, Kak Nurjananya, buat Emma Selpa, buat Bang Sukur, Kak Tinanya, buat Bang Awi, buat Bang Deden. Tunggu lo.
1: Tiba-tiba tunggu lo.
3: Anaknya mak lah tu.
1: Oh iya.
3: Lanjut buat Bang Wadi, buat Bang Batia, buat siapa ya lah maksudnya? Buat Koko Ali, buat Kak Jul, buat Cik No. Apa? Ada lah mbak macam ya anak kita ni.
1: Iyalah kalau
3: apa
1: gitu.
3: Semua semua ya mbak Yoyo. Anak bayinya nak minta botol.
1: Oh iyalah.
3: Apa ya? Mbak Yoyo maaf.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam. Itu dia Mama Ririn ya. Sila lagi buat Mbak Abang yang lain. Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita, Yolanda.
1: Iya. Selamat sore. Dengan siapa di mana nih?
4: Di rumah lah, duduk-duduk nyantai.
1: Sedapnya. Apa kabar?
4: Nyantai ya, baik, alhamdulillah.
1: Baik, alhamdulillah. Mau lagu apalah nih?
4: Ada enggak lagu Pacar Dunia Akhirat tuh?
1: Pacar Dunia Akhirat ya, saya cari lo. Ya, Dunia Akhirat. Oh, Bu. Dari Rita Sugiarto ke? Atau Tasya Rosmala? Kalau Rita udah di request nih tadi Iming-Iming.
4: Rita cantik tuh.
1: Udah di request Rita Sugiarto.
4: Allah
1: Allah
4: tayang bunga ya lah.
1: Apa?
4: Dah sama kat you. Tak ada lintas gerto kat you. Astagfirullahaladzim, bawa lagu apa nak bawa ni sampai ya hati. Jom kan.
1: Ha, jadi lagu.
4: Dalam khusus malam ini ya.
1: Ah, apa khusus malam ini?
4: Kau tahu.
1: Alamak, bagus sesuara.
4: Siapa lagi tu?
1: Erisusan. Salamnya buat siapa?
4: Siapa? Buat Yolanda lah. Buat sihat-sihat terlalu.
1: Amin.
4: Mudah-mudahan dilancarkan rezekinya.
1: Amin.
4: Dilancarkan juannya.
1: Amin.
4: Cepat dapat jodohnya.
1: Amin. Kaulah.
4: Kaulah tumbuk pin.
1: Ah, siapa lagi?
4: Ah, buat salam buat Bu Ajah kita, Mak Janda kita sebelah rumah tu.
1: Nah, yeah.
4: Mak Ajah Siti, kita diulak-ulak kubur email. Wah, ini Mak Janda tu lah ni, berjijik ni Mak Janda. buat Mbak Lasya, buat Amir Siantan, buat Anita di Bukan, Cik Nur kita, di Bakau. Buat Mak Lungana di Tangerang, Elni Chan, Ismail Luar Tinggi di Jungkat, Wardi, Bang Awi Jekobar, Mama Ririn, buat Pok Sumbu Sidi Sambas, Bang Dedi, Bang Kapal kita, buat Bang Indropan di Jakarta, buat Sangka Manis Manila, Bang Badul di Kaltara, buat Bang Yahya kita di Wajuk, buat Koko Wali, Koko Wandi, Darun Mendaluk, buat Bang Dedi kita, buat siapa ni, Deng Fadila, buat buat Melik Wajenah, buat Kak Juliha dengan Bang Hamdan Hananya di Panca Bakti, Aura Pak Mok, Bang Dino di Pas Sembilan dengan Kak Muninya, Amin Sanjaya dengan Ayah Putra Tanghul dengan Seri, Bang Sukur Tinanya di Selepa, buat Bang Juna Ima, buat Pak Herman Mak Yeknya, Ayu Grepa, Kak Halimah, buat Rosi Nurjanah di Imbon, Bang Jack kita di Sungai Kupah dengan Kak Tini, buat Hendra Gunawan di Mempawah, buat semua-semua bungkus habis.
1: Bungkus habis.
4: Terima kasih Yolanda.
1: Iya.
4: Selamat sore.
1: Selamat sore. Makasih buat Mak Kam. Udah bergabung, sehat selalu juga untuk Mak Kam sekeluarga ya. Baiklah Mbak Abang, 3 buah lagu dah. Kita siapkan ada Iming-Iming, Putus Cinta, dan Khusus Malam Ini. Selamat mendengarkan. Dut.
0: Dangdut adalah kita.

Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya hasanah bangsa.

0: Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Bang Bang.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu tak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang je. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duet kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Nani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Nah, Mbok Abang, kita udah sampai di segmen terakhir nih. Kurang lebih satu atau dua penelpon lain terakhir ya, Mbok Abang, yang saya terima pada kesempatan sore ini. Jadi sila bergabung bersama saya di 0811 570 0943 atau di line telepon kita 0561 571 571. Sila Mbok Abang bergabung. Pro Dangdut
2: lalu adalah kita, Mbok Yo.
1: Oh iya, dengan siapa di mana?
2: Dari Bang Wardi yang terbuat.
1: Apa kabar Bang Wardi?
2: Alhamdulillah sehat, Mbok Yo.
1: Alhamdulillah. Lagu apa nih?
2: Lagu Kehilangan Cinta deh, Mbok Yo.
1: Kehilangan Cinta. Punya siapa lagu tuh?
2: David Van Reza, nggak salah.
1: Ada. Salam-salamnya buat siapa?
2: Oh, bisa salam-salam gak nih?
1: Masih bisa, yang penting singkat-singkat je.
2: Ya, sama Mbak Boy Star bisa selalu. Sama Pawa juga. Terus buat Bang Deden Pekanbaru. Bang Amin Sanjaya. Bang Kepukina. Bu Ana juga.
1: Oke deh.
2: Ya, mau bertugas nggak ya?
1: Iya.
2: Makasih.
1: Sama-sama. Itu dia Bang Wardi. Sehat selalu juga untuk Bang Wardi sekeluarga. Berikutnya Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dorong bawa Mbok Yo.
1: Oh, Bang Hendra, apa kabar?
3: Kabar baik Mbok Yo.
1: Kabar.
3: Iya, apa kabar?
1: Kabar baik Bu juga.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Semoga kita semua dalam keadaan baik ya.
1: Amin. Nah, mau lagu apa?
3: Saya minta lagu Ikke Nurjana ya, Mbok Yo.
1: Siapa? Ikke Nurjana.
3: Iya. Yeah.
1: Udah tadi.
3: Ah udah, siapa lagi ya?
1: Siapa lagi? Masih ada Mansur S, Maggie Z, masih ada Caca Handika, masih ada.
3: Ah, Caca Handika ya lah.
1: Apa judulnya?
3: Angka satu.
1: Apa pula angka satu nih?
3: Emang kenyataan angka satu saya ini.
1: Salam-salamnya buat siapa?
3: Salam-salam untuk semua lah, Mbok Yo ya.
1: Itu dia. Mbok
3: Yo, saya ucapkan banyak makasih lah. Semoga sehat selalu, Mbok Yo.
1: Amin. Selamat sore. Makasih, itu dia Bang Hendra. Penelpon terakhir kita sore ini, Mbok Abang. Saya tengok-tengok pas nih Mbok Abang ini durasinya sampai jam 5 nanti. Nah, makasih buat Mbok Abang yang udah bergabung lewat WhatsApp maupun telepon. Dan yang belum sempat bergabung di WhatsApp dan di telepon, masih bisa ketemu di hari-hari berikutnya Mbok Abang ya. Dan juga makasih udah ngawankan saya dari siang tadi sampai sekarang. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah-salah ucap ya Mbok Abang. Saya pun mau pamit undur diri nih dari ruang dengarnya Mbok Abang, karena setelah ini nanti masih ada Mbok Win yang akan menemani kita semua Mbok Abang ya, dengan berbagai macam program, informasi, serta lagu-lagu pilihan. Saya pamit, Adil Katalino, Bacuramin, Kak Saruga, Basengat, Kak Jubata, salam budaya dan sampai jumpa.
0: Dangdut adalah kita.

Mbok Abang, budaya pantun memang jadi yang paling menonjol dan istimewa, seperti pusaka tak ternilai. Pantun jauh melampaui sekedar permainan kata-kata. Pantun adalah refleksi budi luhur, media komunikasi yang santun, serta panduan nilai-nilai hidup bagi masyarakat Melayu. Kehadirannya tak pernah absen. Dari tradisi berbalas pantun pernikahan hingga pembuka kata dalam acara resmi. Coba tengok, UNESCO sendiri sudah menetapkan pantun sebagai warisan budaya dunia. Bukankah ini bukti kehebatan pantun kita? Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kita betul-betul berpantun? Udah kita pastikan belum anak-anak kita menguasai cara merangkai sampiran dan isi pantun dengan benar? Kalau tak kita jaga, siapa lagi? Kalau tak kita lestarikan, mana dia nak berpindah? Budaya ni macam tanaman, perlu disiram. Pantun pun perlu diucapkan. Sunggulah khasiat minyak zaitun, dipakai dibersihkan untuk kain katun. Mari kita jaga budaya berpantun. Jangan diam, hanya duduk termenung. Gunakanlah pantun dalam percakapan sehari-hari. Mulailah postingan di media sosial dengan pantun. Ajarkan anak-anak kita. Jadikan pantun itu hidup kembali di tengah pergaulan kita.

roti dimakan di waktu pagi. Lepas itu menggosok gigi. Budaya pantun dijaga, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Jaga pantun kita, jaga budaya kita. Kalimantan Barat berbudaya. Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: mepet ayah nih. Macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik, Jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit, Jak. Harus pandai berinvestasi, Jak. Biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya, Mak?
0: Bukan macam tuh, Dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, Yah, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh, Mak. Pilih yang aman. Ada izin OJK-nya. Halal. Dan yang penting, sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu, adik nak investasi juga lah mulai hari ini, Mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa, Dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, Jak, Mak.
0: Itu bukan investasi, Dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Intermezzo.
2: Alhamdulillah, ini baru namanya cempedak berbuah nangka.
5: Apa kata kau? Cempedak berbuah nangka, mimpi kali kau ni.
2: Eh, kau ni, coba kau tengok kelari janda bolong yang aku tanam. Tak ku sangka, tak ku duga. Harganya puluhan juta, coy.
5: Apa? Puluhan juta?
6: Mbok Abang, di sini jak ya. 94,3 MHz. Ragam tradisi. Hamparan keajaiban dan destinasi. Serta budaya Kalimantan Barat. Hanya di Perompak RRI.
7: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Oh, bang, bang. Bang, bang.
8: Ya, ah, kenapa?
2: Cuba gak belikan adik ni garam.
8: Kenapa pula?
2: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
8: Ah, yelah, sinilah mana duit dah.
2: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
8: Ah, yelah, abang pergi dulu ya.
2: Ya. 2 hours later.
8: Assalamualaikum. Amai.
2: Salam. Dari mana, bang?
8: Dari ngandel, Dek, di Perompat.
2: Apa buat sana?
8: Ngandel, di acara ngandel Perompat tu.
2: Apa isinya?
8: Nah, inilah, Dek, ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
2: Yeah.
8: Ini ngandel, bukan sembarang ngandel. Di Perompat tu ngandel, yang ngandel berisi.
2: Berisi? Berisi apa?
8: Nah, Itulah dia perompak namanya. Kita ngandel tu bukan sembarang ngandel. Di situ kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
2: Bila acara tu bang?
8: Acara setiap hari, setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
2: Terus tadi tu abang ngandel sama siapa?
8: Tadi tu abang ngandel dengan budayawan dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
2: Tamu tu budayawan gak ke bang?
8: Satu hari itu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
2: Bolehlah diikut ya.
8: Janganlah.
2: Apa pula?
8: Kosong periuk.
2: Ya, dari tadi kita...
8: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang tadi.
2: Lapar? Nak makan?
8: Lapar, dek.
2: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
8: Ayolah ya, abang makan tu ya.
9: A few moments later.
8: Ngapa pak sayur ni tawang

menjaga keseimbangan di tengah perbedaan. Cara pandang untuk senantiasa bersikap seimbang, tidak berlebihan dalam praktik keyakinan, dan menghindari segala bentuk ekstremisme, itu adalah moderasi beragama. Ia bukan berarti menangkalkan iman, melainkan justru memperkuat fondasi toleransi dan kerukunan sosial di Indonesia. Dengan moderasi Bu Abang, kita bisa merayakan indahnya keragaman sambil tetap teguh pada nilai-nilai agama yang membawa kedamaian. Kunci utamanya adalah merawat persaudaraan kebangsaan. Pastikan setiap warga negara aman dan dihargai. Yuk kita jadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai jembatan untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Pontianak, Program 4, FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbok Abang. Alhamdulillah sore hari ini kita dipertemukan kembali ya di Perempat RRI Pontianak di FM 94,3 MHz. Nah, gimana gak Mbok Abang kabarnya sore hari ini ya? Harapan kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun dan senantiasa diberikan kebaikan dan kemurahan dimanapun berada. Melam Mbok Abang di sore hari ini di edisi Siar Perempat Rabu 29 Juli 2026. Tak terasa Mbok Abang ya, kita mendekat-dekat di penghujung gitu nih. Bulan Juli nanti dah Agustus lagi ya. Ada 17 Agustus lagi. Tak terasa Mbok Abang ya. Baru gak rasa kemarin ya kita ngibarkan bendera. Ini udah ngibarkan bendera. Rasa cepat waktu berjalan ya. Bekejar dah. Yalah Mbok Abang di sore hari ini di FM 94,3 MHz juga Mbok Abang bisa simak di RRI Digital, kemudian streaming kami di rri.co.id dan platform RRI lainnya. Mbok Abang bisa di TikTok, Instagram, kemudian di Facebook maupun Mbok Abang di YouTube-nya Perempat RRI Pontianak. Nah, baiklah Mbok Abang, sore hari ini saya nak sampaikan dulu ya rangkaian acara kita Mbok Abang ya. Sebelum nanti kita hadirkan lagu-lagu, ada pleser nih teragi nih Mbok Abang. Ada info-info jalan-jalan kita kemana aja ya. Dari jam 17 sampai jam 18, kemudian nanti dilanjutkan dengan adat kita. Jam 18 sampai jam 19, dilanjutkan dengan ragam irama Nusantara. Jam 19 sampailah jam 20. Habis tu ada bijak bepantun dari jam 20 sampai jam 21. Tapi sebelumnya kita hadirkan dok legenda kita. Nah, habis bijak bepantun ada hasanah budaya daerah. Kan kami hadirkan syair Melayu dari jam 21 sampai jam 22. Kemudian selepas itu kita nikmati musik-musik Mbok Abang sampailah jam 24 waktu Indonesia Barat. Nah, itu dia Mbok Abang rangkaian acara kita, dan selanjutnya kami informasikan dulu ya Mbok Abang ya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk hari ini, hari Rabu 29 Juli 2026, kumandang azan maghrib pukul 17:56 waktu Indonesia Barat, sementara kumandang azan isyaknya pukul 19:08 waktu Indonesia Barat.

0: Wah, rajin ya Ika. Siang begini kok nyapu? Kayaknya tadi pagi saya lihat sudah disapu terasnya.
1: Cuman aja. Hah, coba gak lihat risau aku liatnya. Pedih mataku. Ih, bising.
0: Iya. Ngapa ya orang nih bakar-bakar? Tak khawatir ke mereka dengan ngirup udara tak bagus nih.
1: Oh, risau aku liatnya.
2: Stop membakar hutan dan lahan. Cintai alam dan jaga kesehatan kita. Asapmu derita kami.

Sudah pernah ke Pontianak belum? Kalau belum, wajib datang ya. Kota ini berdiri gagah di tepi Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, dan tepat dilintasi garis Katulistiwa. Tugu Katulistiwa di Pontianak spesial. Saat kulminasi, bayangan bisa menghilang. Cocok untuk yang mau menghapus bayangan mantan. Tidak percaya, buktikan sendiri. Soal lapar, jangan khawatir. Pontianak adalah surga kuliner yang akan membuat lidah bahagia. Ditambah lagi, di sini ada 1 juta warung kopi. Mau kopi yang diseduh biasa atau yang pakai gaya kekinian, semuanya ada. Warung kopi di Pontianak menjadi tempat favorit untuk nongkrong, curhat, bahkan buat iseng cari jodoh loh. Selain itu, yang mau wisata sungai tidak perlu jauh-jauh ke Venezuela untuk naik gondola. Di Pontianak, kamu bisa keliling naik perahu wisata, menyusuri Sungai Kapuas, sambil melihat kehidupan Pontianak dari tepi Sungai Kapuas. Yuk, liburan ke Pontianak, kota 1000 rasa, 1000 cerita.

0: Satu, bagaimana melihat fenomena kemunculan kelompok penyebar kebencian di media sosial?
1: Alamak, memanglah ya. Bisa-bisa dan jelek-jelekkan agama kita ni. Apa je Mbok Wing ngomong sendiri? Kita tak nak diajak-ajak. Bagus. Cuba mana, tengok. Gampang-gampang kan? Cuba nonton.
2: Kenapa pula begitu orang itu tu? Ni bisa-bisa nanti kita ketemu di jalan, bang. Kita tabuk dia, bang.
1: Geram masa.
2: Macam mana dia tu? Begitu-begitu.
1: Senap cabik rasa.
3: Apa yang kita ributkan ni?
2: Mana, bang? Itu tadi. Kita nonton berdua Mbak Win, ya? Apa tu isinya tu?
3: Aku nak tidur pun dah tak bisa kita ribut je terus.
2: Jangan mimpi dulu, bang. Ya, cuba nonton. Kasih tahu tunjuk. Kasih dia tunjuk, Mbak Win.
3: Udahlah. Video tu pun dah aku tonton. Biarkan je lah dia tu. Itu tu ujian kebencian yang bisa membuat kita tu terpancing emosi. Nanti kita melakukan hal yang aneh-aneh. Biarkan ya polisi nanti tu datang dia kena undang-undang pasal ITE nanti. Dah. Ibarat kata kawan saya tu ada balon meletup kena belian.
2: Stop ujaran kebencian.
4: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang, anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.

Baiklah, Mau Abang masih di Perempat FM, Suara Budaya, Kalimantan Barat. Ini lagunya dari Rasidi, Mbak Abang. Nanti akan kita putarkan yuk, ya, Mbak Abang, ya. Lagunya ini Dasing Sang. Bagus lagu ini, Mbak Abang. Makin tambah semangat lah kita sore hari ini. Jalan-jalan, ya. Kemana kita nak jalan-jalan nih, Mbak Abang? Kita nak jalan-jalan ke mana, ya? Kayaknya kita nak jalan-jalan ke Segedung lah. Kalau kita jalan-jalan ke Segedung nih, tak jauh kayaknya nih. Dari rumah Bang Padilah, ya, Mbak Abang, ya. Wisata dalam kampung di Segedung nih. Masuklah di apa namanya, tempat-tempat wisata yang kata orang tuh wisata pedesaan itu, Mbak Abang, ya. Sama gak kayak Alam Deso tuh, Alam Deso yang di Rasau. Ini kan Alam Deso ini kan waktu kita pergi sebelumnya tuh, Mbak Abang. Kami dulu pergi sebelum itu Alam Deso tuh dia belum ada penambahan-penambahan penambahan-penambahan fasilitas. Nah, sekarang udah ada penambahan fasilitas dan Mbak Abang. Nah, nanti pun ada ditambah menurut pengelolanya, ya. Nah, itu akan ditambah kolam renang. Nah, ini ditambah nih untuk anak-anak main. Anak-anak main situ kan ada jungkit-jungkit, ada ayunan, ada tempat-tempat gazebonya diperbanyak, Mbak Abang. Kemudian tempat-tempat nyantai. Kalau dulu kan masih luas, ya, Mbak Abang, ya. Masih sekitaran wilayah

itu ada tangganya buat kita naik di atas. Jadi pokoknya tenang lah kita di sana tuh. Dan kita bisa ngelihat pemandangan di luar kan secara jelas ya, ada apa namanya belakangnya itu Sungai Kapuas. Jadi kita bisa ngelihat kapal-kapal, orang bersampan, orang bersepit apa segala macam ya, Mbak Mang ya. Pokoknya sedap lah. Di sini pun juga nih di wisata kampung dalam nih, dalam kampung ya. Wisata dalam kampung, bukan kampung dalam. Mbok Win ini memang lah. Wisata dalam kampung di Segedong, dekat rumah Bang Fadilah nih. Tak tahulah nih Bang Fadilah nih udah pernah pergi ke belum. Kayaknya udah lah, tetangga Bang Fadilah lah kayaknya sebentar kali Bang Fadilah nih dah. Jalan kaki dah sampai dah kali ini. Baik buat kita yang belum pernah pergi sih, rasanya pengen kan nak pergi ya kan. Kalau macam Bang Fadilah dah turun naik situ sih tak heran lagi dah. Kampung, dalam kampung nih ada saung-saungnya banyak gak. Jadi apa sih namanya, suasana desa lah gitu Mbak Abang. Yang jelas bikin kita tenang, adem, santai. Situ pun bisa gak buat apa nama tuh Mbak Abang, kok ada kegiatan-kegiatan ya. Misalnya masyarakat kita ini ada yang kerja capek kan, sama kawan-kawannya satu kantor misalnya pergi berwisata ke situ. Nah bisa apa namanya booking tempat dan bisa nyantai di situ rame-rame. Buka jam 5 sore nih kan. Ya sebenarnya udah jam 5 nih udah bisa standby sana dan nih udah ada gazebo-gazebonya, saung-saungnya ya, saung-saungnya di sana. Jadi biar jajan-jajanan pun, kulineran pun di sana pun banyak. Jadi kalau Mbak Abang pengen pergi ke sana ya, ramai-ramai sama kawan-kawan, pendengar-pendengar perempat ya kan. Nah, bisa ke sana Mbak Abang. Di sana ada kulineran, kumpul-kumpul ya ndak? Pergi ke sana ramai-ramai. Janjian gitu. Nah, masuk ke sana. Ndak salah Pengkang, ndak jauh dari Pengkang lah Mbak Abang. Dulu ada apa namanya tuh kulineran terapung ya. Itu kan ada jalan tuh seberangannya tuh masuk situ Mbak Abang. Oh, dalam sana. Jadi kalau Mbak Abang tuh enggak susah nyarinya ya. Cari Pengkang situ. Kalau ada Pengkang, warung Pengkang situ, masuklah situ. Sebelahnya tapi enggak jauh lah dari Pengkang tuh ya. Yang jelas tuh ini ya. Restoran terapung. Dekat depan itulah seberangan ke terapung tuh lah, restoran terapung tuh. Sekarang sih dah restoran itu sepertinya tidak beroperasi lagi ya Mbak Abang ya. Nah, tapi kalau tahu yang jelas tuh Pengkang lah, enggak jauh dari Pengkang tuh. Lurus apa sih nama, sejajar dengan deretan Pengkang itulah Mbak Abang, belok kanan dia masuk toko sejalan, paling enggak tahu lah, enggak agak terlalu ujung benar ya kan. Tapi di situ lah luas semua abang tempatnya ya. Iyalah Bu Abang kalau nak berjalan-jalan bisa pula ya kan. Kau ada waktu, kalau ada rencana ya. Pergilah sama kawan-kawan pendengar-pendengar abang empat kan ramai itu. Bisa pergi ke sana Bu Abang ya. Alam desa pun sedap kan Bu Abang. Suasana desa kan. Taulah kok suasana desa tu sejuk, tenang kan. Juga kalau sore-sore tu ya bisalah nengok sunset kan. Buat kita itu gak Mbak Abang relax ya. Tapi kita kayaknya bisa balik hari lah kan, gak gak jauh dengan rumah kita. Balik hari kok gak bisa nak nginap sana. Tapi kalau saung yang di alam desa itu sepertinya bisa nginap ya. Dia ada kayak penginapan gitu Mbak Abang, dan makanannya pun enak-enak gitu. Tinggal milih aja Mbak Abang mau makan apa ya. Yang ekonomis ada, yang premium pun ada, lengkap ya, tinggal pilih aja Mbak Abang.

0: Syah kam syah ibe dak sing sanga.
1: Pernah dengar kalimat ini? Kalau mau sukses di bisnis, harus siap bersaing. Dan katanya, persaingan adalah kunci untuk jadi yang terbaik. Eits, tapi tunggu dulu. Apakah kalimat tadi cocok untuk UMKM? Faktanya, bagi UMKM, persaingan malah bisa jadi bumerang. Nah, bagaimana kalau kita ubah cara pandangnya? UMKM bergerak dengan semangat kolaborasi, saling gandeng, bukan saling sikut. Bila kita melepaskan persaingan yang merusak, kita bisa mencurahkan seluruh energi untuk berinovasi, menjaga mutu produk, dan melayani pelanggan dengan sepenuh hati. UMKM yang tangguh bukan hanya soal untung rugi, tapi tentang kesejahteraan bersama. Saat UMKM saling dukung, bukan cuma membangun usaha, tapi juga membangun fondasi ekonomi lokal yang kokoh. UMKM sehat itu bukan siapa yang duluan sampai, tapi siapa yang bisa bertahan dan sukses bersama-sama.

Di dunia ini, tak ada sesuatu yang benar-benar abadi. Kita pun mungkin pernah kehilangan materi, kesempatan, sampai orang-orang yang sangat kita sayangi. Jangan pernah merasa memiliki, maka kita tak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan itu rasanya sangat tidak enak. Ia berbanding terbalik dengan memiliki yang konon rasanya sangat enak. Padahal, keduanya hanya sebuah rasa, sesuatu yang tidak pernah abadi. Siapakah yang paling merdeka hidupnya? Orang yang tidak pernah mempunyai rasa memiliki terhadap dunia dan segala isinya. Semuanya hanyalah titipan dari Allah. Dialah sang pemilik sesungguhnya, harta benda, jabatan, kekuasaan, kesenangan dunia, cinta, cepat atau lambat akan hilang binasa. Semua serba fana. Inilah pentingnya istirja. Ketika musibah menimpa diri kita hingga kehilangan segala-galanya, yaitu ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali.

Sahabatku, kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Hargailah masa yang ada, karena setiap detik yang berlalu itu tidak akan berulang kembali. Jangan menangisi waktu yang telah berlalu. Jangan khawatir dengan bagaimana masa depan, karena Allah sudah siapkan takdir kehidupan. Tugas kita adalah fokus pada apa yang sedang kita lakukan, berdamai dengan masa lalu, untuk berdoa dan persiapkan masa depan dengan sebaik mungkin, dengan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Marilah kita saling menasihati, karena kita semua ini hanyalah insan yang lemah, mudah lupa serta lalai, serta sampaikanlah kebaikan walaupun hanya sebaris ayat. Saudaraku, ingatlah, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Sayyidina Umar bin Khattab.

0: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
1: Mbok abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali, pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari

0: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.
1: Mbak abang, kaum muslimin dan muslimat, saat lagi pukul 17:56 waktu Indonesia Barat akan segera kami kumandangkan azan maghrib, tanda bagi kaum muslimin dan muslimat untuk menjalankan ibadah sholat maghrib. Atas nama pimpinan dan angkasawan angkasawati Arari Pontianak mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib, semoga amal ibadah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Namun sebelumnya kita perdengarkan terlebih dahulu sholawat tarhim.

Abang, seringkali kita merasa kecewa saat doa-doa yang dipanjatkan belum kunjung dikabulkan, atau rencana matang kita gagal. Kekecewaan ini sering muncul karena kita hanya melihat apa yang kita inginkan, bukan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Menanamkan sikap husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah adalah kunci utama untuk menjaga ketenangan hati. Bisa jadi penundaan-penundaan tersebut adalah cara Tuhan menghindarkan kita dari bahaya yang tidak kita ketahui di masa depan. Setiap ketetapannya memiliki waktu yang paling tepat dan hikmah yang seringkali baru kita sadari setelah melewati ujian tersebut. Mari Mbok Abang, milikilah keyakinan bahwa rencana Tuhan selalu jauh lebih indah daripada ambisi pribadi kita yang terkadang membutakan. Kata belum bukanlah sebuah penolakan.

Tak kala menanam benih kebaikan, mungkin hari ini kita masih terasa biasa saja. Sabar dan ikhlas untuk terus merawatnya, memupuk dan menyiramnya. Sebab boleh jadi besok atau lusa, bahkan pada hari-hari yang nyaris kita lupa berapa hitungannya, tiba-tiba buah dan bunganya bersemi dan diam-diam pohon kebaikan itu mengakar kuat di ladang pahala. Biarlah Allah yang mengatur dan membalasnya. Maka lihatlah apa yang telah kau tanam di dunia ini untuk akhiratmu. Jika engkau telah menanam kebaikan dan menjauhi maksiat, maka berbahagialah dengan hasil panen yang akan membuatmu bahagia. Janganlah lelah berbuat kebaikan, karena ada Allah yang selalu memperhatikan dan akan memberi balasan yang memuaskan. Ingatlah, dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 215.

0: Tabiat manusia seringkali lalai dan berdosa. Begitu juga keimanan manusia ada kalanya pasang dan surut. Untuk itu, perlunya saling menasihati saudara seiman. Karena hakikatnya agama adalah menasihati dan saudara kita adalah amanah yang perlu juga kita jaga. Ketika kita melakukan kesalahan pada orang lain, janganlah malu untuk meminta maaf. Begitu pula ketika kita berbuat salah, Allah akan sangat menantikan taubat kita. Namun ketika kita tidak bisa melihat letak kesalahan perilaku ataupun ucapan kita, disitulah peran sang penasehat. Tapi harus diingat, nasihat yang mudah diterima adalah yang disampaikan dengan cara yang baik dan memperhatikan kondisi dari yang dinasihati. Menerima suatu nasihat bukanlah tanda kekalahan atau ketidaktahuan. Bahkan yang sudah mengerti pun perlu dinasihati, yang sudah paham pun perlu diingatkan, dan yang sudah istiqomah pun perlu terus dikuatkan. Maka salinglah menasihati di jalan kebaikan. Jika nasihat yang baik tidak memberikan pengaruh bagi perubahan seseorang, maka ketahuilah bahwa hatinya itu kosong. Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: ada parkir mobil depan rumah orang.
1: Aho, Bu. Masa jalan masuk ke rumah ibu ditutup sama mobil, ya? Mana bisa kita masuk?
0: Aho, dasar gak punya perasaan. Bu Dewi, kalau punya barang jangan usahakan orang.
2: Ibu ini. Kan ini kan jalan umum. Emang salah deh kok saya parkir di situ?
1: Jalan umum sih jalan umum gak, Bu. Tapi lihat-lihat gak lah.
0: Lah, ada apa ibu-ibu? Kok ribut?
1: Biasalah Pak RT. Ada orang yang suka nak nyusahkan orang lain tuh, Bah.
2: Ih, siapa gak nak nyusahkan? Ibu ini nih, apa aja Pak RT yang terlalu membesar-besarkan masalah?
0: Sudah, ibu-ibu. Masalah ini kan bisa kita bicarakan baik-baik. Nggak perlu pakai tegang otot leher. Tuh, lihat tak malu kah kalian ditonton sama anak-anak itu? Mereka itu perlu contoh baik-baik dari kita. Jangan sampai apa yang mereka lihat jadi tontonan dan tertanam di dalam pikiran mereka. Kalau pertengkaran dan ketidakharmonisan menjadi konsumsi mereka setiap saat, jangan salahkan bila nanti generasi kita menjadi generasi yang senang dengan kekerasan dan perpecahan. Lantas, mau dibawa kemana bangsa ini?
1: Iya, Pak RT.
0: Bu Ita juga, bukannya mendamaikan, malah memanas-manaskan. Nggak baik, Bu. Nggak baik. Apa ibu-ibu dah bosan hidup damai? Kalau udah bosan, ke laut aja lah, Bu.
2: Ih, Pak RT ini sampai hati. Enggak. Kami ini kan sadar bahwa kami ini salah. Bicara aja baik-baik. Tapi sekarang Bapak tolonglah saya dorong mobil tuh. Karena saya lupa tadi tuh nyimpan kunci di mana.
0: Beli ikan sore-sore. Ancore.
3: Saling menghormati, menghargai, dan menjaga keharmonisan hidup menjadi dasar persatuan dan kesatuan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
4: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: Bencana alam. Dua kata yang bisa menggoncangkan kehidupan kita di dalam sekejap. Sahabat AON, bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, tsunami, menghancurkan bangunan dan meluluhlantahkan komunitas. Mengancam jiwa, apakah kita benar-benar siap untuk menghadapinya? Fakta menunjukkan, Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Secara geografis, berada di daerah yang disebut cincin api Pasifik, di mana pertemuan lempeng tektonik sering memicu gempa dan juga tsunami. Bahkan banjir serta longsor pun menjadi ancaman besar di musim hujan. Meski ancaman itu nyata, kita bisa melakukan banyak hal untuk mengurangi resikonya. Di antaranya, dengan mempersiapkan diri, memahami tanda-tandanya, peringatan dini seperti sistem peringatan gempa atau tsunami bisa memperkecil kemungkinan korban jiwa. Selain pengetahuan tentang cara bertahan hidup di dalam bencana, sangat penting di rumah pastikan ada rencana evakuasi yang jelas. Di sekolah atau di tempat kerja ada latihan keterampilan pertolongan pertama. Dan yang tak kalah penting, selalu ikut informasi resmi dari pihak berwenang. Karena bencana alam tak bisa kita hindari sepenuhnya. Namun, dengan kesigapan, kita bisa mengurangi dampaknya. Yuk, kita sama-sama jaga keselamatan dan memperkuat ketahanan komunitas kita. Bersama, kita lebih siap menghadapi segala kemungkinan. Jaga diri, jaga keluarga, dan tetap waspada.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Baik Bu Abang ya, masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Hujan Pak di Pontianak nih ada Bu Abang ya. Barusan enggak tadi Mama Ririn tanya, enggak di Kuala Mandar hujan katanya. Sini hujan enggak Mama Ririn? Hah. Siap-siap aja lah kita dapat hujan ya, berkah nih. Kalau nak berjalan hari malam nih, tahanlah dulu ya. Nunggu lo habis pantun kalau nak berjalan. Nanti malam ya ada pantun kita Bu Abang ya. Bu Abang teka-teki pantun kita. Tapi belum, sabar lo ya. Kita nak sampaikan info dulu sebagai orang yang berada di lingkungan sosial ya Bu Abang ya. Ada enggak yang tinggal di hutan ya? Tada kan, kita tinggal di kota nih. Maksudnya tuh kita tinggal di lingkungan sosial yang orang ramai ini kan. Jadi ya itu Mbak Abang, kita harus bersosialisasi. Ada etika saat kita bersosialisasi, kita ketemu sama orang kan. Ada enggak kita diam ya, ketemu orang nunduk ya, terus kan rupa cari barang hilang. Apa tuh jatuh rupa kan. Cari dia tegur orang, Bok Win diam ya kan, ngasih cari duit jatuh dia itu kan. Duit saya logam dia kan, mana duit tadi ini nak cukupkan 100 ya. Jadi tapi cari 100 rupiah, mana tadi ini kok enggak cukup nih 100 ribu nih. 100 rupiah jatuh nih, nunduklah cari kan. Tak ada nak negur orang, bujur ya jalan kan. Pakai kacamata kuda tu, tak ada nak tengok kiri kanan, tak mau negur orang. Tak ke orang-orang di sekitar Mbok Win tu, Mbok Win ni katanya sombongnya gak, tak mau nak negur orang katanya kan. Itulah macam mana gak lah kita ni, rupa kita gini cari duit, rupa jatuh cecer ya. Ayolah Mbok Abang, itu cuman intermezzo ya kita ya Mbok Abang ya. Bercanda kita malam hari ini kan. Jadi perlunya beretika di lingkungan sosial budaya. Salah satu tadi tegur sapa itu kan merupakan etika Mbak Abang ya. Jangan pula kita manggil orang yang tak senonoh kan. Yang manggil orang yang tak betul gitu, ataupun kita maki-maki orang kan tak boleh kan. Itu namanya di luar adab kita, kebiasaan kita. Tak bisa seperti itu Mbak Abang ya. Jadi orang itu harus memiliki etika di lingkungan sosial budaya. Karena apa? Karena orang yang beretika pasti akan disayangi dan dicintai orang-orang sekitarnya. Jadi ada sikap seperti menghormati orang lain ya, kemudian berkomunikasi dengan santun ya, kayak pantun kita berpantun dengan santun. Itu kan komunikasi juga Mbak Abang ya, komunikasi dengan berbahasa santun, bahasa pantun ya. Jadi berkomunikasi, menyapa orang, manggil nama orang ya, jangan seenaknya gitu Mbak Abang ya. Kalau kita berlaku seenaknya, itu akan tidak disenangi oleh orang yang ada di sekitar kita. Mungkin ketawa sama kita, senyum sama kita, tapi dalam hatinya dia menilai seseorang ya. Dia akan menilai. Kemudian juga kita harus menjaga tradisi dan juga aturan lokal. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana menelpon perempat, di situ aturan perempat harus diikuti ya kan. Gitulah Mbak Abang ya. Kita biar bisa menciptakan kehidupan bersama yang rukun, damai. Kok kita hidup tuh sesuai dengan aturan rukun kita Mbak Abang, damai, saling menghargai, saling menghormati kan. Enggak asal semau-mau kita. Mau kita tak sesuai dengan kemauan kita, tak bisa ya. Karena kita ni bukan kita hidup sendiri ya. Jadi kita ni hidup bersosialisasi, ada orang lain di sekitar kita. Jadi harus saling menjaga etika tadi tu ya. Nah, mengucapkan salam kok kita ketemu dengan tetangga, tamu ke, atau orang yang terkenal, berpapasan atau berkunjung. Nah, kemudian berbicara yang sopan. Kalau berbicara yang sopan, orang pasti enak ngobrol dengan kita kan, mau berkomunikasi dengan kita. Tapi kalau bicara kita tidak sopan, orang enggan mau berbicara dengan kita. Bahkan apalagi ya, kita menghormati orang Mbak Abang, baik itu yang lebih tua maupun yang lebih muda dari kita. Kemudian bisa menjadi pendengar yang baik. Jadi mendengarkan orang lain berbicara ya, kemudian juga mempersilahkan saat kita berbicara juga kita membiarkan orang lain untuk berbicara gitu Mbak Abang. Dan tak bisa berbicara satu arah, hanya orang tersebut yang bicara sementara orang lain tidak dikasih kesempatan untuk berbicara.
Nah, kemudian juga ada sikap dan penghormatan budaya. Nah, gimana menghargai perbedaan? Ya, Mbak Abang, kita menerima keragaman suku. Karena di Indonesia ini beragam suku, beragam agama, dan juga kebiasaan warga tanpa membeda-bedakan. Jadi kita ini karena suku yang beragam, agama yang beragam, dan kebiasaan warga sekitar kita yang berbeda-beda, jadi kita harus menghargai perbedaan. Kalau kita tak menghargai perbedaan, misalnya ya, nah, kebiasaan-kebiasaan yang berbeda dari masyarakat kita atau adat-adatnya, kita protes, nah udah, akan terjadi keributan, jadi damai yang tidak ada, ya. Kemudian ketenangan pun tidak ada, karena tadi tak menghargai. Nah, kemudian menjaga sopan santun nih, Bu Abang. Nah, sopan santun berpakaian. Nah, pakaian kita kan sesuai dengan norma kita orang Timur, ya, di mana kita berkunjung, Bu Abang. Kemudian ikut kegiatan bersama, aktif, Bu Abang. Kok ada gotong royong, ah, ikutlah gotong royong. Kerja bakti ke kerja bakti di lingkungan tempat tinggal kita. Kalaupun seandainya kita tidak bisa kerja bakti, tak sempat. Kita bisa datang duduk-duduk aja. Palingan ya apa yang ada di sekitarnya, bantu sikit-sikit Mbak Abang. Karena orang tahu kemampuan kita, mungkin lagi sakit ya. Nah, jadi kita duduk-duduk di depan rumah kita, bantu orang bersihkan lingkungan, ataupun nyabut rumput sikit-sikit ya kan. Nah, jadi yang penting kita ikut gotong royong. Orang pun tahu, oh dia lagi sakit, tak usahlah bakat-bakat kerja kan. Ataupun duduk ngawankan orang ngobrol kan. Jadi orang tuh suka dikawan ya kan. Kemudian juga kepedulian sosial dan juga lingkungan. Jadi kita bisa menjaga ketertiban umum, Bu Abang. Tidak membuat bising atau mengganggu kenyamanan tetangga sekitar. Misalnya nih, kita ngidupkan kendaraan, nak manaskan motor ya. Balebo bambum bambum. Motor kita bunyi ya, nelpotnya tuh ya. Ngengong. Bunyi ndak ke orang sebelah-sebelah pergi lagi tidur kan. Terkanjat dia lalu lah, terkejut. Mimpi tadi, mimpi bagus tuh. Mimpi senang tadi tuh nak nerima duit. Tangan udah begini dah. Lalu pula dengar kan motor kita. Manaskan motor, lalu buyar mimpi kita. Apa tak anggap kamu orang tu kan, dan kita baru sangka kita ni nak nerima duit tek tu kan, terbangun pula gara-gara motor tetangga sebelah misalnya ya, atau bunyikan radio besar-besar, bunyikan TV besar-besar pakai speaker lagi tu. Ada tu sound system yang besar tu, buta lah. Kita sih suka ni, tapi orang di sekitar kita ada yang merasa terganggu. Nah, kemudian juga bertanggung jawab pada lingkungan, ikut merawat kebersihan fasilitas umum dan alam sekitar. Jangan nak suka nebang-nebang pohon, ya pohon tu kan tak nak ganggu kita. palingan tempat berkumpulnya antu Pontianak ya kan, bertinggal situ kan, entah apa-apa situ kan, malam-malam tu. Jangan takut Bu Abang, tenang ya. Ibaratnya tuh pohon tuh enggak ganggu kita gitu, kecuali memang mengganggu ketertiban umum. Nah, dan itu pun ada aturan-aturan dari pemerintah kan. Nah, jadi kita harus merawat kebersihan fasilitas umum. Kalau ada fasilitas umum kayak misal pos ronde, habis kita ronde-ronde jangan buang sampah sembarangan atau kita rusak-rusak gitu Mbak Abang ya. Kemudian juga fasum yang lain, tempat bermain kan ada tuh, dirusak jangan sampai. Sayang, karena itu juga kan milik bersama, juga modal bersama kan, ada urunan gitu. Kemudian tenggang rasa, kita bisa membantu tetangga atau warga yang sedang mengalami kesusahan atau musibah. Kalau misalnya tetangga yang lagi musibah, ada masalah, nah kita bisa membantu semampu kita ya. Kalau kita bisa memberikan bantuan, misalnya tetangga kita nih lagi banjir misalnya kan, banjir rumah kita tak ada, kalau rumah dia yang banjir misalnya kan rendah, nah bantu apa ke ya, entah bantu sembako. Nah, kalau pun seandainya tidak bisa, kita bantu mempangkan tempat sementara kan, ataupun kita berikan apa baju-baju layak pakai tumbuh abang, atau obat-obatan semampu kita lah pokoknya.

0: Kamu mau beli oleh-oleh apaan sih, Lin?
1: Belum tahu nih. Yang pasti, aku mau cari yang unik dan keren-keren.
0: Emang ada, Lin? Seandainya liburan kita ke luar negeri, nggak pusing aku. Di sana banyak dan bagus-bagus.
1: Wah, borong nih.
0: Ternyata keren loh, jadi kalap nih.
1: Jadi, oke kan buatan Indonesia?
0: Yoi.
2: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Mbo Abang, tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga ini bukannya hal sepele. Ini dah masuk pelanggaran hak asasi manusia yang memang tak patut kita toleransi sama sekali. Perempuan seperti mutiara, bukan macam sampah yang dihinakan sepatutnya. Setiap pasangan jadi tempat yang nyaman, aman untuk satu sama lain. Bukannya malah jadi penyebab penderitaan, rasa takut, rasa sakit dan trauma, baik secara fisiknya maupun psikis. Memanglah hal biasa kalau ada perbedaan pendapat atau ada gaduh-gaduh kecil dalam rumah tangga, iya kan? Tapi semua itu mesti diselesaikan dengan kepala dingin, bukan kekerasan. Hak-hak perempuan termasuk hak untuk diperlakukan dengan baik dan dihormati meski dijaga, dijamin. Suami sebagai pemimpin harus bisa menjadi sosok yang bijaksana dan bertanggung jawab, bukannya pula jadi pelaku kekerasan. Penetapan hukuman bagi pelaku kejahatan termasuk kekerasan dalam rumah tangga KDRT sangat penting sebagai bentuk keadilan dan juga untuk mencegah supaya tidak terulang lagi. Ingat ya Mbak Abang, KDRT itu macam virus mematikan yang terus-menerus merusak keutuhan rumah tangga kita. Pagi-pagi mencarilah cuan. Cuan didapat, belikan baju piyama. Mari bersama kita lindungi anak dan perempuan. Inilah jadi tugas kita bersama. Stop kekerasan dalam rumah tangga.

0: Kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang, anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.
1: Tahukah, mbok abang, jika ternyata kiswa sudah berkali-kali mengalami perubahan dari masa ke masa? Kiswa, atau yang lebih dikenal kain penutup Ka'bah, menyimpan kisah yang panjang seputar sejarah peradaban Islam. Kain ini menjadi salah satu simbol perkembangan Islam dari masa Nabi, periode Khalifah hingga saat ini. Dan tahukah mbak abang jika ternyata kiswa sudah berkali-kali mengalami perubahan dari masa ke masa? Kiswa pertama kali dipasang pada masa Nabi Ismail alaihissalam. Saat itu belum jelas material apa yang digunakan untuk membuat kain ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun pernah membuat kiswa Ka'bah dengan menggunakan bahan kain yang didatangkan dari Yaman. Demikian pula halnya dengan Abu Bakar, Umar dan Utsman yang juga membuat kiswa berbahan kain dari benang kapas. Memasuki periode kekhalifahan Islam, kiswa terus mengalami perubahan sesuai dengan pemerintahan yang memimpin. Periode penggantian kiswa, setiap pemerintahan juga berbeda-beda. Ada yang menggantinya sekali dalam setahun, ada juga yang dua kali dalam setahun. Kiswa Ka'bah yang ada saat ini berwarna hitam, padahal dahulu tidaklah demikian. Kiswa pernah berwarna putih, kuning, dan ada pula menggantinya dengan warna hijau. Bahkan menurut Ajay Wensich, dalam buku Hand Water Butch This Islam, kaum Wahabi pernah membuat kiswa Ka'bah berwarna merah, kemudian diganti dengan warna hitam dari kain sutra kasar. Adapun yang membuat kiswa dengan kain berwarna putih adalah Khalifah Ma'mun Ar-Rashid pada masa dinasti Abbasiyah. Selanjutnya, yang membuat kiswa berwarna kuning adalah Muhammad bin Sabak Takin. Dan yang membuat kiswa berwarna hijau adalah Khalifah An-Nasir dari Bani Abbas. Dan akhirnya ia pula yang mengganti warna kiswa menjadi hitam. Wallahu a'lam bishawab. Perompat FM, suara budaya Kalimantan Barat.
2: Ya baik Mbak Abang, kaum muslimin dan muslimat, saat pagi pukul 19:08 waktu Indonesia Barat akan segera kami kumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Allahu Akbar.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Melawan arus si ikan belana, ikan dijala lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
2: Sahabat rahimakumullah, melaksanakan ibadah yang didasari dengan hati yang ikhlas, maka hakikatnya adalah mengerjakan segala kebaikan yang tidak ingin dilihat, diketahui, apalagi dipamerkan kepada orang lain. Marilah kita menjauhi perbuatan riya, karena perbuatan tersebut bisa menghancurkan amalan kita, pada akhirnya akan sia-sia. Tanda bukti bagi orang-orang yang riya, malas ketika sedang sendirian, sangat tangkas dan kiat di hadapan orang banyak. Amal ibadahnya meningkat ketika dipuji, menurun ketika perilaku atau ibadahnya dicela. Terkesan taat, namun sejatinya hanya sekedar ingin dilihat, mengharapkan pujian dari manusia agar dipandang orang dengan penuh bangga. Inilah penyakit hati yang harus dijauhi dan diniatkan harus senantiasa diperbaiki. Wallahu a'lam bishawab.

0: Bahwa abang budaya malu harus dihidupkan dan diterapkan karena sadar akan perbuatan buruk yang dilakukannya adalah kebaikan. Sebaliknya, jika kita mengabaikan sikap malu yang ada malah kehancuran. Malu tidak disiplin aturan, malu berpakaian tidak rapi, malu buang sampah tidak pada tempatnya, malu tugas tidak selesai tepat waktu, dan perbuatan malu lainnya. Hadirkan rasa malu ketika hendak berbuat keburukan, karena rasa malu sebagian dari iman. Budi pekerti yang tinggi adalah rasa malu terhadap diri sendiri. Radio Republik Indonesia Pontianak Perompat, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Dayak umumnya memiliki rumah adat dengan arsitektur panggung yang memanjang. Rumah adat ini biasanya digunakan sebagai tempat kegiatan-kegiatan adat seperti rapat dewan adat dan ragam gelaran gawai atau upacara adat yang oleh suku Dayak Kanayan disebut rumah radang. Rumah radang yang paling tua terletak di Dusun Saham, Desa Pahuman, Kecamatan Sengatemila, Kabupaten Landak, sekitar 200 km dari ibu kota Kalimantan Barat, Pontianak. Rumah adat ini dihuni suku Dayak secara turun

Mbok Abang, budaya antri merupakan suatu hal yang harus ditanam sejak dini, karena hampir semua hal memerlukan kegiatan antri mengantri. Kebanyakan kita ingin selalu mendahului, menjadi yang terdepan. Walaupun dalam hal yang mendesak, kita harus tetap mengantri demi menjaga ketertiban. Budaya mengantri merupakan hal yang sangat sederhana. Namun hal sederhana inilah sulit sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya kesadaran, sikap egois antar individu merupakan permasalahan yang menjadi budaya antri tidak dapat berkembang di masyarakat. Dengan diterapkannya budaya antri dapat memberikan banyak hal positif, melatih kita memanajemen waktu dengan baik, belajar untuk lebih bersabar dalam hal menunggu, mengajarkan kedisiplinan agar tidak mengambil hak orang yang lebih dulu atau lebih cepat, belajar akan hal rasa malu untuk menyerobot, dapat mengerti bagaimana cara menghargai diri sendiri dan diri orang lain, tidak timbulnya rasa iri antar individu lain, agar dapat menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, agar menciptakan negara yang aman, tentram, dan tertib. Bu Abang, antri yuk. Jangan suka nyerobot, karena setiap kita akan tiba gilirannya. Biasakan budaya antri sedari dini.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Abang datang lagi ke Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Jangan lupa manfaatkan waktu yang ada di sini. Salah satunya ada rupiah yang dibawa mau abang. Ayo kita belikan dan sebagai oleh-oleh buat tangan untuk dimanapun mau abang berada. Bingung mau beli apa? Pakai sepatu, sepatunya disambung-sambung. Ini dia mau ditawarkan batu kecubung. Tahu tidak batu kecubung atau ametis? Ini konon ceritanya bisa jadi buah tangan untuk para pecinta perhiasan. Punya khasiatnya, punya energi melindungi dan menyembuhkan, untuk juga menenangkan hati. Bisa dijadikan perhiasan kalung, cincin dan juga anting. Warnanya pun memukau, tergantung selera mu abang. Dipilih. Selamat mencoba ya Mbak Abang. Semoga bagi yang menerimanya pun berkesan dengan pemberian Mbak Abang. Bangga dengan karya budaya kita.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Baik Bambang, tim SAR Direktorat Samapta Polda Kalimantan Barat bergerak cepat menangani karhutla yang terjadi di Jalan Angkasa Pura 2, Desa Ranglimbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubur Raya. Jadi ada 11 personel diterjunkan dalam operasi tersebut. Jadi tim dipimpin PSKC Pamat Dit Samapta Polda Kalimantan Barat AKP Dori Prabowo untuk melakukan pemadaman sekaligus mencegah api meluas ke area sekitar. Jadi penanganan dilakukan setelah tim SAR menerima laporan dari masyarakat mengenai kebakaran di lokasi tersebut. Jadi saat tiba di tempat kejadian, petugas nih mendapati kobaran api itu masih berlangsung dan mulai merambah ke arah kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubur Raya. Dan petugas kemudian melakukan upaya pemadaman titik api biar tidak menyebar lebih luas. Jadi berkat penanganan yang cepat, api berhasil dipadamkan. Meski demikian, masih terlihat sisa asap yang berasal dari lahan yang sudah terbakar. Nah, Kabid Humas Polda Kalimantan Barat Kombes Pol Bambang Suharyono ini mengajak masyarakat berperan aktif dalam mencegah terjadinya karhutla dengan tidak membuka lahan menggunakan cara dibakar. Dan Polda Kalbar ini akan terus memperkuat patroli dan pemantauan di wilayah-wilayah yang rawan karhutla sebagai langkah deteksi dini serta mempercepat penanganan setiap laporan yang diterima dari masyarakat.

Membeli oleh-oleh atau buah tangan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan saat berwisata di suatu daerah. Jika Mbok Abang berkunjung ke Kalimantan Barat misalnya, Anda bisa membeli kerajinan tangan untuk dibawa pulang. Apa saja? Salah satunya kain tenun. Kain tenun Sambas terkenal di sini. Bahkan, kain tenun Sambas pernah memperoleh penghargaan UNESCO Award of Excellence for Handicraft di tahun 2012. Tahukah Mbok Abang, kain tenun Sambas ini memiliki ciri khas motif yang beragam. Di antaranya motif bunga male, kemudian bunga cangkring, pucuk rebung, 7 tabur bunga melati, dan bunga telur mata ayam. Kain tenun umumnya menggunakan benang emas yang ditenun dengan benang berwarna cerah, yakni ada yang biru, hijau, merah, dan juga oranye. Bangga dengan karya budaya kita.

kabar? Tampaknya ada yang kurang kalau sudah datang berkunjung ke suatu daerah. Ada lagi nih pilihan jika Lombok Abang berkenan mengunjungi salah satunya di Kota Katulistiwa. Apa sih yang bisa dibawa pulang? Yaitu miniatur Tugu Katulistiwa. Kan Kota Pontianak terkenal nih dengan Tugu Katulistiwanya yang dijadikan penanda titik nol garis bumi yang membelah antara bumi bagian utara dengan selatan. Dan Bo Abang bisa membeli miniatur Tugu Katulistiwa ini sebagai buah tangan setelah berwisata di Pontianak, membelinya langsung di toko souvenir Museum Tugu Katulistiwa di Jalan Katulistiwa Batu Layang Pontianak Utara. Di ujung ada ikan lele. Bagi pengunjung, tidak sah kalau belum bawa oleh-oleh. Kita bangga dengan karya budaya Pontianak, Kalimantan Barat.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro4 RRI. Menebuk kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Pro4 Pontianak.

Baik, Babang, kita masih di 94,3 MHz Pro 4 RRI Pontianak. Dan Babang, di kesempatan malam hari ini seperti biasa kami akan hadirkan. Nah, betul Mbak Abang, bijak berpantun. Dah hatam dah Mbak Abang ya, dah hafal lah ya bijak berpantun kita. Nah, gimana kok kita berpantun nih? Ayo kita berpantun. Tapi Mbak Abang, setelah legenda kita ya. Nah, malam hari ini legenda kita nak saya ketengahkan, judulnya Tiong Kandang. Nah, gimana tentang Tiong Kandang nih ceritanya nih Mbak Abang? Nah, kita dengar sama-sama ya Mbak Abang ya, legenda kita nih ya. Dan dari daerah mana? Ah, ayolah kita simak bersama sebelum nanti kita hadirkan bijak berpantun.

0: Dahulu kala, ada seorang ibu yang mempunyai anak bernama Anjong Linggi. Anjong Linggi adalah anak semata wayang, sehingga ibunya sangat menyayanginya. Sehari-harinya, Anjong Linggi membantu ibunya mengeringkan ikan yang didapat dari para tetangga yang merupakan nelayan. Ikan yang telah dikeringkan kemudian dijual. Lama-kelamaan, Anjong Linggi merasa bosan dengan aktivitasnya. Dia pun akhirnya mengajukan izin kepada ibunya untuk berlayar mencari pekerjaan lain di negeri seberang. Meskipun dengan berat hati, akhirnya ibu Anjong Linggi mengizinkan putranya yang semata wayang itu untuk merantau. Kemudian Anjong Linggi pun pergi berlayar untuk mencari rejeki.
1: Ajong anakku.
2: Iya, Bu.
1: Meski ibu berat untuk melepasmu, tapi ibu tidak dapat menahanmu untuk tetap di sini, nak. Dan ibu tahu kau ingin masa depan yang lebih baik. Pergilah, nak. Ibu merestuimu. Tapi jangan lupa pulanglah. Kelak ibu pasti akan sangat merindukanmu, nak.
3: Ibu, baiklah, Bu. Anjong akan kembali dan membuat ibu bahagia.
1: Iya, nak. Hati-hati ya, Anjong.
3: Iya, baiklah, Bu.

0: Setelah berlayar sekian lama, tibalah Anjong Linggi di suatu tempat dan di sana akhirnya dia menikah dengan putri saudagar kaya. Di tempat istrinya tersebut, dia menjadi saudagar yang sangat kaya raya. Singkat cerita, dengan keberhasilannya tersebut, Anjong Linggi sampai memiliki 7 istri. Satu hari, Anjong Linggi teringat akan ibunya. Untuk itu, ia mengajak 7 istrinya menjenguk ibunya.
1: Hai, istri-istriku. Aku akan mengajak kalian semua untuk menemui ibuku.
2: Memangnya apa mimpi Kanda? Mau menemui ibu Kanda yang lama tak berjumpa?
1: Tidak, aku tidak bermimpi apa-apa. Tapi aku hanya ingin mengunjunginya.
2: Ah, kenapa Kanda mesti mengunjungi ibu Kanda? Kita buang waktu saja, berlayar berhari-hari. Siapa tahu ibu Kanda sudah meninggal dunia.
3: Iya Kanda, aku setuju dengan kakak kedua. Sebenarnya, kalau ibu Kanda memang sayang anaknya, kenapa tidak dia saja yang berkunjung ke rumah kita?
1: Tapi, tak apalah. Kita pergi saja. Kalau memang ibuku sudah meninggal, ya, kita anggap ini perjalanan wisata kita.
4: Iya, Kanda.

0: Akhirnya Anjong Linggi pun melakukan perjalanan menemui ibunya dengan ketujuh istrinya. Mereka berlayar menggunakan kapal yang mewah. Setelah sampai, rombongan Anjong Linggi beserta para istrinya disambut oleh masyarakat pesisir pantai yang terus mengelukan Anjong Linggi. Dan di antara orang-orang pesisir itu, terlihatlah seorang wanita tua renta dengan pakaian yang compang-camping. Anjong Linggi melihat ibunya. Ada perasaan rindu di hatinya. Tapi melihat keadaan ibunya, ia enggan mengakuinya sebagai ibunya. Tapi istri pertama Anjong Linggi yang mengenal ibunya mendesak Anjong Linggi agar mengakui ibunya. Sayangnya, keenam istri yang lain menghasut Anjong Linggi. Akhirnya Anjong Linggi termakan hasutan keenam istrinya dan tidak mau mengakui ibunya.
1: Kanda, apa benar itu ibu Kanda?
2: Iya, Dinda. Itu adalah ibu Kanda Anjong Linggi, suami kita. Tapi, masa iya Kanda Anjong Linggi adalah saudagar kaya? Masa ibunya seorang wanita tua miskin lagi?
1: Iya, Kanda. Kita akan malu dengan teman-teman kita, saudagar lainnya. Apa yang akan kita katakan pada mereka bila mereka bertanya tentang wanita tua dan miskin itu?
2: Dinda, tapi itu benar ibu Kanda Anjong Linggi. Kita tidak boleh mengabaikannya.
3: Benar kata kalian. Aku malu bila saudagar lainnya menanyakan tentang dia. Aku pernah mengaku kepada mereka bahwa orang tuaku juga merupakan saudagar kaya raya dari negeri seberang. Sudahlah, lebih baik kita tinggalkan saja pesisir ini.
2: Tapi Kanda...
3: Sudahlah Dinda, lupakan saja wanita itu.
4: Anjong, ini ibu nak, ibu rindu nak. Lama sudah ibu memimpikan memeluk kamu, Anjong.
5: Hei wanita tua, mana mungkin engkau itu ibu dari suami kami?
4: Wahai perempuan cantik, engkau pasti istri Anjong. Aku bangga Anjong memiliki istri-istri yang cantik seperti kalian. Tapi aku adalah memang ibu Anjong, suami kalian.
1: Sudahlah wanita tua. Kau hanya bermimpi saja jadi ibu dari seorang saudagar kaya.
3: Ya, sudahlah. Aku memang tidak mempunyai ibu. Ibu dan ayahku adalah saudagar kaya. Tapi mereka sudah lama meninggal dunia. Jadi tak mungkin kau ini ibuku.
4: Anjong! Anjong anakku! Tega sekali kau, nak! Anjong!
6: Tak mungkin kau bukan ibuku!

0: Anjung Linggi beserta para istrinya dan kapal mewahnya segera meninggalkan pesisir pantai, di mana ibunya menangis memohon Anjung Linggi untuk kembali. Akhirnya dengan kecewa dan sakit hati, ibu Anjung Linggi mengeluarkan sumpahnya. Perlahan kapal Anjung Linggi menjauh dari sisi pantai, meninggalkan ibunya. Sampai di tengah lautan, tiba-tiba muncul gelombang besar, angin maut, petir, dan hujan badai.
1: Hei nakoda, selamatkan kapal kita.
2: Ya Tuan, saya dan awak kapal sedang berusaha, tapi angin, gelombang, dan petir ini sangat dahsyat.
3: Kanda, Kanda, bagaimana ini? Kami tidak mau mati sekarang, Kanda.
2: Tuan, untuk meninggalkan kapal, kita harus membuang sedikit barang-barang di kapal ini.
4: Dasar nakoda bodoh. Ini barang-barang berharga yang dengan nyawamu pun tidak akan dapat membelinya. Apalagi ada kurungan manuk kanak dan tiung yang merupakan kesayangan Kanda Anjung Tinggi.
2: Tapi Tuan, kita harus memilih menyelamatkan nyawa atau barang-barang ini.
0: Di dalam kapal Anjung Linggi memang terdapat berbagai macam harta benda. Di antaranya ada kurungan manuk atau kandang burung yang memuat berbagai jenis burung seperti kanang, tiung, dan lain-lain. Semua benda tersebut akhirnya dilempar ke laut, termasuk kandang burung tadi. Namun keadaan tidak dapat dikendalikan oleh nahkoda, dan akhirnya kapal Anjung Linggi hancur berkeping-keping. Kandang burung kesayangan Anjung sendiri terlempar tepat di sebuah sumber mata air. Lama-kelamaan air laut mengering karena tertutup kandang burung milik Anjung Linggi. Dan pada akhirnya, di tempat tersebut tumbuhlah munggu atau bukit. Oleh karena bukit tersebut berasal dari sebuah kandang, maka dinamakan Kiong Kanang atau Tiong Kandang. Dan karena bukit dipenuhi oleh burung tiung, maka akhirnya namanya lebih populer dengan nama Bukit Tiong Kandang. Karena itulah, para leluhur meminta kepada generasi selanjutnya untuk menjaga bukit itu karena merupakan sumbat dunia. Dipercaya, jika kawasan hutan Tiong Kandang tidak dijaga, maka akan membuat puset atau kebocoran tadi yang akan mendatangkan malapetaka, di mana Pulau Kalimantan akan menjadi laut sebab Bukit Tiong Kandang adalah sumbat dunia.

0: Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
2: Ah, itu dia.
3: Cincah tak sila.
4: Mau beli panci ke Pontianak.
3: Terus?
4: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
5: Makan kelepon di terang bulan.
3: Cantik.
5: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
3: Cantik. Sedap.
5: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
3: Betul.
6: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
7: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
8: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

Palinglah lembut si kain katul. Coraknya berwarna-warni. Mari lambo abang ikutlah bijak bepantun untuk menyambung tali silaturahmi.

Sungguhlah tinggi pohon zaitun, dikelilingi dengan rumput teki. Bu Abang, ayolah kita berpantun. Kita pantun temanya teka-teki. Malam, Bu Abang.

0: Namanya siapa, di mana nih?
1: Kenal kena.
0: Air dengan siapa?
1: Hah?
0: Dengan siapa?
1: Pak Usul Busri.
0: Di mana?
1: Oh, di rumah lah.
0: Oh, di rumahnya di mana?
1: Di Sambas di ano di Kuayan.
0: Oh, ada ke orang di Kuayan nih? Pendengar kita nih
1: ade,
0: yang sama kampung dengan Pak Usu nih.
1: Desa.
0: Apa pula putus? Ada ke yang satu kampung dengan Pak Usu Busri nih? Sama-sama orang Sambas juga. Yang sekampung ya. Ngapa diputuskan nih Pak Usu Busri nih? Sinyal ke? Ngape?
1: Alhamdulillah.
0: Tang putus lalu.
1: Iyalah, Mbak Fitri apa kabar?
0: Oh, bukan Mbak Fitri nih.
1: Iyalah. Pantun apa itu,
0: Pantun teka-teki, teka-teko, ular mati pandai merokok.
1: Pantun teka-teki,
0: Oh, bebas ya lah.
1: Ikan tempat dalam perahu, ikan tempat melompat-lompat, melompat-lompat dalam perahu. Wanita susah didapat karena dia tidak mau.
0: Ngapa pula tidak mau?
1: Ada lama Fitri.
0: Tak apa-apa, masuk aja.
1: Buat Pak Fitri, semoga sehat selalu. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Usu Busri ingat saya di Pro 1 ya, ndak apa-apa. Gaye. Lah Pak Usu Busri ya. Capek nih. Masuk nih. Tunggulah. Halo, bijak berpantun dengan siapa di mana?
2: Berpantun dengan santun.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Putra Antos.
0: Putra Antos di mana?
2: Di Sungai Kupang.
0: Oh, Sungai Kupang.
2: Apa kabar Mbak Fitri?
0: Tengoklah tu.
2: Pula orang nanya kabar.
0: Tak,
2: saya nanya apa kabar Mbak Fitri?
0: Alhamdulillah baik. Tengoklah tu. Kaulah. Sampai terlalu. Astagfirullahaladzim.
2: Apa dengan kabar tema bantuan alam? Teka-teki. Pandailah Mbak Fitri ini buat tema bantuan.
0: Aduh, tak ampun saya.
2: Sebetulnya lah teka-teki ini ya.
0: Boleh lah. Ya susah ya, susah nih saya jawab ini.
2: Nah, ini yang mudah-mudah ya nih.
0: Apa tuh?
2: Membeli minyak untuk menggoreng sukun. Pergi membawah, membeli kertas. Saya nak bertanya kepada semua pemantun. Apalah dia daunnya di bawah, batangnya ke atas?
0: Daun di bawah?
2: Batang ke atas.
0: Batang ke atas.
2: Biasa kan daun ke atas, batang ke bawah kan?
0: Mudah-mudahan pendengar kita untung dia nanya saya ya, enggak dilemparkan ke pendengar pula tu. Nasib baik saya ni.
2: Enggak, penyiar pun tak apa. Yang penting pemantun ke.
0: Iyalah. Takut enggak saya tak bisa jawab.
2: Dah dulu ya Mbak Fitri.
0: Iya, makasih Bang Jack.
2: Assalamualaikum Mbak Fitri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga buat Pak Badul ya di mana nih? Makasih Pak Badul. Selamat malam Mbak Fitri. Malam Pak Badul. Satu lagi. Apa kabar Mbak Fitri? Alhamdulillah baik Pak Badul. Acara apa nih Mbak Fitri? Bijak berpantun Pak Badul. Ya Allah. Aduh. Betulkan perasaan lo. Halo, bijak berpantun.
3: Pantun dengan santun.
0: Iya, alah sejuk dengan suara. Dengan siapa di mana nih?
3: Dengan Putri Ayu Lola Kubu alias Khairun Nisa.
0: Mantap.

0: 问嘅，Hai Runisha, mantap pula nama tu.
1: Jaga ayam, ano, buat ayam panggang alih nama.
0: Oh gitu, betul ga tu? Siapa tahu ga? Yang tak manjang ya, ada apa tu nama tu tua-tua. Siapa tahu ga lah.
1: Makin tua, tak boleh makin lemah, makin semangat.
0: Benar.
1: Makin jaya.
0: Oh jadi nama Khairunisa, panggil Khairunisa ya lah. Lama anjang hari Nisa. Apa pantun kita ni malam ini ni?
1: Pantun pertama lah dulu ya.
0: Eh boleh, sila.
1: Buah lakum sedap dimakan.
0: Cakep.
1: Burung penguin manjat ke kayu jati.
0: Ya Allah. Tak ada kerja.
1: Dia tak pandai terbang, pakai manjat ke?
0: Sia aneh.
1: Assalamualaikum mak jang ucapkan.
0: Ya.
1: Kepada Mbok Win yang baik hati.
0: Mbok Pit kan tadi nak.
1: Tahu dah. Nak gelap cantik lah, banyak amat dah cantik.
0: Iyalah betul gak? Mak Anjang dah cantik lah.
1: Betul lah. Burung pinguin terbang melayang.
0: Iya.
1: Terbang melayang jauh di awan. Nah itu terbang pula dia dah. Wahai Mbok Win, wahai manjang sayang. Senyumnya manis yang sangat menawan.
0: Nah, ini kata Bang Jack ni kan ada mau ni Bang Jack ni.
1: Sudah.
0: Iya. Sudah.
1: Sudah lama ndak pergi ke objek. Pergi ke objek membeli madu. Sudah lama ndak jumpa Bang Jack.
0: Iya. Yeah.
1: Tak dapat menahan rasa hati rindu.
0: Ya sedapnya, ya Allah. Bang Jack, ya Allah dia
1: lama tak boleh ni, tak jumpa. Itu nangkap saya tu dah.
0: Banggalah.
1: Lebih dari tahun dah.
0: Banggalah.
1: Tak dapat. Bu Wina nak ajak dia dah nak pergi ke sana orang kaki kagak nak kaki sambung untuk dah kerja dah. Tak mau pergi jauh-jauh ke.
0: Iyalah.
1: Itulah.
0: Makasih
1: Mak Win ya. Tuit dulu ya.
0: Iya, Mak Anjang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mak Anjang Siti olok-olok kubu ya. Sila buat abang yang nak bergabung lagi kita di Bijak Berpantun ni malam hari ini ni. Jawab dulu pertanyaan Bang Jack tu, daun apa yang jauh, daun di bawah, batang ke atas. Apa ke tu ya? Pucuk ubi. Pucuk ubi ya. Daun di bawah apa ya? Buah anu apa ya? Daun apa tu? Belum tahu gak ni Bang Jack ni. Cari lo siapa-siapa yang tahu. Sila buat abang yang nak bergabung lagi ya. Iyalah buat Bu Elni, makasih banyak ya udah partisipasi ya. Silalah mana yang nak bergabung lagi ni Bang Panji Kombat. Ya, silakan Bang Panji Kombat. Gabung. Okey, sila. Halo Bijak Berpantun.
2: Berpantun dengan santun.
0: Betul, Bang Panji Kombat di Mempawah.
2: Bukan di Baghdad. Mempawah bukan.
0: Sorry. Baghdad.
2: Di Baghdad.
0: Bako Darat. Mantap.
2: Pantun apa tu?
0: Pantun teka-teki kita ni.
2: Oh, tak ada saya ni pantun teka-teki ni.
0: Kau tak ada, bebaslah, bolehlah.
2: Lainlah ya.
0: Bolehlah, apa yang ada lah situ. Keluarkan. sama.
2: Apa pantun ni? Gini lah lo. Tak win lah dulu.
0: Boleh.
2: Ambil mukon, letakkan pelita.
0: Mantap.
2: Diam di dapur, membakar lilin.
0: Wah, adap eh.
2: Mabon tu.
0: Udah itulah.
2: Selamat berpantun untuk semua. Assalamualaikum untuk Mbok Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sebuti lagi.
0: Boleh.
2: Ni sedap ni.
0: You cuba.
2: Dicampur ruan. Samalah patin.
0: Wah, sedap tu sepedas.
2: Masakkan kuah. Si daun lontar.
0: Iya.
2: Kenyanglah makan tempat pengantin. Balik ke rumah baring terkapar.
0: Betul ada tu. Selap kan kekenyangan. Bang Jack memang biasa gitu, Bang.
2: Bang Jack ke kuat makan tu. Alah, Bang Jack ke kuat makan Bang Jack.
0: Itulah sian Bang Jack tu.
2: Ikan gurami dimasak pulut.
0: Iya.
2: Dicampur ruan samalah paten. Pantun ini mengisilah perut. Kenyanglah makan tempat pengantin.
0: Benarlah dah tu.
2: Ah, ini satu lagi ni Mbok Win.
0: Ah, boleh, sila.
2: Ini untuk anak saya ni.
0: Umur berapa anak tu?
2: Anak saya umur 15 tahun lah.
0: Oh.
2: Dah pandai dah. Dari kecil lah namanya.
0: Oh.
2: Dah pandai nak jaga-jaga toko.
0: Anak cantik. Yalah.
2: Nah, ini dia pantun untuk dia ni. Mudah-mudahan dia dengar lah ni.
0: Mudah-mudahan.
2: Ikan gurami dibuatlah bakso.
0: Mantap. Nyaman tu.
2: Makan di titi, jatuh pula dalam parit.
0: Allah sayang.
2: Kalau Asni pembantu di toko, terimalah gaji, peganglah duit.
0: Benar. Asni.
2: Mantap. Mudah-mudahan dia dengar. Terima gaji, yeah, pegang duit.
0: Benar.
2: Gitulah ni Mbok Win. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak kasih Bang Panji Kombet ya di Baghdad. Mbok Win ni memang suka nak minum-minumkan orang ya, dak?

0: Oke, silakan lagi, lanjut lagi kita bijak berpantun ya. Oke, ada orang Sungai Kupa. Halo bijak berpantun.
1: Berpantun dengan santun.
0: Oke, mantap.
1: Jalanlah jalan di waktu pagi.
0: Keren.
1: Jangan lupa pakai sepatu. Saya heran dengan Bang Panji.
0: Ngapa?
1: Kalau cakap makan dia lah paling nombor satu.
0: Ngapa? Oh, habis makan tersandar kata Bang Panji
1: komplek. Oh, bukan tersandar, terkapal.
0: Oh, terkapal.
1: Oh, tersandar tu biasa-biasa ya kata orang ni.
0: Ini terkapal ya tak?
1: Kau dah terkapal tu berarti luar biasa dah makan tu.
0: Oh, berarti dah luar biasa dah nyaman tu.
1: Nyaman dah. Ada besar suap dia tu, adalah macam jambak lutut dia.
0: Kepalannya besar lah ya tak?
1: Itulah macam jambak lutut lah kepal dia. Kepal pulas nama, tu suap pulas nama.
0: Ah, itulah, doka-doka kepal pulas tu dah lain dah cerita tu Bang Jack.
1: Ini untuk Mbak Win ya.
0: Ini sila.
1: Janganlah banyak membeli kain.
0: Ngapa pula?
1: Di semua, tepi semua membakar dupa. Nah, saya nak bertanya dengan Mbak Win.
0: Apa tu?
1: Kira-kira berapalah umur saya?
0: Oh, berapa ya? Saya cebok 50-an lah.
1: Nah, kira-kira ya tu?
0: 50 50 antara 54 sampai 56 itulah.
1: 50 Jauh.
0: Oh, jauh ke? Oh, berarti 30 lah, 30.
1: Jauh.
0: Berapa 20? Lepas
1: 2 lah.
0: Oh, masih muda?
1: Ayo, muda lah. Baru kata mat SMA tu ni. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul lah Putra Antos ni. Asli Putra Antos ya.

0: Baiklah Mbak Abang, silakan yang nak bergabung lagi di Bijak Berpantun ya. Oh Pak, siapa nih Pak Isa, silakan nak bergabung ya di 0561571571 dan juga melalui WhatsApp 0811570943. Oke, halo Bijak Berpantun.
1: Bantuan dengan santun.
0: Iya, mantap. Dengan Pak Isa di Mega Timur. Sila.
1: Ada teka-teki ke Pak Win?
0: Iya, teka-teki nih.
1: Ini satu teka-teki ini untuk semua pendengar. Untuk Mbak Win jangan jawab.
0: Oh iyalah.
1: Tapi kalau yang dapat hadiahkan dia lagu.
0: Oh iyalah, boleh.
1: Pendengar semua pemancon. Termasuk Bang Wadi yang jawab kemarin belum dapat. Supaya dijawab malam ini.
0: Nah, sila.
1: Ikan sangar dimasak rendang.
0: Cakep.
1: Bakar dupa menjelang puasa.
0: Keren.
1: Bisa didengar tak bisa dipandang. Apalah dia?
0: Apa tu ya? Bisa dengar tak bisa dipandang.
1: Itu jadi
0: oh, suara penyiar.
1: Nanti kalau ada orang yang jawab yang dapat yang betul, saya masuk lagi. Assalamualaikum.
0: Oh boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Pak Isa ya. Benarlah, nanti kalau bisa jawab nanti kasih lagu ya. Lagunya minta lagu sini-sini sama saya sini. Boleh lagu apa jak boleh ya. Request kita malam ini nih. Kita Bijak Berpantun, saya putarkan lagunya. Kalau lagunya kalau jawabannya betul ya. Ada gig masuk. Halo Bijak Berpantun.
2: Berpantun dengan santun.
0: Nah, mau jawab nih kayak nih.
2: Apa ya? Web. Untuk jawab pantun siapa tadi tu?
0: Pak Isa.
2: Pak M. Isa.
0: Pak Muhammad Isa.
2: Isa. Saya nak cuba-cuba nak jawab ya.
0: Sila.
2: Potonglah kuih dikerat-kerat. Potonglah kuih dikerat-kerat. Membeli kain berbungkus koran.
0: Mantap.
2: Kalau bisa didengar tak bisa dilihat. Buat jangan-jangan Bu Win sedang siaran.
0: Ini jawaban Bang Jack.
2: Betul ya.
0: Jadi Bu Win lagi siaran ya.
2: Bu Win lagi siaran. Ayo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ke mana nih Bang Jack? Ayo katanya, ayolah ya. Bila-bila lah kita nak ke Sungai Kupah ni dah. Tadi permintaan tadi ya dari Pak Muhammad Isa. Nah, kalau misalnya bisa Wadi tadi disenggol tadi tu, coletnya tadi tu, kalau bisa jawab. Bang Wadi sila gabung ya, Bang Wadi ya.

0: Oke, bijak berpantun. Silakan anak bergabung lagi ya. Tadi Pak Mamat Isa nyenggol Bang Wardi ya. Silakan kalau ada yang nak bergabung nih. Kita coba loh ya Pak Mamat Isa ya. Oke, masuk. Halo bijak berpantun.
1: Berpantun dengan santun.
0: Iya, gimana nih Pak Isa?
1: Putra
0: Putrantos. Putrantos.
1: Lagi. Sikit lagi bawa betul.
0: Ah, sikit lagi betul ya. Langgik Bang Jack, cluenya dia kasih tahu dah.
1: Kalau betul, saya jawab. Lalu diputarkan lagu oleh Mbak Win.
0: Boleh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jack sikit lagi Bang Jack. Kalau betul Bang Jack minta lagu request ya. Kalau ada kita putarkan malam ini, gaskan.

0: Oke, bijak berpantun. Halo bijak berpantun.
1: Berpantun dengan santun.
0: Aduh, sejuk dengar suara Pak Awi nih.
1: Tumbuh sekuntum bunga di taman.
0: Cakep.
1: Aromantum bunga flamboyan. Dicep angin aromanya menyebar.
0: Oke.
1: Assalamualaikum, saya sampaikan. Pada Mbak Win apa gak dikabar?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik.
1: Aduh, kata ki ya jawab, saya mau jawab ya.
0: Boleh.
1: Pantun bang Isa apa tadi dapat dengar
0: bisa tak dapat dilihat apakah tuh
1: mungkin begini ya bang Isa. Petin menggegar diiringi kilat
0: mantap.
1: Tiba-tiba hujan ribut.
0: Oke.
1: Bisa dengar tak dapat dilihat. Jangan-jangan angin yang keluar dari perut.
0: Oke, itu ya jawabannya ya. Nanti silakan.
1: Saya jawab Bang Jek ya.
0: Silakan.
1: Umur ya,
0: itu
1: umur ya.
0: Bukan umur, daun-daun di bawah, batang ke atas tadi. Umur lah, bolehlah umur.
1: Yang umur dulu ya. Saya mau nampak bukan benar lah ya.
0: Biasa tembus pandang nih.
1: Iyalah. Hujan rintik. Cuaca panas.
0: Cakep.
1: Bersama keluarga ke jalan purnama. Umur Bang Jek kayaknya sih masih 18.
0: Sepertinya.
1: Waktu dia tamat SMA. Waktu tamat lah.
0: Waktu tamat. Entahlah sekarang ya enggak.
1: Oh. Iya. Apa? Dekat sumur. Dekat sumur si pohon bacang. Dikiringi oleh si rumpun bambu.
0: Mantap.
1: Saya nak tahu umur Bang Jek sekarang.
0: Tapi
1: kiri masih di bawah 60.
0: Masih
1: 60. Cari lagi kali.
0: Yang tepatnya sih kita tak tahu nih umur Bang Jek ini berapa.
1: Kurangnya bisa-bisa sehari lagi, bisa 1 jam, 2 jam.
0: Bukan saya ya Bang Jek ya. Pak Wi.
1: Tadi pertanyaannya buahnya di bawah.
0: Daunnya di bawah, batangnya di atas.
1: Batangnya di atas. Sore-sore pergi ke kakap. Sore-sore pergi ke kakap, pergi perjalanan bersama ibu. Kalau boleh saya menjawab. Itulah dia penyapu.
0: Oh, penyapu. Penyapu Bang Jek.
1: Ya,
0: mudah-mudahan ya. Betul nih ya.
1: Oke, Mbak Ben, terima kasih Mbak Ben ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Awi ya di Kota Baru.

0: Okey, Mbak Abang, kita masih di Bijak Berpantun. Silakan yang nak bergabung ya, Mbak Abang, di Bijak Berpantun kita malam hari ini. Baiklah. Okey, halo Bijak Berpantun. Halo. Halo. Putus-putus manjang nih. Sila Mak Jam.
1: Ini saya perkiraan ya semua pemantun.
0: Halo, suara manjang putus-putus manjang. Coba cari posisi yang betul manjang, yang tepat tuh. Halo.
1: Pergi ke kali memancing ikan.
0: Mantap.
1: Dimasak dalam kuali lalu disimpan. Sebut sekali boleh dimakan.
0: Iya.
1: Sebut dua kali menjadi sampan. Apa itu?
0: Apa ya? Jadi sampan.
1: Panjek ya betul. Dalam lebih, terima kasih ya.
0: Iya, sama-sama Mak Anjang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau disebut sekali bisa dimakan. Kalau disebut dua kali jadi sampan. Apa ya? Kayak ini kue kayaknya ya. Kue kayaknya tuh. Kayaknya lah. Dokok-dokok. Bukan ya. Halo, Bijak Berpantun.
2: Berpantun dengan santun.
0: Oke.
2: Di waktu jalan. Pagi bermain gitar. Gitar dimain orang berempat. Ramai-main. Yang nama Bang Awi orangnya memang pendekar.
0: Betul. Nah,
2: cuman sayang dua-dua jawabannya semuanya belum tepat.
0: Oh gitu.
2: Tapi hampir
0: ya. Gagang sapu.
2: Sikit aja Bang Wi.
0: Sikit lagi ya.
2: Tentang umur dengan daun ke bawah, batang di atas tadi.
0: Ini kali ini pengepel.
2: Bukan makin
0: ya?
2: Jauh. Ke Bang Wi dekat ya.
0: Penyapu ya.
2: Belum tepat lo.
0: Belum tepat. Nanti mudah-mudahan dapat ketemu gitu ya. Ya,
2: saya jelas kan biar tepat ya.
0: Iyalah, kasih clue-nya.
2: Buah sukun kulitnya biru.
0: Mantap.
2: Biru hijau kulit itu ya.
0: Biru boleh lah. Khusus Bang Jek.
2: Buah sukun kulitnya biru. Aku hujan kembangan payung. Kalau pemantun semua mak tahu. Daun ke bawah, batang di atas.
0: Daun pak.
2: Itulah dia penganyuh ataupun dayung.
0: Iya mang tu betul daun mirip daun ya betul.
2: Di waktu pagi pakai sepatu. Tidak lupa jangan lupa membeli koran. Kalau Mbak Win dengan Bang Awi maulah tahu.
0: Apa tu?
2: Umur saya sekarang dah 60-an.
0: Masih muda.
2: Masihlah siapa pula kata tua. Kan ingat kamu lho tu.
0: Saya yang nebak masih 50-an kan?
2: 50-belas.
0: Ini jawaban dari Pak Odo nih Bang Jack. Dari Pak Odo Jambi ya. Kata Pak Odo, batang di atas, daun di bawah, mungkin itulah pengayuh. Betul Pak Odo. Makasihlah Pak Odo jawabannya ya. Oke, silakan lagi Pak Muhammad Isa. Mungkin enggak jawabannya ini betul ya tadi ya Pak Awi ya. Oke, halo Bijak Berpantun. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhammad Isa.
3: Kalau tak ada yang jawab lagi ini, terpaksa saya boleh tahulah, ya enggak?
0: Boleh, sila.
3: Jack tu boleh kasih lagu, karena sikit je. Kalau sikit lagi, betul lu.
0: Jadi kalau yang belum bisa jawab, jadi lagunya untuk siapa nih?
3: Jawabnya? Motor Vario berwarnanya merah. Motor Vario warnanya merah. Motor Vario menawarnya. Motor Vario merah warnanya. Kalau nak tahu Jawabannya salah, motor Vario merah warnanya. Tahu jawabannya? Radio lah.
0: Oh, radio. Mantap. Ah, betul ya tadi sikit lagi katanya kan? Radio. Mbok Win siaran. jadi lagunya untuk siapa nih, Pak Matisa?
3: Ya, saya tadi nak jawabkan umur-umur Bang Jack tu, tapi udah dari no, ada wek tahu rasa ya dia saya.
0: Oh, gitu. Oh.
3: 60 ke atas. Kalau pong dari sini. Saya belum jumpa dengan beliau tu.
0: Lawak.
3: Sebab orangnya besar-besar tinggi.
0: Lawak orangnya.
3: Rambut nikal.
0: Hidung mancung. Hidungnya mancung. Cuma kumisnya dua lah ya, Pak.
3: Hidungnya agak mancung. Kalau Bang Jack, tolong jawab. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jack orangnya ganteng, katanya betul. Rambut nikal, memang betul Pak Isa. Cuma kumisnya hidung mancung kan? Kumisnya madu alai ya, kiri kanan. Silalah. Sila Bang Jack.
2: Halo.
0: Sawa. Lemah.
2: Salah Pak Isa. Pak Muhammad Isa salah.
0: Apa tu?
2: Tak je kata saya besar tinggi.
0: Jadi? Lawa betul.
2: Lawa sedap pula. Betul. Meleset juga tu. Cuma ganteng ya sikit.
0: Menarik lebih lama.
2: Ganteng saya sikit. Ganteng Pak Imsa banyak. Ini teka-teki untuk Pak Imsa.
0: Hadiahnya lagu gak
2: membeli
0: ni?
2: Membeli minyak, membeli juga pulsa. Kacang kedelai jangan dipotong. Saya nak bertanya dengan Pak Imsa.
0: Apa tu?
2: Apalah dia nembak ke lantai terkena ke hidung?
0: Apa ya?
2: Saya, kalau tak bisa jawab malam ini, malam besok pun malam boleh. Cuman penyiar yang berbeda kali.
0: PR lah PR.
2: PR untuk Pak Emisa ya. Dahlah, assalamualaikum.
0: Oh itu ya udah nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu udah Bang Jack, itu ya Bang Jack. Ayolah untuk Bang Jack apa sih yang enggak?

0: Okay, silakan kita di Bijak Berpantun. Halo Bijak Berpantun.
1: Berpantun dengan santun.
0: Mantap.
1: Waktu itu kan saya pernah nanya Mbok Win, apa binatang yang paling sehat itu apalah?
0: Apa tuh? Saya belum bisa jawab. Apa tuh?
1: Saya kasih jawabannya ya.
0: Boleh.
1: Belalang sama kupu-kupu.
0: Apa pula tuh?
1: Mungkin nak ke dia siang makan nasi malam minum susu.
0: Apa tak sehat ya nak?
1: Belum pernah ke rumah sakit ya.
0: Pantaslah saya tak bisa jawab. Benar kan? Di lagu ya.
1: Kalau teka-teki bang injeksi tadi tu udah pernah saya jawab. Karena ini untuk Pak Isa kan. Ambil Pak Isa jawab nanti.
0: Gitu. Iyalah untuk Pak Isa.
1: Ini Mbok Win.
0: Apa tu?
1: Suara kalau lagunya tu agak kecil Mbok Win.
0: Suara instrumen ke lagu?
1: Semua lagu.
0: Kecil ya?
1: Kecil. Agak misalnya kita buka volume tu bawa setengah lah. Volume tu biasa kan sikit je kita buka dah besar dah bunyi lagu tu. Ini agak kecil soalnya.
0: Iyalah.
1: Tapi kalau soal penyiaran pas.
0: Iyalah nanti saya tanyakan ya atau saya nanti lapor ke bagian teknisinya ya. Alhamdulillah makasih banyak nih informasinya nih Pak Yahya ya.
1: Cuma itu yang Mbok Win.
0: Baiklah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Yahya ya di Wajo. Silakan yang nak bergabung lagi di Bijak Berpantun kita. Masih banyak waktu kita nih. Sila tadi mancang nak gabung ya. Okay, sila. Halo Bijak Berpantun.
2: Pantun dengan santun.
0: Betul.
2: Manjang jawab langsung ya Bang Cik ya.
0: Boleh.
2: Kentut.
0: Yang mana tuh angin? Iya betul.
2: Dia kan abang angin bumpak lantai. Kena hidung
0: Itu
2: pantun saya tuh gak ada yang jawab. Manjang surang yang jawab ya.
0: Apa tuh?
2: Dek kan pergi kali mancing ikan, masak dalam kali langsung simpan. Sebut sekali boleh dimakan, sebut dua kali menjadi sampan.
0: Apalah
2: dia? Pisang boleh dimakan, pisang-pisang boleh dibuat sampan.
0: Pisang-pisangan. Iyalah, modern kan macam sampan kan, melengkung.
2: Itulah, sampan dan pisang-pisang lah asalnya.
0: Betul.
2: Makasih ya Mbak Win ya.
0: Iya, saya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mak Anjang Siti di Olak-olak Kubu ya. Kita bacakan dulu ni dari Pak Bang Amin Sanjaya ya. Komen aja ni Mbok Win lah jatuh penyuluk tibo itu namonyo. Apa tu Bang Jack Putra Antos lah jatuh penyuluk penjolok ke tibo itu namonyo. Makasih Pak Odo di Jambi ya. Sehat selalu Pak Odo ya. Okey. Silakan Bu Abang nanti saya ada lagi Bang Amin ya, Abang Amin Sanjaya ni. Memasak ikan kurang micin. Alamak. Tak lemak lah tu. Micin dibeli Kuala Balai. Saya kira salah Mbok Win. Setahu saya kumis Bang Jack 5 helai. Ngitung ya enggak Bang Amin sehe ngitung. Kalau saya tu saya tengok cuma 2 helai ya. Silalah Mbak Abang. Saya juga tadi ada yang nerima voice note ya. Pantun untuk semua. Ini. Putra Santai Bang Panji Kombet. Pantun untuk semua. Sapukan ke gusi minyak spiritus dicampur bedak minyak kemiri. Tak berapa hari lagi bulan Agustus, siap-siap berlomba menggendong istri. Makasih Bang Panji Kombet ya. Bang Panji Kombet sih tahan gendong istri. Iyalah. Sila-sila Pak Isa. Halo Bijak Berpantun.
3: Saya walaupun tak dapat jawab tawa saya memang 100 untuk siapa itu
0: Manjang Siti.
3: betul jawaban manusia itu, tak saya tanya Bang J.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sian Bang Jack, udah dijawab dah Bang Jack. Rancurlah rasa hatiku, kata itu, kata Bang Jack. Adalah Bang Jack, Bang Jack udah dijawab dah ya.

0: Okay, Mbak Abang, kita balik lagi, kita ke Bijak Berpantun ya. Ha, satu lagi lah nih untuk Bang Jack nih, spesial untuk Bang Jack ya terakhir. Baca doa. Halo Bijak Berpantun.
1: Berpantun dengan santun.
0: Akhirnya masuk.
1: Membeli minyak, membeli juga pulsa.
0: Cakep.
1: Apa ya? Jangan direbut sepisang bangan. Saya nak bertanya dengan Pak M. Isa.
0: Apa tu?
1: Apalah dia makan di mulut terasa di tangan.
0: Oh. Cabai.
1: Makan di mulut, apa terasa di tangan? Nikmatnya di tangan.
0: Ah, iya. Okey, okey.
1: Okay. Untuk yang lain yang jawab ya.
0: Oh iya.
1: Jadi saya mewakili untuk semua pemantaunya. Saya pemantaun yang terakhir ini ya.
0: Terakhirlah spesial untuk Bang Jack.
1: Saya tukang baca doa. Jadi untuk semua pendengar, saya mewakili semua pemantaun. Jika ada kata-kata kami ni berpantun kurang berkenan di hati, saya mohonlah dibukakan pintu kemaafan yang sebesar-besarnya ya. Karena kami yang berpantun ni seperti manusia biasalah, tak ada luput salah dan hilap tu. Maksud dan tujuan saya peribadi berpantun ni tak ada, ada maksud apa-apa. Tak ada, ada maksud nak nyinggung, nak merendahkan. Saya berpantun itu untuk menjalin silaturahmi, untuk mengeratkan tali persaudaraan kita.
0: Betul, setuju.
1: Setuju ke?
0: Setuju.
1: Yang setuju angkat tangan.
0: Setuju saya.
1: Jadi gitu ya lah dengan baca doa saya ya.
0: Itu ya.
1: Jadilah.
0: Itulah benar gak kata Bang Jack. Untuk silaturahmi kita Bang Jack ya.
1: Ya, silaturahmi dan mengeratkan tali persaudaraan kita kan.
0: Betul, setuju saya.
1: Kita antara penyiar dengan pemantun ni kan seperti saudara dah.
0: Betul.
1: Macam saya dengan Mbak Win ni kan rasa anak beranak dah.
0: Ya, betul.
1: Mak angkat dengan anak angkat.
0: Terbalik. Tapi tak apalah.
1: Udah dulu lah.
0: Udah. Cukup.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi udah diwakilkan sama Bang Jack malam hari ini. Saya cukupkan dulu ya Mbak Abang Bijak Berpantun kita malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai ketemu lagi Bijak Berpantun berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putus Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak-beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.
1: Hikayat singkat Kerajaan Tanjung Pura dan Kota Ketapang. Kalam bermula dengan bismillah, puji dan syukur kepada Allah. Salawat dan salam ya Habiballah, berharap syafaat baginda Rasulullah. Awaluddin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Terbuka berkah dengan bismillah. Assalamualaikum warahmatullah. Kota Ketapang zaman bahari, Kerajaan Tanjung Pura tegak berdiri. Dipimpin raja yang bijak bestari, meninggalkan nama yang baik anak negeri. Kepada hadirin kami mohonkan ampun dan maaf kalau bersalahan dalam menyampaikan kisah kejadian. Kota Ketapang awal permulaan dalam menyusun hikayat ini. Sulit mendapat data yang pasti, karena memang sejak zaman bahari nenek moyang tidak membuat prasasti. Menurut kisah orang tua-tua, suatu tempat bernama Pupuk Tagua, di Sungai Keriau itulah lokasi semula. Disitulah tempat asal bermula. Adapun sebagai bukti peninggalan, Raja Uluwai punya keturunan, tongkat rakyat menjadi kesaksian. Dihormati rakyat seluruh matan. Dalam riwayat Kerajaan Matan, Putri Junjung Buih penting peranan. Walau dianggap sebagai dongengan, tapi dipercaya di seluruh Kalimantan. Cerita Junjung Buih dalam renung, direnung kalau direnungkan, hubungan tak lepas dari kayangan. Ini tak lain serta tak bukan, sesuai dengan agama kerajaan. Kerajaan berdiri pertama-tama di Kuala Kandang Kerbau sebelum benua lama. Raja Karang Burjaya raja pertama, Raden Mas Prabu Jaya dikenal beliau bernama Raden Mas Prabu.

di kandang kerbau tempat dipusatkan. Bapak rumput ramah kota juga diperintahkan. Di Sukadana dirikan juga pusat pemerintahan. Mangkatlah ayanda raja Bapak Rung, putra mahkota naik tahta diusung. Beliau bernama Sikarang Tunjung. Kesaktiannya sering tidur di Bunga Tanjung. Timbullah julukan Raja Karang Tunjung. Raja yang arif bijaksana sering disanjung. Kerajaan pun disebut Kerajaan Tunjung. Sebelum berpindah di benua lama agung. Setelah berpindah

Perjalanan sejarah terlalu panjang, cerita disingkat seulas pinang. Kalau hendak jelas dan terang, silakan baca buku sejarah Ketapang. 1876 terjadilah perpindahan kerajaan dari Matan ke Ulu Dilaya. Sungai Kayong ditetapkan kerajaan Tanjung Pura yang baru dinobatkan oleh Sultan Ahmad Kamaluddin pegang kekuasaan. Tersebutlah kerajaan Tanjung Pura, pelabuhan di Sukadana lengkap bahtera. Disinilah banyak pendapat berbeda suara. Yang paling benar itu belumlah tertera. Laskar Majapahit datang menyerang dengan segala peralatan perang. Kerajaan sedikit Senopati Hulu Balang, senjata pun hanya tombak dan parang. Kerajaan hancur, raja ditawan, raja rakyat mengungsi mengikuti pangeran, membuat pemukiman merambah hutan dari barat tengah hingga selatan. Kerajaan kecil

aja disatukanlah di zaman Tanjung Pura, jadilah kerajaan besar dan berjaya. Pada masa penambahan Giri Kusuma, sebuah kapal masuk pelabuhan Sukadana. Ternyata Syekh Husin beliau bernama. Sejak itulah rakyat mengenal Islam sebagai agama. Kejayaan banding tiada di Tanjung Pura, menguasai Kalimantan hampir setara. Ilmu pun berkembang beserta sastra, dikenal di mana-mana senusantara. Zaman keemasan sudah berlalu, kerajaan dipindahkan dari tanah hulu. Dipilih tempat, dicari waktu selalu. Diperiksa tanah, tak lama berlalu. Bermula dari kehendak penambahan Haji Gusti Muhammad Sabran, mengamankan lalu lintas pelayaran. Haji Abbas menjadi penggawa Kuala Matan. Perintah dari penambahan berdaulat tahun 1874 itulah yang diambil jadi taklimat. Hari jadi Ketapang, Kota Keramat. Keraton dibangun di Mulyakarta, rumah pangeran pun dibangun serta. Berlomba-lombalah bersama rakyat jelata, membuka hutan, pemukiman ditata. Penambahan Gusti Muhammad Sabran resmikan Ketapang ibu kota Matan tahun 1878 dengan menaikkan bendera kerajaan. Pada acara hari pertama, tiang bendera berjajar dua utama. Dikibarkan bendera bersama-sama, bendera kerajaan dan bendera Belanda. Mangkatlah Gusti Muhammad Sabran ditunjuk saunan untuk menjadi kepala pemerintahan, karena beliau masih disekolahkan. Ditunjuklah sementara seorang pangeran. Pangeran Laksamana jadi pejabat, bersamaan Belanda mulai mendekat, membangun tangsi di beberapa tempat. Blasting pun dikenakan kepada rakyat. Uti Usman ditumbang titik, dikenakan blasting ganti upeti. Beliau menolak tiada seperti, karena nyusahkan rakyat negeri sejati. Karena menolak terjadilah perang melawan
lawan Belanda datang menyerang, bedil dan tombak beserta parang. Dibangun benteng di tanah Kedang. Pada permulaan perang tumbang titik, Raden Jahari sebagai senopati, 40 orang gagah berani berhati-hati, membuat pertahanan musuh dinanti. Alexander Brang, pemimpin pasukan, Muara Gerunggang tempat pendaratan, membawa 100 prajurit pilihan, ditambah dengan orang perantauan. Dinate beduk mereka menghadang Belanda dari Muara Gerunggang. Dengan bergerilya mereka berperang. Gungguk gugur Alexander Brang, panglima perang. Di pihak kita gugur.

0: sisebelandak muara gerunggang. Benteng Kedang diserang kemudian, yang dipertahankan oleh Uti Usman. Dengan perisai beliau bertahan, membunuh Belanda hitung puluhan. Karanganyar akhir pertahanan dipimpin Daeng Uteh Johan. Namun karena suatu pengkhianatan, Daeng Uteh Johan gugur sebagai pahlawan. Di dalam perang kemerdekaan, tampil gagah berani Rahadi Usman. Kota Ketapang beliau pertahankan. Akhirnya beliau gugur sebagai pahlawan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Tidak sempurna serta tak karuan, masih perlu adakan penelitian oleh para pakar serta ilmuwan. Terima kasih saya ucapkan kepada pemerintah beserta jajaran, khususnya kepada Balai Penelitian Nilai Budaya yang telah memprogramkan untuk menggali sejarah peninggalan. Hamba bermohon dengan segala kerendahan, mohonlah dimaafkan segala kesalahan. Maklumlah saya banyak sekali kekurangan. Kisah ini sekedar untuk saling mengingatkan. Sampai di sini saya bermadah, mohon maaf jika ada tersalah. Dengan mengucap alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Kain pelangi atau batik pelangi merupakan kain tradisional bangsawan Kerajaan Matang Tanjung Pura. Teknis pembuatan kain ini berbeda dengan teknik membatik di Pulau Jawa. Ragam motif dan corak kain pelangi diadopsi dari kearifan lokal masyarakat Ketapang khususnya dan Kalimantan Barat pada umumnya, termasuk dalam proses pembuatannya. Kain ini menciptakan kekhasan warna yang muncul dari setiap warna yang dilukis dengan teknik pewarnaan yang disebut melangi. Teknik ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi karena dalam pengerjaannya menggunakan bulu ayam jantan yang dicacah pangkalnya sehingga dapat difungsikan sebagai kuas. Zaman dahulu, perempuan bangsawan istana di Kerajaan Matan mengerjakannya langsung tanpa sketsa motif terlebih dahulu. Namun kini, kain pelangi dikembangkan melalui produksi massal menggunakan teknik cap dan printing.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Anyer adalah nama sebuah pulau yang berada di aliran Sungai Ambawang yang merupakan anak Sungai Landak di Kalimantan Barat. Anyot dalam bahasa Pontianak artinya hanyut atau terbawa air. Disebut Pulau Anyot karena pulau ini bisa berpindah-pindah tempat mengikuti aliran atau arus air. Pulau ini memang tidak dapat ditempati karena permukaannya berupa rawa-rawa.

0: Melayu Pontianak, Kalimantan Barat. Tradisi ini dilakukan sebelum pengantin perempuan berias atau bersolek. Tradisi ini kita sebut dengan prawes. Prawes adalah persiapan sebelum berias dengan mempersiapkan sejumlah bahan-bahan keperluan dapur yang ditempatkan dalam satu wadah seperti ceper besar, yang nantinya seluruh isi ceper yang berisi keperluan dapur tadi diberikan kepada orang yang merias pengantin sebagai ucapan terima kasih. Prawes sendiri berisi satu buah kelapa tua bulat utuh yang sudah dikupas serabutnya, sesisir pisang nipah atau gepok, gula aren, garam, minyak, asam, dan beras yang masing-masing seukuran satu mangkuk kecil. Adapun makna dari prawes ini dimaksudkan agar pengantin wanita saat menjadi seorang istri dan menjadi ibu kelak mampu mengelola keuangan suami dalam hal uang keperluan dapur dan pandai mengolah makanan untuk keluarga. Hal ini adalah bentuk nasihat yang tersirat yang diartikan sebagai tunjuk ajar orang Melayu yang luhur dalam melestarikan kearifan lokal suku Melayu Pontianak di Kalimantan Barat.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Sahabat budaya, tradisi pantun ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tanggal 17 Desember 2020. UNESCO menilai pantun memiliki arti penting bagi masyarakat Melayu, bukan cuma sebagai alat komunikasi sosial, tapi juga kaya akan nilai-nilai yang menjadi panduan moral, menekankan keseimbangan dan harmoni hubungan antar manusia.
1: Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Kelenteng atau kelenteng adalah sebutan untuk tempat ibadah penganut kepercayaan tradisional Tionghoa. Kelenteng di Indonesia bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat bagi komunitas Tionghoa. Arsitektur kelenteng yang khas dengan berbagai ornamen indah dapat dengan mudah kita jumpai di berbagai daerah di Indonesia. Tapi tahukah kamu, ada sebuah kelenteng di Indonesia yang tercatat sebagai kelenteng satu-satunya di dunia yang dibangun di tengah laut lepas, jauh dari daratan, dan tidak ada bangunan di sekelilingnya. Kelenteng Xiao Yi Shentang atau Kelenteng Dharma Bakti namanya. Kelenteng ini berada di wilayah Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Warga lokal menyebutnya dengan sebutan Kelenteng Timbul atau Pekong Laut. Kelenteng ini dibangun pada tahun 1969 dengan tujuan untuk menunjukkan bakti kepada empat jenderal laut atau para dewa yang mendampingi umat pada saat mencari ikan. Untuk mencapai kelenteng ini, pengunjung dapat menumpang perahu kelotok, yakni perahu bermotor yang berbahan bakar diesel atau solar.
1: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

0: terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan, bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia.
1: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Eh, awak tahu enggak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi itu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya nih diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Hmm, ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Masuk.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

Penebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: But, kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan tu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

0: Bang Beng.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu enggak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang ja. Hmm. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tu, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tu ya, kain tradisional atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan lah nih. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

0: mepet ayah nih. Macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik, Jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit, Jak. Harus pandai berinvestasi, Jak. Biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya, Mak?
0: Bukan macam tuh, Dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, Yah, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh, Mak. Pilih yang aman. Ada izin OJK-nya. Halal. Dan yang penting, sesuai kantong kita. Jangan gaya elit ekonomi sulit.
2: Kalau gitu, adik nak investasi juga lah mulai hari ini, Mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa, Dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, Jak, Mak.
0: Itu bukan investasi, Dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Baik, Wabang masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Selamat malam semuanya. Dan tentunya malam hari ini sudah pada beristirahat. Mungkin ada sebagian masyarakat kita masih berjaga, Mbak Abang, dan masih juga sibuk dengan apa yang dilakukan malam hari ini ya, Mbak Abang ya. Dan bagi yang berjaga malam hari ini banyak ya, ada security yang bertugas di luar sana ya. Tentunya butuh ini ya, butuh teman juga. Biasanya ada yang berjaga dua, Mbak Abang, di dalam satu instansi ini, Mbak Abang. Tapi yang memang yang berjaga ini memang orang-orang yang punya nyali ya, Mbak Abang ya. Kenapa punya nyali? Karena malam-malam, kondisi malam harus berjaga ya. Kemudian juga harus punya jiwa tanggung jawab ya, Mbak Abang ya. Yang namanya tugas kan. Nah, jadi harus ada SOP-SOP yang harus dilaksanakan. Baiklah, Bu Abang, kita masih lanjut lagi ya, sebelum nanti kita hadirkan lagu-lagu sampai tuntas kebersamaan kita. Buat Bu Abang ya, malam hari ini sulit memejamkan mata ya, mungkin ada beberapa yang dirasakan ya, terutama bagi yang sakit nih atau yang menderita darah tinggi ya. Nah, jadi susah tidur ini memang saling mempengaruhi. Jadi kalau kurang tidur menaikkan hormon stres yang membuat tekanan darah naik. Bahkan sebaliknya nih, Bu Abang, tekanan darah tinggi ini yang memicu pusing atau cemas, bisa bikin sulit tidur. Nah, jadi siklus buruknya itu kalau kurang tidur bikin stres naik, darah naik, bikin susah tidur. Nah, kemudian ada gejalanya. Gejalanya pusing atau kaku di tengkuk. Nah, ini mengganggu kenyamanan, terutama pada malam hari. Dan kurang istirahat ya, kurang dari 7 sampai 8 jam per malam, tentu bisa memperburuk hipertensi. Nah, cara mengatasinya bisa atur jadwal tidur nih, Mbak Abang. Jadi tidur dengan bangun di jam yang sama setiap hari. Dan kalau bisa hindari pemicunya, jauhi kopi, teh atau rokok saat mau tidur, Mbak Abang. Kemudian bisa lakukan relaksasi, tarik napas pelan-pelan atau mandi air hangat sebelum tidur.

Halo Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat. Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan, bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia.

Pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui frekuensi FM 94,3 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda, dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara hari ini, Kamis 30 Juli 2026 melalui FM 94.3 MHz. Live audio streaming di website rri.go.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.
2: Bo Abang, dunia seringkali terasa sangat bising dengan tuntutan pekerjaan dan urusan materi yang tidak ada habisnya. Di tengah hiruk pikuk tersebut, jiwa manusia membutuhkan jeda agar tidak merasa hampa dan kelelahan mental. Zikir hadir sebagai pengingat bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari sekedar urusan duniawi yang melelahkan. Salat pun menjadi momen di mana kita bisa melepas beban sejenak dan berkomunikasi langsung dengan Sang Pencipta. Melalui ibadah ini, fokus kita kembali tertata, sehingga ketenangan batin tetap terjaga, meski lingkungan sangat sibuk. Maka itu, Mbok Abang, jangan biarkan kesibukan dunia mencuri kedamaian hati kita yang bisa didapat melalui kedekatan dengan Tuhan. Ibadah bukan sekedar kewajiban, melainkan kebutuhan mendasar untuk menjaga kesehatan mental dan spiritual kita.

0: الكتاب صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا حول ولا قوة إلا بالله. Sahabat pendengar program Hikmah Pagi Pro 4 RRI Pontianak rahimakumullah dimanapun berada, semoga hari ini Allah senantiasa melimpahkan kesehatan, kekuatan, dan kesabaran untuk kita semua. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa saat ini daerah Pontianak, daerah Kuburaya, terjadi kebakaran hutan dan lahan sehingga menyebabkan polusi udara yang tidak nyaman. Tidak nyaman dipandang, tidak nyaman dirasakan. Namun dibalik semua itu, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena apa yang Allah hadirkan pada kesempatan ini itu adalah pelajaran keimanan kita kepadanya. Dan mudah-mudahan Allah meridhai kita dengan nikmat sehat, nikmat kesempatan untuk senantiasa memperbaiki, meningkatkan kualitas amalan-amalan ibadah kita. Amin, Allahumma amin. Salawat beserta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi umat Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan terbaik bagi generasi Islam. Dan mudah-mudahan syafaat salawat salam senantiasa tercurahkan kepada keluarganya, para sahabat, dan tentunya untuk kita juga pengikut beliau yang insya Allah taat dan setia hingga akhir zaman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat pendengar rahimakumullah dimanapun berada, saat ini kalau kita melangkah keluar rumah dalam beberapa hari ini di kawasan Kuburaya dan sekitarnya, karena saya tinggal di Kuburaya, ada rasa sesak yang tak bisa kita hindari. Udara yang biasa kita hirup segar kini menyengat oleh aroma asap. Pemandangan langit cerah dulunya itu berganti kabut tebal. Mata terasa perih dan anak-anak kita mulai terserang batuk serta ispa. Aktivitas harian, aktivitas kegiatan keekonomian hingga sekolah pun ikut terganggu. Tentu kita sebagai manusia naluri pertama kita adalah mengeluh. Namun mari sejenak kita merenungkan lebih dalam. Apakah ini murni sekadar kemarau panjang ataukah ada peran tangan-tangan kita di baliknya? Sahabat pendengar rahimakumullah dimanapun berada, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan kita dengan sangat jelas, yakni melalui surah Ar-Rum ayat ke-41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Al-Ayah. Sahabat pendengar rahimakumullah, Islam tidak pernah mengajar kita untuk mengkambing hitamkan takdir atas musibah yang lahir dari keterlanjuran manusia, kecerobohan manusia. Lahan gambut yang berada di daerah tertentu yang terbakar, baik karena kesengajaan, karena misalnya membuka lahan, sekarang lagi musim mau tanam padi. Nah, cara mereka membuka lahan itu dengan membakar, itu adalah salah satu unsur kesengajaan ataupun kecerobohan kecil. Misalnya seperti membuang rokok, puntung rokok dibuang di tanah yang bagian gambut. Itu adalah kecerobohan yang seperti tersengaja. Nah, tapi itu karena kita manusia dan itu merupakan bukti alfanya kita sebagai khalifah fil ard, pengelola bumi, adalah kehilapan kita. Bumi ini diciptakan Allah bukan sekedar modal ekonomi yang bisa dikeruk dan dibakar seenaknya, melainkan amanah yang dititipkan kepada kita manusia, hambanya yang menjaga kelestarian lingkungan ini. Ketika kabut asap membuat balita tersengal-sengal bernapas, atau tersendat-sendat, atau sesak napas, bahasanya seperti itu, saat itulah ada hak sesama manusia yang sedang dizolimi. Sahabat pendengar rahimakumullah, dimanapun berada, maka dari itu, kita sebagai makhluk Allah, makhluk yang berpikir, mari kita jaga alam agar bebas dari karhutla, bukan lagi sekedar urusan hukum dunia atau himbauan pemerintah, tapi kita jaga sesuai dengan panggilan iman. Kita jaga alam ini karena panggilan iman. Menahan diri untuk tidak membakar lahan sembarangan. Dan itu adalah salah satu bentuk kepedulian sosial dan ibadah nyata kita sebagai makhluk Allah. Mari kita saling menjaga, menegur dengan santun, dan peduli pada lingkungan sekitar. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu kesadaran di hati kita, wabil khusus di hati orang-orang yang barangkali ada unsur kesengajaan membakar lahan. Dan mudah-mudahan Allah menumbuhkan rasa kasih sayang pada bumi tempat kita berpijak ini. Serta mudah-mudahan Allah segera menurunkan rahmat yang membersihkan udara kita. Meskipun kemarin sempat turun hujan di beberapa tempat. Dan itu adalah satu rahmat Allah yang berkat doa kita bersama, Allah turunkan rahmatnya membersihkan udara di sekitar lingkungan kita. Sahabat pendengar rahimakumullah, dimanapun berada, mari kita jaga bumi agar bumi menjaga kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwafiq ila aqwami thariq, billahi taufiq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tak kala menanam benih kebaikan, mungkin hari ini kita masih terasa biasa saja. Sabar dan ikhlas untuk terus merawatnya, memupuk dan menyiramnya. Sebab boleh jadi besok atau lusa, bahkan pada hari-hari yang nyaris kita lupa berapa hitungannya, tiba-tiba buah dan bunganya bersemi dan diam-diam pohon kebaikan itu mengakar kuat di ladang pahala. Biarlah Allah yang mengatur dan membalasnya. Maka lihatlah apa yang telah kau tanam di dunia ini untuk akhiratmu. Jika engkau telah menanam kebaikan dan menjauhi maksiat, maka berbahagialah dengan hasil panen yang akan membuatmu bahagia. Janganlah lelah berbuat kebaikan, karena ada Allah yang selalu memperhatikan dan akan memberi balasan yang memuaskan. Ingatlah, dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 215.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia. Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandu. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

Apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi itu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Mbok Abang, soal makan-makanan ini bukan cuma urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

0: Masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak. Maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

Di Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

kabarnya hari ini? Berjumpa lagi bersama Bu Yo yang paling cantik sekutu Pontianak ya, Bu Abang, yang akan memani Bu Abang di hari Kamis manis ya, 30 Juli 2026. Nah, seperti biasa, berbagai macam program informasi serta lagu-lagu pilihan udah kita siapkan untuk menemani Bu Abang ya, menemani paginya Bu Abang, menemani aktivitasnya Bu Abang dan lain sebagainya. Nah, Bu Abang hari ini apa kabar? Sehat? Semoga semuanya sehat ya. Tapi kalau ada yang sakit, ada yang galau, gundagulana, merana, kita doakan juga bersama semoga cepat pulih, cepat sehat, kembali bahagia seperti sedia kala. Nah, Bu Abang, saya akan menemani Bu Abang. Kalau tadi udah kita simak bersama di Hikmah Pagi, kemudian juga dari jam 6 sampai jam 7 informasi-informasi Pontianak, kabar berita Pontianak saya bagikan, yang sesaat lagi akan saya kasih tahu buat Bu Abang. Ada info BMKG sama lalu lintas seperti biasa. Kemudian dari jam 7 sampai jam 8 ada cari tahu. Jam 8 sampai jam 9 ada pendapat awak. Dan jam 9 sampai jam 10 ada ngander Bu Abang. Nah, di ngander kita spesial hari ini seperti waktu-waktu sebelumnya akan ada narasumber yang bergabung bersama kita ngobrol-ngobrol ya Bu Abang tentang moderasi beragama yang pastinya yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama. Nah, Bu Abang, apakah pagi ini udah di jalan mau menuju ke tempat kerja atau masih kemas-kemas atau siap-siap semuanya, karena siap-siap mau antar sekolah, siap-siap mau ke kantor, siap-siap mau apapun lah itu Bu Abangnya, semangat. Yang belum sempat nyetrika, masih mungkin masih bisa nyetrika sikit-sikit ya, setrika tipis-tipis. Belum sempat semalam Bu Yu tertidur saya misalnya gitu ya, gak apa-apa, dikejar memang pagi ini untuk nyetrika pakaian yang mau dipakai untuk kerja. Kemudian buat adik-adik yang sekolah, alat tulisnya jangan lupa dibawa, tugas-tugasnya, PR-nya dibawa ya, pastikan bahwa seragam kelengkapannya juga dipakai. Buat abang-abang, bapak-bapak yang mau kerja, mau ke kantor ataupun kerja dimanapun di lapangan dan lain sebagainya pun, kalau ada hal-hal yang penting menunjang pekerjaannya hari ini, mungkin ada rapat penting, ada apa gitu ya, presentasi dan lain sebagainya, jangan lupa juga berkas-berkasnya dibawa gitu, biar gak kelabakan nanti pas udah mulai rapat, ketinggalan pula. Nah, bahaya tuh ya Mbok Abang. Kemudian buat Mbok-mbok, buat ibu-ibu rumah tangga yang hari ini punya agenda untuk di rumah aja berkemas, semangat ya, karena kerjaan ibu rumah tangga gak selesai-selesai di pagi, jejak pagi lagi kalau bisa. Baru dirapikan 2, 3 jam, 4 jam, 5 jam, dah berantakan lagi. Nah, itulah dia ibu rumah tangga yang luar biasa ya, mendedikasikan hidupnya untuk mengurus keluarga full time. Tidak kalah pokoknya hebatnya juga ibu rumah tangga sekaligus sebagai wanita karir, bagi waktu di rumah, bagi waktu juga di kantor atau di tempat kerja. Wow, apresiasi juga ya. Dan semangat kalau ada hal-hal yang memang penting untuk pekerjaannya. Kemudian juga kalau rumah udah beres ya, semoga tak ada yang kelupaan, semoga tak ada yang ketinggalan. Yang udah nyiapkan bekal dari subuh tadi jangan lupa dibawa. Yang belum sempat sarapan, sarapan dulu Mbak Abang ya. Banyak pesan saya nih untuk Mbak Abang semua. Mudah-mudahan tak bosan nih Mbak Abang dengan pesan-pesan saya tiap pagi-pagi begini kan. Pet benar Mbak Yo nih, cerewet benar nih. Amun maaf lah Mbak Abang. Ya, mudah-mudahan dengan saya mengingatkan gini kan, yang tadinya tak ada teringat, nah jadi teringat gitu. Ya kalau memang tapi kau masuk cewek Mbok ini, mohon maaf, mohon ampun Mbok Abang.
Tapi itu tak akan mengurangi semangat saya pokoknya ya, untuk mengingatkan apapun kalau saya siaran subuh buat Mbak Abang semuanya, supaya tak ada yang ketinggalan. Mudah-mudahan membantu.

langsung aja lah kalau gitu. Tadi udah saya ingatkan semuanya. Oh iya, daging yang berkebun, yang beternak di dekat-dekat rumah ataupun berjarak sikit ya. Biasanya kan ada tuh dekat-dekat rumah, tapi ada gak yang berapa ratus meter dari rumah juga. Semoga ternaknya berhasil, kebunnya berhasil ya, menghasilkan rezeki-rezeki. Amin ya Tuhan ya. Semoga pokoknya semua yang dikerjakan oleh Bu Abang, baik itu yang kerja di rumah, kerja di luar, di kantor, di lapangan, yang kerja apapun lah gitu ya, atau ibu rumah tangga, rezekinya mengalir deras ya, kesehatannya juga terus ada. Pokoknya kesehatannya selalu dijaga, itu yang paling penting. Karena kalau udah sakit, Bu Abang susah kita nak bergerak, Bu Abang betul tak susah kita nak ngapa-ngapa. Baiklah, langsung kita ke perakiran cuaca kita hari ini, Bu Abang, untuk Pontianak dan sekitarnya. Dari Pontianak Selatan, Pontianak Timur, Pontianak Barat, Pontianak Utara, Pontianak Kota, Pontianak Tenggara, berawan. Jadi karena kita tengok beberapa kemarin, tadi malam ada hujan meskipun sebentar, lumayan bikin cuaca agak lebih cerah, Bu Abang, agak lebih sejuk. Kemudian kemarin pun ada hujan ya di area-area seberang, hujan ya, kita bersyukur juga ada air hujan yang bisa membasahi bumi ini, Bu Abang. Nah, hari ini berawan tapi kita tidak tahu sewaktu-waktu hujan, iya kan? Semoga lah adalah hujan-hujan ini setidaknya meredakan juga beberapa hutan yang kebakaran atau lahan yang kebakaran di area Kuburaya yang sangat meresahkan ya, Bu Abang. Selain meresahkan warga sekitar yang terdampak kebakaran lahan, juga asapnya itu mengganggu aktivitas kita, mengganggu kesehatan kita. Beralih ke informasi lalu lintas untuk Bu Abang semuanya, kita langsung ke Tugu Gulis dulu. Ini ramai lancar, Bu Abang, banyak sekali polisi militer ataupun juga polisi lalu lintas yang mengamankan, Bu Abang, situasi lalu lintas atau jalan yang ada di Tugu Gulis. Kemudian kita ke Simpang Patimura, ini cukup lengang, Bu Abang. Kemudian kita ke CCTV live duplikat jembatan tol Kapuas 1 ya, Bu Abang. Nah, ini lengang. Kemudian kita ini kayaknya kalau dari arah kota ke area seberang ya, Bu Abang, ini lengang. Tapi kalau kita tengok dari seberang menuju ke kota Pontianak, ramai tapi tetap lancar. Kemudian kita ke SPBU Bundaran Kota Baru, Bu Abang ya. Nah, ini lengang ya, cukup lengang. Kemudian kalau kita tengok, karena ini areanya dekat SPBU, tidak ada antrian yang meresahkan, Bu Abang. Mudah-mudahan udah kondusif ya, Bu Abang. Kemudian kita di Sempang Parit Besar ini juga lengang. Kemudian kita ke Gertak 1, Bu Abang, juga lengang. Terlihat banyak petugas kebersihan juga untuk membersihkan jalan-jalan Kota Pontianak kita tercinta supaya tetap bersih, Bu Abang ya. Kemudian juga kita lanjut beralih ke Simpang Tanjung Raya. Di sini ramai lancar, Bu Abang ya. Kalau Tanjung Raya sih tak pernah tak suai sepi nama simpang ini. Nah, kita ke CCTV jembatan tol 1 Kapuas 1. Ini saya bilang tadi dari arah seberang menuju ke kota kita sini ramai ya, Bu Abang, tapi lancar. Habis itu kita ke Bundaran Rahadi Usman atau di alun-alun Kapuas lengang ya, Bu Abang. Kemudian kita kemana lagi nih? Simpang Tanjung Ulu ramai tapi lancar.

Kemudian kita ke batas kota Padmayor, Mbak Abang ya, ramai lancar, simpang Garuda ramai ya Mbak Abang, tapi tetap lancar, aman terkendali. Kemudian simpang Johar ini lengang Mbak Abang, abis itu simpang M Zohor ini ramai lancar. Kemudian di Jeruju Mbak Abang lengang ya, abis itu Padmayor tadi lengang. Kemudian di simpang Dr. Wahidin dan Nasuntarum nih Bu Abang, cukup lengang ya pagi ini.

Dan berikutnya adalah Simpang Urai Bawadi. Di sini cukup lengang pagi hari ini, Mbok Abang. Kemudian juga kita ke mana lagi nih ya? Sepertinya itu saja ke Batu Layang nih sih, di batas ya, batas kota Mbok Abang. Ini lengang ya pagi ini. Terus kemudian kita ke mana lagi nih? Ke Tanimakmur ramai lancar. Kemudian juga masih ya. Oke deh, sepertinya semuanya udah saya informasikan ke Mbok Abang. Ada juga Simpang Alianyang, ini lengang Mbok Abang ya, karena memang bentar lagi sepertinya jam-jam ngantar anak sekolah Mbok Abang. Udah ngantar anak sekolah baru deh semuanya ramai. Tapi ya Kota Pontianak kita nih biarpun lama ya, suko masih bisa lancar-lancar, aman terkendali lah Mbok Abang. Itu dia tadi, kita udah informasikan kepada Mbok Abang ya untuk BMKG perakiran cuaca hari ini, kemudian juga informasi lalu lintas yang kita tengok dari CCTV Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Dan Mbok Abang, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa bersyukur buat hari ini karena masih diberikan waktu, diberikan nafas kehidupan untuk bisa menikmati hari ini, masih bisa bangun pagi, masih bisa bertemu dengan orang-orang terkasih, ketemu orang tua, ketemu anak, ketemu suami, ketemu istri, ketemu saudara, keluarga, teman, sahabat, tetangga, kawan-kawan, semua momen-momennya Mbok Abang, kita harus bersyukur untuk itu supaya ringan langkah kaki kita dalam melakukan segala aktivitas hari ini. Nah Mbok Abang, menemani Mbok Abang semuanya karena saya udah ngoceh dari tadi, cepat lah Mbok Yu, saya nak dengar lagu nah sambil berkemas. Ayolah kalau gitu saya kasih buat Mbok Abang semuanya.

Namun, menyimpan kedalaman sejarah yang panjang, inilah Muara Ulakan. Pusar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas yang tak lekang oleh waktu.

0: But, kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan tu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional, ia mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.

0: Begitu juga dengan kita. Berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia.
1: Mbok Abang, di sini aja ya, 94,3 MHz.

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar, dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata, ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama.
2: Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.

0: Eh, awak tahu enggak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi itu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya nih diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ah, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Hmm, ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.
2: Perempat FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, kota Katulistiwa.

0: Masuk.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja nggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.